Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini, di Kota Krui ini sekarang...
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
2: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
1: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
2: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpena punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian menegaskan, untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial seminimal mungkin, dan jemaah masuk aula penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jemaah dan langsung kita arahkan jemaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jemaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini dari debarkasi Batam, batasan barang bawaan jemaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
4: Baik, pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jemaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji, embarkasi dan debarkasi Batam, mengungkapkan barang dagangannya memang hampir laku secara merata, baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
5: Ayo, ini kita coba dia begini. Ini sama Tunisia Tangkai, ada Madi ya. Ini Madina, kurma madu. Oh, rata-rata yang laku itu semuanya sambal kerdus-dus kan. Harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah. Pulang berpergi yang bermanfaat.
4: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10, yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini, maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan, kita kembali ke Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, menimbulkan kekhawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
6: Laporan khusus.
7: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak.
8: Harga BBM non-subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
7: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
8: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, sebab Pertalite dan solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
9: Karena kan Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang.
10: Gimana menjaga agar kuota Pertalite subsidi tidak jebol nih Pak?
11: Maksudnya dampaknya minim atau bagaimana Pak?
9: Tanya ke Pak Balai, mesti ada mekanisme gimana?
12: Tapi kalau dari Kementerian Keuangan gimana Pak?
9: Tanya Pak Balai lah.
11: Dampaknya ke inflasi gimana Pak? Minim atau bagaimana?
9: Mungkin limited karena kan bukan buat angkutan umum kan.
11: Oke. Terus pemerintah akan
9: angkutan barang juga nggak pakai.
10: Ada stimulus lain apa yang diberikan Pak?
8: Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
13: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax, Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. Karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium. Mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar $70 per barrel. Otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
8: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
14: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Nah, kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax, saya mau nggak mau kan jadi harus dijalani.
15: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang, jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih. Berat sih. Ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
16: Saya sebagai pengemudi ojol ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu.
1: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi, pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar

Informasi luar negeri, Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa

0: harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: angin padat atau langit mulai mendung? Tenang, jangan panik. Selalu ada info terkini untuk Anda. Pantau kondisi cuaca dari BMKG Minangkabau dan arus lalu lintas langsung dari Ditlantas Polda Sumatera Barat. Dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca, setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lalu lintas untuk masyarakat Sumatera Barat. Saya Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, Komisaris Besar Polisi Haji Muhammad Reza Khairul Akbar Sidik, SHSIKMH, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib berlalu lintas. Dengarkan informasi arus lalu lintas teraktual setiap hari yang dilaporkan langsung oleh Polisi Lalu Lintas yang bertugas di lapangan dalam acara Pro 1 Lintas dan Cuaca di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini kerjasama Ditlantas Polda Sumbar dan RRI Padang. Ayo, tertib berlalu lintas mulai dari diri sendiri. Polantas Sumbar Rancak Bana, RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, bagaimana informasi arus lalu lintas ya di Kota Padang, tepatnya di Simpang Jamria. Saat ini saya tersambung dengan personil Ditlantas Polda Sumatera Barat, ada Brigpol Reza Ertada Putri atau Mbak Caca. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Caca.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Rita.
2: Iya, apa kabar pagi ini Mbak Caca, sehat?
3: Alhamdulillah sehat,
2: Mbak. Alhamdulillah sehat. Ini di Simpang Jamria ya, Mbak Caca?
3: Iya, betul, Mbak.
2: Iya, lurus aja nih dari sini. Bisa ketemu Mbak Caca nih, kita.
3: Iya.
2: Mbak Caca, gimana informasi arus lalu lintas di sana, Mbak Caca, selengkapnya? Silakan, Mbak Caca, informasinya.
3: Baik, terima kasih, Mbak Rita. Mm-hmm. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat lalu lintas, pendengar setia radio RRI Padang. Baik, pada pagi hari ini bersama saya Brigadir Reza Ertada Putri dalam program Traffic Update Pantau Situasi Arus Lalu Lintas di sekitaran Kota Padang. Baik, pada pagi hari ini saya sedang berada di Simpang Jamria. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas dari Jalan Katib Sulaiman menuju ke Jalan Sudirman terpantau ramai, lancar, dan terkendali. Begitupun arah sebaliknya. Dan juga dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas dari Gintal ya, menuju ke Jalan Alai terpantau ramai, lancar, dan terkendali. Begitupun juga arah sebaliknya. Untuk itu kami himbau kepada para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati, patuhi peraturan berlalu lintas, serta keselamatan daripada kecepatan. Demikian yang dapat kami laporkan. Salam presisi pelantas Sumbar Rancak Bana. Kembali ke studio.
2: Oke, baik. Berarti alhamdulillah masih ramai, lancar, begitu ya Mbak Caca?
3: Mbak.
2: Oke, Mbak Caca, terima kasih banyak informasinya pagi hari ini ya.
3: Iya, sama-sama Mbak Caca.
2: Oke, selamat bertugas kembali Mbak Caca, selamat pagi.
3: Terima kasih, selamat pagi Mbak.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian Brigpol Reza Ertada Putri melaporkan dari Simpang Jamria tadi terkait dengan arus lalu lintas di sana. Mudah-mudahan kita semua tetap bisa menjaga arus lalu lintasnya menjadi lebih aman, nyaman ya, dengan menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Nanti kami akan juga update informasi perakiran cuaca bersama BMKG Minangkabau.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Jalanan padat atau langit mulai mendung? Tenang, jangan panik. Selalu ada info terkini untuk Anda. Pantau kondisi cuaca dari BMKG Minangkabau dan arus lalu lintas langsung dari Ditlantas Polda Sumatera Barat. Dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca, setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, bagaimana informasi perakiran cuaca untuk Sumatera Barat 24 jam ke depan? Saya tersambung dengan Mas Febri, perakirawan BMKG Minangkabau. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Mas Febri.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Rita.
3: Ya, apa kabar pagi ini Mas Febri?
4: Alhamdulillah, baik.
3: Baik ya. Mas Febri, bagaimana informasi cuaca kita nih Mas? Karena beberapa hari kemarin ada sempat hujan yang cukup ini juga ya. Di Padang atau daerah kabupaten kota lain di Sumatera Barat bagaimana? Silakan selengkapnya Mas Febri.
4: Baik ya, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Padang. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Untuk hari ini pada pagi hari kondisi di wilayah Sumatera Barat secara umum cerah berawan untuk pada pagi hari. Kemudian diperkirakan untuk siang hari nanti masih cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk sore hari nanti kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, namun ada potensi hujan ringan terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai, Kabupaten Sijunjung, Darmas Raya. Kemudian potensi hujan sedang hingga lebat ada di wilayah Kabupaten Solok Selatan. Kemudian untuk malam hari kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan terdapat di wilayah Tanah Datar, Pasaman, Kabupaten Solok, dan Solok Selatan. Kemudian potensi hujan sedang hingga lebat ada di wilayah 50 kota, Sijunjung, dan Darmas Raya. Kemudian untuk dini hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Potensi hujan ringan terjadi di wilayah Kabupaten Solok Selatan, Sijunjung, dan Darmas Raya. Kemudian untuk esok pada pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk suhu diperkirakan berkisar antara 17 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 65% hingga 99%. Kemudian angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 4 hingga 26 km per jam. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Kami menghimbau masyarakat untuk tetap mengikuti update informasi cuaca dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG ataupun media sosial di @BMKG Minangkabau. Demikian Kak Rita.
3: Baik, Mas Febri, terima kasih banyak ya Mas Febri sudah update informasi cuaca Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali Mas Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, silakan Anda update terus informasi perakiran cuaca. Bersama Pro 1 RRI Padang, sore nanti juga akan kita update kembali cuaca Sumatera Barat pada pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama BMKG Minangkabau.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama: Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa, Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap Piala Dunia, dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional, bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.
2: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
3: Kamu kenapa, Tari?
2: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
3: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
2: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota, tapi kalau bisa yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
3: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
4: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Dari 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan bersama dalam Padang Menyapa untuk hari ini tentang kesiapan sektor pariwisata menyambut masa libur sekolah. Jadi pendengar, nanti Anda bisa saksikan juga acara ini lewat kanal YouTube RRI Pro 1 Padang karena memang mau libur sekolah ya. Jadi bagaimana Sumatera Barat itu mempersiapkan sektor pariwisatanya. Karena kita banyak sekali ya wisata di provinsi kita ini, semuanya bagus-bagus, bisa menjadi pilihan. Nah, bagaimana kesiapannya? Baik dari berbagai sisi, dari pemerintah, kemudian dari pelaku usahanya sendiri, apa yang sudah dipersiapkan dan targetnya seperti apa. Nanti kita akan berbincang dengan tiga narasumber pendengar. Silakan Anda bisa bergabung lewat telepon, WhatsApp, dan juga di kolom komentar kanal YouTube RRI Pro 1 Padang.

0: Piala Dunia makin seru kalau dibahas bareng. Yuk gabung di opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Sampaikan komentar, prediksi, atau dukungan untuk tim favorit Anda. Lalu request lagu kesayangan. Setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026. Opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Komentarnya seru, lagunya pilihanmu.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
1: Kilas Info.
3: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Realisasi pendapatan asli daerah PAD Kota Padang hingga akhir Mei 2026 meningkat dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Padang Atos kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, hingga akhir Mei 2026, realisasi PAD telah berada di angka 34% dari target 1 triliun rupiah lebih. Atos mengungkapkan pajak kendaraan bermotor masih menjadi penyumbang terbesar terhadap penerimaan PAD Kota Padang. Selain itu juga berasal dari pajak penerangan jalan, serta barang dan jasa tertentu khususnya bidang kuliner dan hiburan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Prosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali kami Prosatu RRI Padang hadir kembali ke ruang dengar Anda untuk hari ini dalam Dialog Padang Menyapa. Hari Kamis tanggal 11 Juni tahun 2026 berbicara tentang kesiapan sektor pariwisata menyambut masa libur sekolah. Untuk membahas hal ini pendengar, kita akan bersama dengan beberapa narasumber. Ada yang sudah hadir ke studio, saya akan sapa dulu. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies ASITA Provinsi Sumatera Barat, ada Bapak Nadir Syah Bakri SH. Halo, selamat pagi Pak Nadir.
2: Selamat pagi Ibu.
1: Iya, apa kabar pagi ini? Mungkin bisa lebih dekat ke mikrofonnya Pak Nadir.
2: Baik.
1: Sehat Pak ya?
2: Sehat, baik. Tetap semangat.
1: Tetap semangat. Apalagi ini mau libur sekolah nih Pak Nadir. Pasti momen-momen yang sama-sama kita manfaatkan baik dari segi pariwisata, mendatangkan pariwisata ke daerah kita gitu ya Pak Nadir. Oke, kita juga akan sapa narasumber berikutnya yang sudah terlihat di Zoom. Saya akan sapa dulu, ada Ketua POK Darwis Gunung Padang, ada Kak Bilu Priscilia SSI. Halo, selamat pagi Kak Bilu.
3: Pagi Kak.
1: Iya, selamat pagi. Apa kabar pagi ini?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Iya, Kak Bilu, ini ada Pak Nadir di studio. Mungkin bisa saling menyapa nih Pak Nadir dengan Ketua POK Darwis. Ya.
2: Pagi Bilu.
3: Halo Pak Nadir.
1: Ini akrabnya, akrabnya siapa nih? Siapa nih? Kak Bilu atau Priscilia atau apa?
3: Bilu.
1: Oh, Bilu ya, betul ya. Oke. Kita akan bersama juga nanti, mudah-mudahan bisa segera bergabung juga bersama kita. Ada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, mudah-mudahan Ibu Dr. Rila Yanuar bisa segera bergabung ya Pak Nadir, Kak Bilu. Siap. Untuk berbincang pada pagi hari ini. Nah, pendengar, berbicara tentang libur sekolah, karena memang sekarang masa-masa ujian nih anak sekolah gitu kan. Masa-masa ujian, ntar lagi juga libur sekolah cukup panjang. Kemudian memanfaatkan momen ini untuk berwisata, salah satunya ke Sumatera Barat ataupun ke Kota Padang. Nah, pendengar, Anda bisa bertanya kepada narasumber kita, silahkan telepon ke 0751 812 878, atau boleh melalui WhatsApp 0811 66 66 975. Kemudian juga Anda bisa dengarkan acara ini melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital, dan kami live visual di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kalau berbicara tentang pariwisata, Pak Nadir, saya ke Kak Bilu dulu ya.
2: Silakan.
1: Nah, ini Gunung Padang ini kan salah satu destinasi wisata yang banyak juga wisatawan mengunjungi gitu ya Kak Bilu, karena destinasi yang memadukan keindahan panorama laut biru, ada legenda Cinta Siti Nurbaya juga di situ. Pokoknya banyak lagi, tapi Kak Bilu lah yang pasti lebih tahu bagaimana di sana, karena ketua kelompok wisata, sadar wisata juga di Gunung Padang. Kak Bilu, boleh cerita sedikit nih untuk pendengar kita, kan ini bisa didengar, bisa ditonton oleh pendengar dimanapun berada, tentang tempat wisata kita Gunung Padang. Kak Bilu, silakan.
3: Oke. Nah, benar Kak, Gunung Padang ini adalah salah satu destinasi unggulan Kota Padang, di mana merupakan salah satu destinasi sport tourism yang udah terkenal lah di mana-mana ya Kak ya. Nah, akan tetapi selain sport tourism, di sini kita juga bisa menikmati heritage-nya atau peninggalan sejarahnya dari di Kota Padang. Di sana juga ada bunker-bunker, terus ada meriam terbesar nomor 2 di Sumatera Barat juga. Terus nggak lupa juga dengan city view yang sangat menakjubkan. Dan nggak lupa juga dengan ada satwa yang dilindungi saat ini, dan ini adalah salah satu ikon kita juga untuk memadukan edutourism di Gunung Padang berbasis konservasi.
1: Iya, baik. Kalau yang sekarang dipersiapkan untuk masa-masa libur sekolah ini apa? Ada yang baru Kak Bilu, atau ada yang disempurnakan nih dari yang sudah ada di Gunung Padang?
3: Ya, kebetulan kami kemarin itu siap menyempurnakan kegiatan edutourism berbasis konservasi ini ya Kak, dengan kolaborasi dengan anak-anak teman-teman biologi UNP. Nah, kebetulan kita sudah bikin map titik-titik keberagaman flora dan fauna juga di Gunung Padang. Mm-hmm. Jadi nanti edutourism-nya ini akan base-nya itu, target market-nya itu adalah siswa mm-hmm. selama liburan sekolah. Kebetulan kita juga kemarin juga udah school visit juga ke sekolah-sekolah itu SMP di Kota Padang buat mempromosikan kegiatan edutourism berbasis konservasi ini bareng mm-hmm. teman-teman mahasiswa mm-hmm. UNP jurusan biologi, Kak.
1: Oke, itu apa aja edukasi yang diberikan edutourism-nya? Melihat apa saja kita bisa di sana misalnya, Kak Bilu?
3: Oke, kita bakal bisa namanya primate watching, Kak. Mm-hmm. Jadi di sana kita bakal memperhatikan aktivitas keseharian dari primata. Ada dua jenis primata. Yang pertama itu ada lutung kelabu atau bahasa Minangnya mungkin lebih dikenal dengan cingkua.
1: Mm-hmm.
3: Nah, dan yang kedua itu adalah monyet ekor panjang atau karo. Nah, dua jenis primata ini memang adalah primata yang sudah dilindungi di Indonesia. Nah, inilah kegiatan yang kita kembangkan sebagai edutourism agar anak-anak itu atau generasi mendatang juga tahu ternyata di sebuah destinasi wisata ada primata yang harus dilindungi. Nah, hmm. jadi kegiatan-kegiatan itu kita kemas dalam sebuah aktivitas menarik yang memang ditujukan untuk tingkat SD sampai SMP, Kak.
1: Hmm, baik, berarti target wisatanya ini adalah anak sekolah. Nah, anak sekolah kalau mau pergi ya, pasti bareng orang tua ya, Pak Nadir.
2: Iya.
1: Nah, kalau betul. Dari Asita nih, Pak Nadir, kan kita tahu nih kalau Asita ini kan asosiasi perusahaan perjalanan wisata gitu ya. Ini di sana banyak sekali nih agen-agen perjalanan wisata di situ. Nah, bagaimana Asita khususnya Provinsi Sumatera Barat nih, Pak Nadir, menyambut libur panjang sekolah untuk tahun ini? Apakah yang sudah dipersiapkan oleh Asita? Bagaimana, Pak Nadir? Kalau wisata salah satu Gunung Padang udah ada tuh.
2: Siap. Nah,
1: kalau Asita gimana?
2: Ya. Asita untuk mempersiapkan penyambutan liburan panjang masa sekolah anak-anak ini yang 22 Juni ya, ya sampai 11 Juli kurang lebih, itu akan 20 harian lah, 3 minggu kurang lebih ya, Bu ya. Asita sudah banyak mencatat reservasi-reservasi kunjungan, apakah itu student visit dari negara-negara sekitaran daerah-daerah sekitaran Sumatera Barat.
1: Karena luas ya Asita ya.
2: Yeah. Daerah-daerah sekitaran Sumatera Barat. Mm-hmm. Apakah itu pergeseran domestik dari Riau, Jambi, Bengkulu dan lain-lain.
1: Mm-hmm.
2: Tentu kita enggak banyak berharap dari wisatawan-wisatawan domestik dengan penerbangan karena students mempunyai batasan anggaran. Betul. Untuk kegiatan-kegiatan seperti itu.
1: Mm-hmm.
2: Dan dari tahun 2025 kita memang di Asita dan pemerintah lebih cenderung memaintain pemasaran ke daerah-daerah sekitaran Sumatera Barat tadi.
1: Mm-hmm.
2: Kawan-kawan pengusaha di Asita untuk apakah itu biro perjalanan ataupun agen perjalanan, seperti biasa tiap tahun sudah mempersiapkan hal ini. Mulai dari maintain mereka punya properti untuk berkendara, dan juga membicarakan dengan teman-teman pengurus objek ataupun destinasi supaya lebih well prepared terhadap kondisi hari ini.
1: Yeah.
2: Karena lebaran kemarin kita mencatat hal-hal yang agak kurang enak didengar.
1: Misalnya apa, Pak?
2: Barangkali tentang kuliner yang harganya
1: masih belum bersama.
2: Belum sesuai dengan harapan pengunjung. Ya kan? Karena harapan pengunjung ini sangat relatif ya, Bu ya.
1: Itu masih jadi PR ya, Pak ya?
2: Ya, masih jadi PR. Kemudian masalah parkir dan premanisme. Kemarin juga Ibu Kepala Dinas sudah memanggil kawan-kawan transport, juga diharapkan menjamin kondisi keamanan dan kenyamanan para wisatawan selama berkunjung di Sumatera Barat, terutama pada musim liburan anak-anak sekolah tahun ini.
1: Iya. Tapi kalau biasanya kalau libur-libur sekolah seperti ini, destinasi domestik yang mungkin ada di catatan Asita yang paling diminati, dominan dikunjungi apa, Pak?
2: Karena liburan ini adalah liburan anak-anak, tentu destinasi-destinasi yang related to aktivitas anak-anak juga, Bu. Apakah itu di daerah pantai seperti di Padang punya Gunung Padang dan Island Hope-nya, mm-hmm. karena Gunung Padang itu unik ya Bu ya, mm-hmm. dia related juga kepada yeah, pantai ya. Mm-hmm. View-nya yang cantik. Bagus. Juga baharinya, yes. di samping aktivitasnya.
1: Kabilo tuh tiap hari tuh lihat.
2: Iya, very good sunset in Padang Beach. Yeah. Mm-hmm. Di samping itu aktivitas-aktivitas air seperti mm-hmm. di Alahan Panjang dan lain-lain. Tapi Nadir melihat cenderung pariwisata pergeseran lokal. Mm-hmm. Kami sebutnya pergeseran lokal ya, Bu ya, bukan domestik. Jadi juga malah yang orang tua malah lebih sibuk daripada
1: anak-anaknya,
2: grup-grup anak-anaknya gitu.
1: Baik, lebih antusias orang tua. Betul. Gitu berarti ya. Oke, okay. Nah Kak Bilo, kalau dari Kak Bilo sendiri nih untuk destinasi wisata yang ada di Gunung Padang begitu ya. Tadi kan sudah dipersiapkan ada edukasi ataupun yang sudah dipersiapkan berbasis konservasi kalau saya tidak salah tadi ya, Kak Bilo. Nah, itu sudah disampaikan tadi catatannya. Tapi kalau dari Pokdarwis sendiri ada target apa nih kunjungan wisatawan ke Gunung Padang? Targetnya untuk tahun ini dalam segi jumlah mungkin atau apa? Ada Kak Bilo, masih termute Kak Bilo? Mikrofonnya, oke, okay, silakan.
3: Jadi kita memang saat ini targetnya memang fokus ke school-school visit area Kota Padang dulu buat tentang apa namanya nih, memperkenalkan tentang konservasi primata terlebih dahulu. Mm-hmm. Untuk target jumlah nominal wisatawan sih kita belum, karena kebetulan kan Gunung Padang ini destinasinya dikelola oleh pemerintah Kota Padang ya, Kak, mm-hmm. ya, melalui Dinas Pariwisata. Yeah. Nah, jadi saat ini untuk Pokdarwis sendiri sebagai aktivator, itu kita nggak punya target sebenarnya.
1: Mm-hmm. Oke, okay, baik. Tapi dari tahun sebelumnya, kalau libur dulu, ada catatan, Kak Bilo?
3: Oh, catatannya di Dispar.
1: Di Dinas Pariwisata. Oke, okay, baik.
3: Ya, jadi cuman kita punya catatan kunjungan wisatawan yang menggunakan jasa Pokdarwis saja sih.
1: Mm-hmm, baik. Nah, kita ke pendengar dulu ya, Pak Nadir, Kak Bilo. Kita akan coba bacakan ini pendengar yang sudah mengirimkan WhatsApp. Tapi boleh juga nanti ditelepon ke 0751812878 atau melalui ini ya, 0751812878 itu teleponnya, WhatsAppnya ke 0811666975. Di kolom komentar kanal YouTube RRI Pro 1 Padang juga nanti akan kita coba cari dan coba kita bacakan ya. Halo, saya Wina dari warga Padang. Izin bertanya ke Bapak dari Asita. Ini kan rupiah lagi melemah. Apakah ada peluang yang dimanfaatkan Asita untuk hal ini? Mengingat negara tetangga nilai mata uangnya sedang menguat terhadap rupiah. Silakan Pak Nadir.
2: Betul sekali, mm-hmm. Kak Wina. Mm-hmm. Kondisi rupiah yang melemah ini tentu membuat mata uang asing menjadi lebih tinggi nilainya daripada mm-hmm. rupiah. Sehingga tawaran-tawaran kita ke orang-orang asing ini, mohon maaf, kita bergeser ya ke pariwisata mancanegara. Jadi memang kita sedang blasting sekarang, coba menggetarkan promo selisih kurs ini. Barangkali ada hikmahnya juga buat pariwisata kita di Sumatera Barat, mm-hmm. yang selama ini angka orang belanja di kita itu $250 per day untuk premium package. Kemudian kalau kita bisa bahasakan sekitar $40 per day bagi mm-hmm. mass tourism, tentu angka ini membuat mereka lebih worth it untuk datang ke Sumatera Barat. Ekspektasi kita memang mm-hmm. Visitors-visitors ataupun wisatawan-wisatawan yang datang dari hub Kuala Lumpur mm-hmm. ataupun Singapura. Tapi meskipun demikian, fluktuasi ini tentu tidak bisa diprediksi lama, kecuali mm-hmm. kalau mereka, orang-orang yang kita tawari itu closing pada saat ini mm-hmm. dengan mata uang mereka yang segera kita konversi ke rupiah kita, tentu sudah ambil titik aman ya untuk berbelanja pariwisata Sumatera Barat. Hmm. Untuk beberapa minggu, bulan ke depan, tentu pemerintah juga sedang mengusahakan melalui Bank Indonesia ataupun monetary fund-nya untuk hmm. memperkuat rupiah kembali. Memang ini sedang kami lakukan sekarang mm-hmm. untuk market-market asing untuk segera closing saat-saat mm-hmm. seperti ini untuk yeah. Rencana-rencana pariwisata mereka. Karena travel product premium itu cenderung dibeli jauh-jauh hari sebelumnya, apakah itu 6 bulan sampai 1 tahun sebelum mereka datang.
1: Oke, baik. Jadi kalau dari Asita sendiri untuk mengantisipasi ya rupiah saat sekarang itu sudah ada langkah-langkah dilakukan begitu ya, Pak Nadir. Oke, itu untuk pendengar kami tadi Wina yang di Padang, pendengar silakan masih di 08 11 66 66 975. Nah Pak Nadir, kalau untuk target sendiri nih, kalau dari Asita kunjungan wisatawan, mungkin ada target yang ingin dicapai untuk tahun ini, libur sekolah, libur yang panjang ini?
2: Kita berat juga untuk membuat target, karena sekarang kita hanya mengusahakan untuk marketing program itu pun dengan cost yang sangat sederhana. Karena triwulan terakhir 2026 pun kondisi kunjungan kita juga turun sampai 38%-an. Cuman ada yang berbeda, okupansi hotel kami melihatnya agak sedikit meningkat dibanding tahun lalu ya. Itu yang terjadi hari ini. Ekonomi Sumatera Barat pertumbuhan 5%, pariwisata banyak hal yang belum pasti di Sumatera Barat, karena pariwisata itu adalah kepastian tentang keberangkatan, kapan berangkat, kapan tiba, makan apa, tidur di mana, jam berapa, akan aktivitas apa, bertemu siapa, dilayani siapa, akan melihat apa, akan beraktivitas, semua tentang kepastian. Karena Sumatera Barat juga pasca bencana November sampai hari ini aksesibilitas kita mesti banyak yang masih kita cari-cari atau kita akal-akali. Begitu juga kondisi musim juga BMKG memperingatkan kita seperti itu ya, tapi tetap kita usahakan selama masih ada the way for security, safety and hospitality, kita akan mengusahakan effort terbaik untuk memberikan garansi, karena Asita itu judulnya memberikan garansi kepada calon-calon visitors bahwa kalian akan satisfied, kalian akan nyaman, kalian akan aman, semua akan bagus, cantik, akan membawa kenangan ketika kalian kembali ke tempat masing-masing. Itu semua adalah kecap kami.
1: Memang itu yang harus disampaikan dan harus terjadi sebenarnya gitu ya.
2: Iya, karena secara tidak langsung kami sudah membuat kontrak pacta sunt servanda kalau bahasa hukumnya ya. Bahwasanya ketika kami menceritakan itu dan mereka okay dan mereka membayar, itu sudah berkontrak kami dengan mereka dengan segala resiko dalam operasional nanti.
1: Tapi kalau Pak Nadir misalnya nanti ada Dr. Rila nih, kepala dinas pariwisata. Walaupun beliau belum bergabung saat ini, tapi apa Pak Nadir dari Asita yang kira-kira yang perlu dilakukan pemerintah secepatnya gitu?
2: Pemerintah selalu koordinasi sama kami di industri. Beliau selalu sampaikan, apa lagi nih Nadir? Bagaimana lagi nih Nadir? Begitu juga Nadir sama teman-teman di pengurus Asita Sumatera Barat. Mari kita sampaikan, kita pikirkan apa way out yang kita mesti usahakan. Ya, dengan kondisi seperti ini Nadir selalu sampaikan kepada Ibu Dr. Lila bahwasanya pasti ada jalan Bu, ayo kita kerjakan begini, ayo kita kerjakan begitu. Karena pada dasarnya pariwisata itu adalah usaha yang sangat baik untuk peningkatan ekonomi ya, karena pariwisata yang multiplier efek sedemikian rupa membantu masyarakat dari segi akomodasi, konsumsi, transportasi, hospitality, objek, destinasi, semua akan merasakan benefit daripada kunjungan-kunjungan wisatawan. Nah, pemerintah selalu berusaha berkomunikasi dengan kami semua di Asita dan asosiasi-asosiasi pariwisata lainnya, bagaimana meningkatkan ini dengan segala keterbatasan yang ada. Perlu kita perhatikan bahwasanya pariwisata itu advance Bu, advance payment, mereka belum datang pun mereka sudah bayar. Jadi ini adalah suatu kesempatan yang baik, tapi kita tetap berusaha tentang accessibility tadi. Kabarnya pemerintah juga sedang mengusahakan kembali menyelenggarakan Tour de Singkarak untuk tahun depan. Tour de Singkarak dengan segala keuntungan masyarakat yang didapatkan, karena sudut pandang orang kan berbeda-beda. Di samping itu regulasi juga kita di Sumatera Barat ini, kita regulasi kita terlalu longgar, kita sangat permisif. Kadang-kadang kita harus agak sedikit tegas kepada pelaku ataupun industri yang tidak sesuai dengan standar minimum pelayanan ya. Jadi kadang-kadang ada destinasi ataupun daerah yang lebih ekstrim melakukan dengan menghentikan seluruh kegiatan untuk memperbaiki seluruh kondisi lalu membuka ulang. Okay. Seperti contohnya Komodo, ya, setelah dibuka ulang dengan pricing yang lebih tinggi, tapi pariwisata adalah pariwisata. Karena pariwisata adalah orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari sesuatu hal yang baru, pengalaman yang baru, kenikmatan, kenyamanan, satisfaction, tidak dalam rangka mencari keuntungan dari segi ekonomi.
1: Iya, ujung-ujungnya bagi kita mereka bisa balik lagi gitu ya Pak ya.
2: Benar, jadi repeat turis adalah ekspektasi. Dan kalau bisa membawa yang lain.
1: Baik, kita ke Kak Bilu lagi. Kak Bilu, ini kalau ini masyarakat yang ingin berwisata ke Gunung Padang nih misalnya, kan tadi ada eduwisata berbasis konservasi, banyak lagi pemandangan-pemandangan indah. Pak Nadir juga menyampaikan di situ pemandangannya indah dan banyak orang juga pernah ke sana dan harap balik lagi ke sana begitu ya Kak Bilu. Tapi bagaimana

0: nih Kak. Nah, untuk yang pemandu yang standby di Gunung Padang itu belum ada. Yang memang standby setiap hari itu belum ada, Kak. Karena memang keterbatasan SDM juga, dan memang ini masih ada konflik kan antar kawasannya ini punya siapa. Karena ini kan Gunung Padang ini dikelola oleh pemerintah kota, Kak. Jadi memang SDM masyarakat memang masih merasa ini bukan tanggung jawab kami, seperti itu. Nah, saat ini memang Pok Darwis concernnya sih masih kepada wisatawan yang memang memesan paket wisata bersama kami melalui sosial media kami, gitu, Kak.
1: Medsosnya apa namanya? Kabilo.
0: Gunung Padang. Ada Instagram, TikTok, di YouTube juga.
1: Namanya?
0: Tapi kami lebih aktif di Instagram dan TikTok.
1: Ya, nama Instagramnya apa tadi, Kabilo?
0: Gunung Padang.
1: Gunung Padang. Jadi bisa lihat di situ misalnya mau paket wisata apa.
0: Ya.
1: Tapi kepastian apa ya? Guide-nya itu memang memahami sejarah di sana juga begitu. Kapasitas guide-nya?
0: Ya.
1: Gimana?
0: Nah, alhamdulillah di Pok Darwis itu kita sudah 3 orang certified, Kak, sebagai pemandu wisata juga. Alhamdulillah kemarin itu difasilitasi oleh Dinas Pariwisata Kota Padang tahun lalu di bulan Desember kita sertifikasi di UNAN.
1: Ya, baik. Nah, Kak Bilu, kalau berbicara tentang apa ya, pemandu wisata begitu. Nah, ini paket-paket yang ada yang bisa dipilih di sana apa saja? Mungkin selain masyarakat yang belum berkunjung ke IG-nya Gunung Padang, boleh disampaikan mungkin paket-paket apa saja yang bisa dipilih di situ, Kak Bilu? Kalau boleh mungkin ada daftar harga atau apa gitu?
0: Ada di Instagram itu lengkap, Kak, ada daftar harga, terus mau package yang mana. Nah, tapi yang paling laku itu memang paket wisata yang memang untuk anak-anak, di mana harganya cuma Rp35.000, itu sudah include dengan uang masuk atau tiket masuk ke Gunung Padang, yaitu Rp10.000. Dan Rp25.000 lainnya kita fasilitasi dengan air mineral.
1: Okay,
0: serta
1: baik.
0: Penjelasan selama aktivitas tentang edu wisata di Gunung Padang, terus beberapa apa namanya itu aktivitas untuk menulis seperti LKS gitu lah, Kak. Jadi selama di Gunung Padang mereka itu ada aktivitas edukasi di mana sepanjang perjalanan nanti mereka bakalan finding primata, melihat aktivitas primata. Jadi itu yang akan mereka tulis nanti di kertas yang sudah kami sediakan, lalu di puncak itu di Taman Siti Nurbaya kita akan diskusi bareng dan game, ya. Itu harganya cuma Rp35.000, bisa mendapatkan fasilitas tersebut.
1: Oke, baik. Itu ke Gunung Padang. Kalau dari Asita, banyak juga yang mengantarkan wisatawan ke Gunung Padang, Pak Nadir, sejauh ini?
2: Padang itu mempunyai beberapa objek wisata, ya. Kita sebut objek wisata karena pariwisata di Kota Padang lebih mengedepankan pembinaan untuk objek-objek wisata seperti Gunung Padang, seperti Gua Kelelawar, seperti air terjun Lubuk Hitam, ya, di Bungus sana, di samping Bungus Beach sendiri. Sebetulnya Padang itu mempunyai banyak titik-titik pariwisata. Untuk Gunung Padang, kegiatan-kegiatan tertentu mungkin lebih ke ecotourism, ya, Bu, ya. Di samping itu untuk adventures atau minat khusus kita juga bisa bawa tamu ke titik-titik lain. Untuk mass tourism Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, itu tentu Pantai Padang, Masjid Raya Syekh Imam Khatib Al-Minangkabawi, lalu kemudian Malin Kundang yang always problem mice, mudah-mudahan semakin membaik, gitu ya kan. Dan Gunung Padang memang salah satu pilihan kami untuk membawa walking tourism yang kita kombinasikan dengan kota tua yang ada di Muaro Padang.
1: Oke, baik. Ini kita harus jeda sejenak nih sepertinya, karena saya harus memberikan informasi lain juga kepada pendengar kita. Pak Nadir, Kabilu di ini ya, tetap di Zoom dulu ya Kabilu. Saya akan hadirkan dulu beberapa informasi sembari kita masih menantikan kebersamaan kita dengan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Pendengar, kami nanti akan kembali lagi. Silakan Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Nanti Pak Nadir saya juga akan tanya-tanya ini kesiapan dari anggota Asita sendiri begitu ya. Ini paket-paket wisata sudah disediakan Asita, hal-hal yang bisa menggait wisata

0: wartawan sudah disediakan. Ini anggotanya sendiri gimana nih untuk kesiapan dari anggota sendiri, mungkin memastikan keselamatan, kenyamanan wisatawan begitu ya, dari datang sampai mereka kembali pulang. Nanti kita akan coba berbincang lagi. Pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi, masih tentang bagaimana persiapan pariwisata Sumatera Barat untuk menyambut libur sekolah ya yang akan datang.
1: Remote itu dong.
2: Minta tolong kakak.
1: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
2: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
1: Iya, terima kasih ya dek.
3: Ya ampun kakak, masa sih kamu harus diajarin sama adik kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
2: Mama.
3: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
2: Tapi ma, adek mau minta maaf sama mama. Adek tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
1: Astaga adek.
2: Maafkan adek ya ma.
1: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
5: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
6: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
5: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
6: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time. Cepat. Dan biaya juga lebih ringan.
5: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
6: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
5: Loh bang, cepet banget potongnya.
6: Namanya juga BI Fast. Transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingatnya.
5: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
8: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hengki Ardiles, mantan pemain Semen Padang FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan kembali perbincangan di Padang Menyapa hari ini, masih tentang kesiapan sektor pariwisata menyambut masa libur sekolah. Saya masih bersama dengan dua narasumber kita, satu di Zoom, satu di studio. Saya akan sapa kembali dulu narasumber kita. Ada Ketua Pokdarwis Gunung Padang, Kak Bilu Priscilia SSI di Zoom. Kemudian juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Asita Provinsi Sumatera Barat, ada Bapak Nadir Syah Bakri SH. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan coba lanjutkan kembali perbincangan pada hari ini. Silakan untuk Anda ingin bergabung di 812878 ataupun di WhatsApp 0811666975. Pak Nadir, kita ada pendengar juga yang di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Ini ada Melati, semoga pariwisata Sumatera Barat terus berbenah ya. Oke, Kak Bilu masih monitor ya, Kak Bilu. Halo Kak Bilu.
2: Iya, halo, masih Kak.
1: Iya, masih ya. Oke, saya kembali ke Pak Nadir dulu nih. Pak Nadir, ini tadi saya menanyakan kesiapan dari anggota Asita sendiri ya Pak ya. Bagaimana anggota Asita sendiri agar bisa menghadirkan apa ya, keamanan, kenyamanan, keselamatan begitu untuk para wisatawan yang mereka harapkan banyak untuk datang ke daerah kita nih. Gimana Pak Nadir?
3: Baik, teman-teman kami dari Asita, anggota Asita Sumatera Barat, itu sudah mempunyai standar minimum pelayanan ataupun SOP dalam penyusunan paket. Memang tidak semua objek-objek ataupun destinasi-destinasi yang kami jahit itu memiliki SMP yang sesuai harapan semua masyarakat. Tapi ya itulah tugas kami dari Asita, bagaimana menyiasatinya atau mengakalinya supaya seluruh perjalanan-perjalanan ini bisa dicapai dengan kondisi-kondisi keamanan dan kenyamanan yang bisa kita usahakan sebaik mungkin. Nah, travel product ini kami buat kan tidak hanya dengan coretan-coretan ataupun rekayasa program. Nah, kegiatan-kegiatan ini sudah kami susun dan kami programkan, lalu kami quote untuk bisa kami jual dengan keuntungan tertentu. Setelah itu kami sudah menjalaninya. Kami sudah menjalaninya dulu. Bagaimana dari situ kita bisa mengevaluasi di mana kurangnya dan mana yang bisa kita siasati untuk jadi lebih baik gitu. Dan lalu setelah itu kami kurasi bersama untuk baru setelah itu kami jual. Itu pun ekspektasinya kita bisa memberikan hal yang terbaik, walaupun kesempurnaan sulit juga kita capai. Tapi setidaknya berkesan lah bagi wisatawan-wisatawan yang datang, yang diurus oleh anggota Asita Sumatera Barat. Nah, kadang-kadang persiapan yang kami lakukan ini jadi sumbang ya Bu ya. Karena kawan-kawan yang bukan anggota Asita melakukan kegiatan tentu sesuai dengan apa yang mereka arifi saja. Gitu. Kalau di Asita kita mempunyai standar minimum pelayanan dan SOP yang sama untuk seluruh anggota Asita se-Indonesia.
1: Oke, baik. Nah, Bapak, ini kan ada koordinasi juga ya, misalnya dengan pihak transportasi darat, misalnya begitu ya, udara dan lain sebagainya. Itu bagaimana Asita menyikapi?
3: Kami berkomunikasi aktif dengan kawan-kawan vendor alat transportasi darat, udara, maupun laut. Walaupun kadang laut ini agak kurang juga datang ke Sumatera Barat, tapi ada. Kita juga tetap ada pelayanan transportasi laut ya. Khususnya untuk cruise, yacht, ataupun wooden boat ya, ke destinasi-destinasi perjalanan yang emang harus lewat jalur laut ataupun sungai. Ya, kita kadang coffee morning atau evening tea sama teman-teman dan say hello dan sambil bercerita dan bercengkrama kita juga tetap mengingatkan mereka tentang safety ya dan kebersihan yang paling pasti, karena di situ orang memanfaatkan hari mereka 5 atau 4 hari di Sumatera Barat tentu dengan banyak harapan yang kita selalu protek, jangan sampai rusak karena kenyamanan transportasi yang tidak sesuai harapan. Betul-betul. Nah, kalau udara ya kita tahu sama tahulah kondisi penerbangan udara hari ini dari segi harga ataupun tarif ya, Ibu ya. Tapi kalau dari pelayanan, seluruh penerbangan tentu sudah mempunyai standar minimum pelayanan untuk pasasi, apakah itu Garuda Indonesia Group dengan Citilink-nya ataupun Lion Group dengan Super Airjet-nya dan lain-lain, ataupun Air Asia untuk international flight dan Scoot dari Singapura. Ya, kita dalam forum-forum kebersamaan membicarakan bagaimana pariwisata ini jadi lebih baik.
1: Oke, baik. Itu berarti kalau Asita boleh dikatakan sudah siap lah ya untuk menyambut momen libur sekolah.
3: Siap sekarang. Diluncurkan kapan saja, kemana saja, dalam keadaan apa saja.
1: Waduh, ini emang siap sedia kapan saja, dimana saja untuk event-event apapun gitu ya. Ya, semangat terus Pak Nadir. Semangat. Banyak nih yang berkunjung ke Sumatera Barat ya. Karena memang tempat kita tuh bagus-bagus gitu kan.
3: Amazing.
1: Sangat bagus-bagus sekali. Benar kan Mbak Kabilu? Setuju kan?
2: Benar banget, setuju banget.
1: Iya, setuju.
2: Rugi sih kalau nggak ke Sumatera Barat.
1: Nggak ke Sumatera Barat. Tapi Kak Wilu kan ini ada juga nih hal-hal yang perlu kita antisipasi, perbaiki. Misalnya nih kalau ke Gunung Padang, masalah keselamatan pengunjung gitu kan harus jadi perhatian juga kan Kak Wilu? Gimana Kak Wilu persiapannya di situ?
2: Jadi Kak, memang di Gunung Padang karena untuk keamanan wisatawan, yang pertama kita sudah sediakan papan-papan informasi ya sekitar Gunung Padang selama perjalanan trekking. Itu di mana titik-titik rawan longsor, titik-titik rawan kebakaran hutan, itu memang sudah ada sign-sign informasi yang sudah disediakan oleh Pogdarwis sendiri. Nah, untuk keselamatan lainnya, memang selama jalanan ini kita sudah pernah bicarakan dengan dinas terkait mengenai kolaborasi ya untuk keselamatan wisatawan. Memang sebelumnya sudah direncanakan adanya dubalang tambahan untuk kawasan destinasi sekitar KWT Gunung Padang, mulai dari Gunung Padang, mulai dari pokoknya sekitar KWT Gunung Padang itu memang sudah direncanakan adanya tambahan dubalang.
1: Kalau sekarang dubalangnya berapa? Berapa Kabilu?
2: Sekarang hanya 2 per kelurahan.
1: Per kelurahan.
2: Okay. Nah, ada tapi kemarin ini karena memang ada, mungkin kemarin ini sempat viral, mungkin Kak Rita pernah dengar di Gunung Padang ada something negatif ya tentang pemalakan. Nah, jadi memang sudah direncanakan kalau ada akan ada tambahan dubalang selama masa libur sekolah dan serta Pol PP yang standby di sekitar kawasan KWT Gunung Padang, Kak.
1: Oke. Ada informasi apa misalnya penambahan berapa? Kemudian papan-papan pengumuman itu apakah sudah mencukupi? Kemudian salah satunya tempat-tempat misalnya tempat sampah dan sebagainya. Itu kan hal-hal yang sederhana tapi sebenarnya sangat mempengaruhi citra pariwisata kita begitu kan Kak Bilo, Pak Nadir. Tapi kita akan undang pendengar dulu ya. Silakan. Pak Nadir, kita akan terima dulu di 812878. Kak Bilo, halo, selamat pagi.
4: Pagi.
1: Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ilham? Baik ya.
4: Kedatangan Erika selalu nih semuanya dari bawah sampai pimpinan Jaya Jaya di udara.
1: Pendengar setia kita nih Pak Nadir Kabilu. Iya. Ada pertanyaan apa Pak Ilham?
4: Pertanyaan sih nggak pertanyaan. Cuman kita berharap kalau yang di Gunung Padang itu, kan kita pernah coba juga di situ. Ada preman, ada ini. Yang itu yang perlu di wisata itu yang perlu dijaga itu, agar orang-orang datang betul-betul tenang, nyaman. Seperti Pak Nadir bilang, makanan kadang-kadang nggak stabil ya di sini, mahal di sini, mahal. Jadi nggak ada yang, ini yang membuat pariwisata kita kadang-kadang rancu. Kalau kita punya standar lah gitu. Dan jadi semua orang juga yang berbuat baik, orang yang datang senang gitu. Seperti Nabiru bilang itu, Sumatera Baratnya ekonomi bagus-bagus semua.
1: Nah,
4: bagaimana kita meminus orang-orang yang akan datang ke tempat kita? nggak boleh kasar, parkir aja kasar, susah orang kan. Nah ngomong juga kalau ke sana, sekarang dipepet sama orang, seakan-akan kita berbuat salah gitu. Nah padahal tidak. Itulah, karena saya berharap aja nih, pariwisata ini betul-betul jadi ekon yang baik untuk Sumatera Barat. Ya support itu semuanya. Okay. Terima kasih Mbak Risa.
1: Baik.
4: Terima kasih narasumber ini yang baik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dukungan semangat dari masyarakat. Pak Nadir, ada yang ingin ditanggapi dari Pak Ilham tadi dengar Pro 1 RRI?
3: Terima kasih Pak Ilham tanggapannya. Kami seluruh anggota ASITA di Sumatera Barat sedang mengusahakan apa yang bisa kita usahakan, karena pada dasarnya pariwisata itu sendiri ada yang kita bedakan wisatawan pergeseran lokal, ada wisatawan regional, ada wisatawan domestik, ada wisatawan mancanegara, dan pariwisata itu sendiri ada pariwisata yang sifatnya mass tourism, ada premium tourism, ada yang kombinasi antara mass dan premium dalam teknis pelayanannya. Nah kami dari ASITA tentu banyak mengurus market-market premium ataupun market-market middle antara mass dan premium. Nah ketika travel product yang kami jual itu dibeli oleh wisatawan lalu kami melayani mereka, tentu kami mengusahakan semuanya baik-baik saja dan berkesan, dan hal-hal yang ada resiko terhadap ketidaknyamanan, walaupun itu hanya ketidaknyamanan dari sikap bahasa tubuh, apalagi sudah verbal ya atau bahasa lisan, itu kami mengusahakan preventif. Ya kadang-kadang kami mengeluarkan biaya-biaya tertentu untuk memprevensi hal-hal buruk yang akan terjadi supaya tidak terjadi. Nah itu teknik kami dalam pelayanan pariwisata oleh anggota ASITA di Sumatera Barat. Nah yang kadang-kadang susah kami usahakan preventifnya itu adalah ketika kita melayani mass tourism, tourism yang sifatnya massal, orang lebih datang mandiri ya. Tapi meskipun demikian ASITA punya kewajiban untuk membangun atau memberikan penyuluhan, pencerahan kepada seluruh beneficiary daripada tourism industry bahwasanya harapan ekonomi dari tourism industry itu adalah baik, sama dengan pesona yang selalu kita gaungkan yaitu wonderful of value of money, karena amazing, karena sangat mempesona kalau kita bisa mendapatkan cuan dari bisnis pariwisata.
1: Baik, oke, nanti saya minta pendapat Kak Bilu juga. Tapi Pak Nadir, Kak Bilu, sampai saat ini kami belum mendapatkan kontak lagi dengan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat ya, Ibu Dr. Lila Yanwar. Dan tim kami sudah coba hubungi terus ini, tapi belum ada respon kembali. Tapi kami lihat di Zoom, kita ada Zoom dengan nama Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, ada Ibu Renita. Apakah Ibu mewakili Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, Ibu? Kami belum dapat informasi dari Bu Lila ini, Ibu Renita. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi. Ini saya disuruh sama Ibu Kadis karena sampai saat ini Ibu Kadis masih di Istana Gubernur, ada rapat yang tidak bisa beliau tinggalkan, tapi sampai saat ini belum ada perintah untuk mewakili beliau, cuma perintahnya untuk mengikuti Zoom saja.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Renita. Ya. Oke, baik. Dan saya ke Kak Bilu lagi nih. Kak Bilu, kalau informasi-informasi lain yang ingin disampaikan oleh Pok Darwis Gunung Padang kepada pendengar kita atau anak-anak dan keluarga yang akan menikmati libur sekolah, ini apa lagi nih? Kalau dari segi keamanan itu sudah ada informasi penambahan Dubalang begitu ya. Apalagi kira-kira Mbak Kak Bilu?
2: Untuk informasi tambahan sih sebenarnya ajakan aja sih Kak, boleh nggak ya? Selamat berlibur buat seluruh siswa-siswi dimanapun berada, dan harapannya semoga teman-teman siswa bisa berkunjung ke Gunung Padang dan belajar bareng-bareng kita buat penyelamatan salah satu primata yang sudah langka. Dan di sini kita selain berwisata, kita juga bakalan belajar bersama bagaimana sih primata itu bisa punah akibat aktivitas pariwisata yang berlebihan. Dan kita bakalan belajar juga di sini bagaimana cara mengatasi mereka agar tidak punah, serta kita bakalan belajar juga bagaimana sih aktivitas-aktivitas primata yang mungkin belum banyak diketahui oleh siapapun. Nah, semoga teman-teman siswa yang dimanapun berada bisa berkunjung ke Gunung Padang.
1: Iya, baik. Nah, ini salah satu keluhan yang tadi juga disampaikan oleh Pak Nadir nih ya, Kak Bilo. Ini realnya di lapangan, karena kita ingin tahu juga kan Pak Nadir. Misalnya ini Kak Bilo, masalah fasilitas. Walaupun ini kan memang dikelola di bawah Dinas Pariwisata Kota Padang, tapi lewat Pokdarwis, kan ini ada hal-hal yang dilakukan untuk membenahi pariwisata kita, salah satunya Gunung Padang. Kalau fasilitas misalnya kebersihan ya, kemudian masalah parkir atau masalah harga makanan, itu bagaimana di sana Kak?
2: Kalau untuk parkir dan harga makanan itu memang dikelola oleh masyarakat di sekitar Gunung Padang Kak. Nah, tapi untuk kebersihan dan keamanan itu saat ini masih pure dikelola oleh Dinas Pariwisata Kota Padang. Nah, untuk kebersihan sendiri, karena kondisinya Gunung Padang ini adalah tempat yang tinggi ya Kak, memang saat ini untuk kondisi air bersih dan toilet itu masih minim. Nah, untuk air bersih di Taman Siti Nurbaya itu masih sedang diusahakan untuk bisa membawa air dari bawah, dari sumur dari bawah gitu Kak, karena memang di atas memang tidak ada sumber air sama sekali. Nah, sebenarnya kemarin itu udah ada sih upaya dari Dispar yang mengenai air bersih ini, cuma sampai sekarang belum terrealisasi Kak.
1: Baik.
2: Nah, tapi solusinya memang di sebelum kita trekking itu memang ada satu toilet sebelum kawasan ticketing itu ada satu toilet yang memang sudah bersih dan airnya banyak Kak.
1: Oke, baik. Perubahan ini perubahan kedepannya lebih baik ya. Kita terima satu lagi di telepon. Tapi nanti saya ke Pak Nadir lagi nih. Pak Nadir, kan kita di Sumatera Barat kan banyak desa-desa wisata juga kan Pak Nadir. Nah ini bagaimana nih Asita, mungkin perannya sebagai biro perjalanan anggota Asita begitu ya, dalam mungkin memberdayakan desa wisata lokal yang ada di Sumatera Barat ini sebagai alternatif mungkin dalam liburan sekolah kali ini. Tapi nanti ya Pak Nadir. Siap. Kemudian saya juga ingin tahu nanti sebenarnya pengen dengan Dr. Rila juga sih untuk misalnya apakah ada dari Asita berkolaborasi dengan pemerintah menghadirkan diskon-diskon promo-promo wisata gitu ya libur sekolah. Tapi kita ke telepon kembali dulu. Halo, selamat pagi.
4: Nambah sedikit boleh Mbak Rita?
1: Boleh, silakan Pak Ilham. Oke, silakan.
4: Saya berharap enak ya, namanya manusia ini nggak luput dari kesalahan dan dosa gitu ya. Nah, kita bikin dari sana ya, kan orang-orang ini kan kita nggak tahu juga nih. Nah, ini anak-anak kecil, anak-anak kadang-kadang berpacaran tuh melebihi gitu ya. Nah, itu dibuat jarang mesum di sini, itu yang membuat yang kadang-kadang pondok SSE juga ada. Ini yang jadi persoalan juga gitu. Kalau itu betul-betul tidak ada, alhamdulillah bagus lah. Saya berharap juga ada di pasar pamflet gitu Pak, ada anulah acuan dilarang berbuat mesum di sini, nggak apa-apa itu dibikin supaya anak-anak ngerti gitu apa itu. Nah, itu ngeri juga loh Mbak, kita nggak tahu loh Mbak Rita, orang-orang ya manusia tidak luput dari kesalahan. Itu aja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin lewat Asita, lewat Pokdarwis, Dinas Pariwisata Kota Padang bisa menyampaikan ke pemerintah juga melengkapi hal ini ya Pak Ilham. Tapi ini hampir di penghujung kebersamaan kita. Pak Ilham, terima kasih untuk semangatnya pagi hari ini dalam memberikan pernyataan, pertanyaan juga. Saya ke Pak Nadir lagi. Pak Nadir, nanti bisa ditanggapi kembali Pak Ilham. Tapi yang tadi, memberdayakan desa wisata yang ada di Sumatera Barat, ini sebagai alternatif mungkin destinasi wisata libur sekolah?
3: Benar, Bu Rita. Asita sudah turun dari dulu untuk pembinaan pada Pokdarwis-Pokdarwis yang mengelola desa wisata. Khususnya kami sendiri banyak hal yang sudah kami lakukan bersama pemerintah dalam membina desa wisata yang pada akhirnya harus memiliki nilai-nilai keindustrian, karena desa wisata diharapkan lebih mandiri. Mm-hmm. Ya, suatu desa wisata itu di sana setidaknya ada objek yang mereka kelola, mm-hmm. ada aktivitas yang dilakukan di sana. Mereka juga menyuguhkan kuliner mm-hmm. khas daripada desa wisata tersebut, dan kalau bisa ada tempat istirahat, apakah mm-hmm. itu balai-balai ataupun gazebo mm-hmm. ataupun kalau bisa kamar, setidaknya 3 atau 4 kamar mm-hmm. karena ini adalah standar daripada hal-hal yang harus ada di desa wisata mm-hmm. Di samping itu, storytelling atau narasi mm-hmm. perlu disampaikan dengan baik tentang desa wisata, karena kalau bisa desa wisata itu jangan hanya yang terlihat saja. Mm-hmm. Kami mengusahakan ada legendanya, sejarahnya, mm-hmm. hikmah atau nilai-nilai yang ada di desa wisata itu sambil mereka beraktivitas bersama masyarakat. Mm-hmm. Dan aktivitas itu diusahakan senatural mungkin. Yeah. Tentu pada momen-momen tertentu ada nilai-nilai entertain yang mereka laksanakan, tapi tidak rutin. Mm-hmm. Berharap ya itu adalah event yang mereka dapatkan sebagai bonus ketika mm-hmm. berkunjung ke desa wisata.
1: Ada kearifan lokal juga di desa wisata mungkin ya.
3: Benar. Akhir. Dan desa wisata kalau bisa memberikan hadiah untuk mereka bawa pulang. Mm-hmm. Asita komit tentang ini dan bekerja sama selalu dengan Ibu Dr. Lila mm-hmm. yang periode ini sangat concern membicarakan desa wisata sebagai okay. kalau bisa bukan alternatif tapi beneran destinasi.
1: Memang destinasi pilihan juga selama benar, liburan sekolah. Nah, Pak Nadir, ini sudah ada kerjasama kolaborasi dengan pemerintah memberikan promo atau diskon khusus mungkin?
3: Sekarang kita jualan agak berat,
1: berita. Iya, karena kendala-kendala tadi ya.
3: Itu pun kami sudah kasih pricing yang kalau bisa sih menarik sudah bagi pariwisata Sumatera Barat untuk wisatawan lokal, mm-hmm. domestik ataupun regional. Kenapa dikatakan demikian? Kalau kita jual mahal, orang juga berpikir yeah. untuk datang. Jadi kita emang sudah memberikan angka-angka terbaik mm-hmm. untuk kami suguhkan pada musim liburan ini. Tentu angka tersebut tidak mencurangi mm-hmm. kepuasan daripada yeah. wisatawan-wisatawan yang datang ke Sumatera Barat.
1: Pokoknya dengan harga segitu akan mendapatkan hasil yang memuaskan.
3: Ya? Insya Allah.
1: Okay, insya Allah. Baik, harus closing statement nih, saya ke Kak Bilu dulu. Kak Bilu, silakan closing statementnya, mungkin bisa digambarkan secara umum lagi tentang ayo nih ke Gunung Padang, biar orang tergerak ke Gunung Padang lebih banyak lagi. Itu Kak Bilu. Silakan Kak Bilu closing statementnya, Kak.
2: In closing statement dari saya, sebelumnya selamat berlibur kepada seluruh siswa-siswi dimanapun berada. Ayo ke Gunung Padang, karena di sini selain berwisata, kita juga bakalan belajar bersama di sini menikmati alam, sejarah, serta bagaimana belajar tentang flora dan fauna yang ada di Indonesia. Salah satunya kamu bisa temui di Gunung Padang. Dan gak lupa kita bakalan cerita-cerita bareng tentang cerita rakyatnya Siti Nurbaya. Okay. Mungkin itu aja.
1: Baik, Kak Bilu, mudah-mudahan ini meningkat kunjungan wisatawan ke Gunung Padang ya.
2: Kak Bilu. Iya, terima kasih Kak Dita.
1: Silakan ada 1 menit juga nih untuk Pak Nadir closing statementnya.
3: Baik, bangga Asita, jaya Asita, di Indonesia aja, di Sumbar aja.
1: Yes, karena kita keren-keren semua nih di sini, gitu ya. Pak Nadir, terima kasih banyak ya Pak.
3: Sama-sama,
1: ya, sudah hadir. Kak Bilu, terima kasih. Selamat beraktivitas di bidang masing-masing kembali, Pak Nadir, Kak Bilu. Bu Renita, terima kasih sudah join Zoom ya, Bu Renita. Sampai jumpa mungkin di acara berikutnya, Bu Renita.
5: Iya, terima kasih. Mohon maaf, Ibu Kadis masih belum bisa keluar dari rapat. Mohon maaf tidak bisa hadir.
1: Baik, terima kasih Bu Renita dan pendengar dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita dalam Padang Menyapa untuk hari ini. Tadi berbicara tentang kesiapan sektor pariwisata menyambut masa libur sekolah. Kita bersama dengan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asita Provinsi Sumatera Barat, ada Bapak Nadir Syah Bakri SH, kemudian Ketua Pokdarwis Gunung Padang, ada Bilu Priscilia SSI. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bersama kami. Pak Ilham tadi terima kasih, kemudian ada pendengar kita di kanal YouTube juga sudah bergabung. Selamat menikmati liburan Anda untuk yang sebentar lagi liburan sekolah ya. Dan pendengar, saksikan lagi perbincangan ini di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Sampai jumpa di Padang Menyapa selanjutnya.
0: Baru saja kita ikuti dialog Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar, kita bersama di Cek Fakta. Beredar foto di halaman Facebook berisi narasi MBG pesan 700 juta butir telur ke Cina menggunakan APBN dan Zulkifli usulkan pajak rakyat harus naik. Tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turnback Hawk memasukkan kata kunci BGN impor ratusan juta butir telur dari Cina ke mesin pencarian Google. Hasilnya tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Diketahui pemerintah Indonesia melalui Kamar Dagang dan Industri Kadin melakukan penjajakan kerjasama dengan beberapa perusahaan asal Cina untuk menggarap hilirisasi industri unggas. Adapun bentuk kerjasama tersebut berupa dukungan teknologi pengembangan produksi ayam dan produk turunannya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasokan ayam, telur ayam, hingga susu dalam program Makan Bergizi Gratis MBG. Namun tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Badan Gizi Nasional BGN memesan ratusan juta telur dari Cina untuk memenuhi pasokan telur dalam program MBG. Jadi unggahan berisi narasi BGN impor ratusan juta butir telur dari Cina itu merupakan konten palsu. Demikian kami kutip dari turnbackhawk.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Ya, yang ini apa namanya?
2: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
1: Oh, kalau yang ini apa ya?
2: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
1: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
2: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
1: Beda ya ya dengan yang tadi.
3: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Woi, para pecinta sepak bola, jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya, setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.
5: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Bat Padang, pendengar dimanapun Anda berada, apa kabar? Kembali kita akan lanjutkan lagi ya informasi-informasi dan hiburan yang kami persiapkan untuk Anda. Saya akan memandu hingga tuntas nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita kembali ke informasi daya tampung sekolah ya untuk tahun ajaran baru ini. Pendengar, pemerintah Kota Padang mulai mematangkan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kota Padang menyebut tahapan seleksi itu telah memasuki proses akurasi data sertifikat untuk jalur akademik dan non-akademik. Pendengar, disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Yopi Krislova kalau pelaksanaan SPMB akan berlangsung pada 22 hingga 24 Juni untuk seluruh satuan pendidikan jenjang sekolah dasar SD dan sekolah menengah pertama SMP. Jadi pendengar, dijelaskan untuk jenjang SD terdapat sekitar 262 sekolah yang mengikuti SPMB tahun ini. Kemudian SMP terdapat 59 sekolah negeri dan swasta yang mengikuti SPMB secara daring. Dan pendengar, kapasitas yang tersedia sebanding dengan jumlah lulusan SD yang akan melanjutkan pendidikan ke SMP maupun madrasah tsanawiyah. Karena itu, ia meminta masyarakat tidak khawatir terhadap peluang memperoleh sekolah pada tahun ajaran baru ini.

0: Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dan itu jangan sibuk main gadget aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dan itu jangan sampai ketinggalan, karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Iya, Mak. Pusing deh kalau gini.
1: Kenapa sih? Uring-uringan aja dia telepon Mak sendiri.
0: Ya iyalah, minta duit doang diomelin.
1: Kamu juga sih, belum juga bulan baru, udah minta transferan.
0: Yee, kamu kan tahu, nongkrong di kafe itu gak murah. Terus, aku juga harus shopping, belum lagi beli paket data buat online anywhere anytime.
1: Ya elah, kamu itu hedon banget sih, gak takut melarat apa?
0: Heleh, sewot aja kamu, modal-modal aku juga.
1: Terus hutang yang kemarin gimana?
2: Hidup hedon sih boleh-boleh aja, asalkan sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai hedonisme justru mengorbankan masa depan.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro Satu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar apa kabar? Untuk Anda yang saat ini tetap bersama kami, pendengar, sebagai informasi bagi Anda, harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green resmi naik mulai Rabu atau kemarin ya, 10 Juni 2026. Di tengah penyesuaian harga tersebut, pemerintah menegaskan BBM subsidi tetap diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu. Harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan biosolar bersubsidi tetap Rp6.800 per liter. Kedua jenis BBM tersebut memperoleh subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN. BBM subsidi merupakan bahan bakar yang dijual lebih murah karena mendapat dukungan anggaran pemerintah. Nah, karena jumlahnya terbatas, penggunaannya diatur melalui ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, tidak semua kendaraan berhak membeli BBM subsidi. Pemerintah menetapkan sejumlah kategori pengguna yang dapat mengakses Pertalite dan biosolar. Nah, pendengar, informasi ini selengkapnya bisa Anda baca pada portal berita kami rri.co.id. Ya, jadi cukup banyak nih yang konsumen yang berhak, yang mana yang berhak menggunakan biosolar subsidi ya. Jadi di sini lengkap sekali di rri.co.id. Anda bisa baca dengan judul beritanya, harga Pertamax naik, ketahui kriteria pengguna BBM subsidi.

mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: bakalan ada kolam baru nih di jalanan. Repet terus kutnya, biar airnya gak bisa ngalir.
1: Siapa suruh habis makan kita malah dibuang seenaknya. Jadi gak salah dong kalau kita juga seenaknya.
2: Manusia emang gak pernah belajar dari kesalahan. Udah sering banjir gini, tetap aja gak peduli lingkungan.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Satu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan berita panggilan dari Pengadilan Agama Padang telah memanggil Setiawan bin Abdul Aziz Marahsutan, tempat dan tanggal lahir Padang, 9 Mei 1970, agama Islam, pekerjaan pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu beralamat di Jalan Alai Kapal Koto, RT 001 RW 003, Kelurahan Kapal Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Namun sejak tanggal 14 Mei 2022, sampai sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia dan sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Padang hari Rabu tanggal 23 September 2026 jam 9 waktu Indonesia Barat, tepatnya di Jalan Durian Tarung nomor 1 Bypass Padang, Sumatera Barat, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Afdalini binti Mahyudin sebagai penggugat melawan Setiawan bin Abdul Aziz Marahsutan sebagai tergugat. Pendengar selanjutnya, diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dan menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, maka ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu ditujukan atau diajukan pada waktu sidang tersebut. Kemudian pendengar, informasi kembali masih dari Pengadilan Agama Padang. Ya, telah memanggil Zainal bin Laweh, tempat dan tanggal lahir Padang, 14 Januari 1974. Kemudian agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman dahulu beralamat di Aru Gunung Sari RT 006 RW 007 Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Padang hari Senin 27 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempatnya di ruang sidang Al-Aqsa Pengadilan Agama Padang, Jalan Durian Tarung, nomor 1 Bypass Padang, Sumatera Barat. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Artini binti Yusri sebagai penggugat melawan Zainal bin Laweh sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian pendengar, informasi yang kami sampaikan dari Pengadilan Agama Padang. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tuntas pula tugas saya Rita Ismail menemani untuk hari ini pendengar. Hari Kamis 11 Juni 2026, selanjutnya Anda bersama Rani Zue.

0: Ki, toko lu makin rame aja ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iyalah, lu banyak modal. Gua mah boro-boro nama modal. Perpanjangan sewa ruko aja belum kepikiran nih sama sekali.
1: Lu mau tahu rahasianya?
0: Mau banget lah. Apaan?
1: Ini nih rahasianya, kredit usaha rakyat Bank Nagari.
2: Kredit usaha rakyat, suku bunga ringan 7% efektif per tahun. Plafon sampai dengan 25 juta rupiah untuk usaha mikro dan di atas 25 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah untuk usaha kecil. Untuk tahu persyaratan lengkap, hubungi kantor Bank Nagari terdekat.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Info.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, selamat pagi menjelang siang pendengar. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran. Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral SDM Sumatera Barat Helmi Herianto kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, salah satu rekomendasi adalah mewajibkan SPBU memeriksa STNK guna memastikan kesesuaian QR Code dengan nomor polisi kendaraan penerima BBM subsidi. SPBU juga diminta mencatat nomor polisi pada setiap transaksi sebagai alat pengawasan tambahan. Selain itu, Pemprov Sumatera Barat juga mengusulkan penempatan personil TNI atau Polri di setiap SPBU untuk membantu pengawasan dengan pembiayaan dari masing-masing SPBU. Usulan ini muncul setelah Satgas Pengawasan BBM menemukan berbagai modus penyalahgunaan termasuk penggunaan QR Code ganda pada satu kendaraan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang pendengar untuk Anda dimanapun berada. Di hari ini, di hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 ya. Dalam Padang Siang ini kembali saya Rani Zue menemani Anda tentunya dengan beragam informasi serta hiburan yang Anda dapat dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Gimana kabarnya di hari ini, pendengar? Mudah-mudahan selalu dilimpahkan kesehatan, rezeki yang banyak juga, segala aktivitas kita juga selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya untuk Anda juga selalu semangat ya dalam menjalankan segala aktivitas Anda di hari ini. Oke. Dalam Padang Siang ini pendengar, tentunya saya Rani Zue menemani Anda ya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Menemani Anda dengan beragam informasi, hiburan serta program-program seru juga nih ya pendengar. Besok ada yang spesial juga nih. Karena opsi ya, ada biasanya kan opsi di pukul 13.30. Nah, besok tuh opsi ada yang spesial, yaitu spesial pesta bola dunia. Nah, jadi bisa ngobrolin bola juga sambil pilih-pilih lagu juga ya, pendengar. Ruang Rindu pun begitu. Nanti akan ada program-program sambil request lagu sambil bisa ngobrolin bola juga. Untuk menyemarakkan ya perhelatan pesta bola dunia ya yang tentunya sudah akan dimulai pada hari ini. Tentunya nanti kita juga akan mengupdate informasi-informasi seputar pesta bola dunia ini pendengar, dan pastinya untuk Anda juga jangan kemana-mana, tetap stasiun aja di RRI Pro 1 Padang ya. Oke, pendengar, sebelum kami hadirkan beragam informasi di ruang dengan Anda, kita ke lagu dulu ya. Nanti kita akan bagi-bagi informasi lagi, jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Bayangkan satu panggung terakhir yang menyatukan dua nama terbesar dalam sejarah sepak bola. Yap, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Piala Dunia FIFA 2026 berpotensi menjadi momen perpisahan mereka di level dunia. Sebuah akhir yang dramatis untuk rivalitas yang telah berlangsung lebih dari satu dekade. Messi yang sudah mengangkat trofi di 2022 masih menyisakan kemungkinan tampil untuk terakhir kali. Sementara Ronaldo dengan ambisi dan konsistensinya belum menutup pintu untuk satu penampilan pamungkas bersama negaranya. Jika keduanya bertemu, entah di fase gugur atau bahkan partai puncak, dunia akan menyaksikan duel terakhir dua legenda hidup. Namun, faktor usia, kebugaran, dan keputusan masing-masing pemain akan sangat menentukan. Yang pasti, harapan publik tetap besar. Satu laga terakhir, satu cerita penutup, dan satu kenangan abadi dari dua ikon sepak bola modern. Apakah panggung itu benar-benar akan terjadi? Dunia menunggu dan waktu akan menjawab.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama croque-cake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali, pendengar. Kita ke informasi dulu. Wah, ini sudah terasa hawa-hawa piala dunianya ya. Nah, ini kalau ngomongin piala dunia, nggak lengkap rasanya kalau cuma ngomongin tim favorit, kemudian pemain favorit. Nah, tapi ada hal yang paling menentukan dalam pelaksanaan Piala Dunia, yaitu stadion. Kalau nggak stadion nggak bisa main ya. Oke, salah satu stadion yang apa ya, yang menjadi salah satu venue ya dalam perhelatan Piala Dunia adalah Stadion Toronto. Nah, tentunya Stadion Toronto ini sudah siap nih menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026, di mana stadion yang akan jadi stadion Kanada pertama menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia yang mulai pada Jumat 12 Juni 2026 besok ya, pendengar. Nah, Piala Dunia 2026 ini tentunya menambah agenda bergengsi di Stadion Toronto. Sebelumnya stadion ini menggelar turnamen Piala Dunia U17, U20 dan Piala Dunia U20 wanita. Nah, Stadion Toronto juga menjadi home untuk beberapa klub olahraga profesional di Kanada. Toronto FC di MLS dan Toronto Argonauts di Liga Football Kanada dan Canada of the Association Football Club Toronto di Northern Super League. Nah, Stadion Toronto ini awalnya dibangun khusus untuk tuan rumah Piala Dunia U20 pada tahun 2007. Nah, stadion ini memiliki kanopi atap bergaya Liga Premier Inggris dan tribun curam di kedua ujung lapangan. Konstruksi dari stadion dimulai pada Desember 2024 dan melewati dua fase pembangunan, di mana renovasi dilakukan untuk memenuhi standar FIFA secara teknik dan juga broadcast. Terdapat 4 layar LED raksasa di 4 sudut stadion, serta fasilitas WiFi juga yang disediakan untuk kebutuhan supporter yang datang. Nah, stadion ini telah menyelesaikan proses upgrade besar-besaran untuk Piala Dunia 2026. Stadion berkapasitas 45.000 penonton ini akan menggelar 6 pertandingan, termasuk 1 pertandingan tuan rumah Kanada dan 1 pertandingan babak gugur. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

kamu tentunya sudah tidak asing lagi dengan lagu anak-anak yang berjudul Nenek Moyangku. Lagu yang diciptakan oleh Ibu Sud pada tahun 1940 tersebut bahkan hingga sekarang masih sering dinyanyikan. Lalu, benarkah nenek moyang orang Indonesia adalah seorang pelaut? Ternyata penggalan dari lirik lagu tersebut merupakan fakta. Nenek moyang orang Indonesia adalah seorang pelaut. Bukti pertama berupa relief kapal layar pada Candi Borobudur yang merupakan candi Buddha terbesar di dunia. Pada abad 8 Masehi, 1200 tahun yang lalu, kerajaan Shailendra mendirikan sebuah kapal layar yang besar dan megah. Kapal tersebut berlayar rutin mengarungi lautan melewati Samudra Hindia ke Madagaskar, Afrika Selatan hingga ke Ghana. Selain itu juga dibuktikan oleh kerajaan Majapahit pada abad ke-14 Masehi, tercatat memiliki armada laut yang kuat untuk melindungi jalur perdagangan dan kekuasaannya. Kemudian ada Sultan Alauddin Al-Mukamil dari Kesultanan Aceh, memiliki armada kapal perang hingga 100 kapal. Selain dibuktikan oleh sejarah, nenek moyang ternyata menurunkan kemampuannya membuat kapal. Salah satunya adalah kapal pinisi yang sudah ada sejak abad ke-14 Masehi yang dibuat oleh putra-putri Sulawesi Selatan dan bangsa Indonesia. Kapal pinisi dibuat dengan tangan dan berbahan kayu dan mereka menggunakan paku kayu, bukan paku besi. Kemampuan tersebut sudah diwariskan secara turun-temurun, ditemukan pada suku Bugis yang tinggal di Kabupaten Balukumbang, Makassar.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Piala Dunia makin seru kalau dibahas bareng. Yuk gabung di opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Sampaikan komentar, prediksi, atau dukungan untuk tim favorit Anda. Lalu request lagu kesayangan. Setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026. Opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Komentarnya seru, lagunya pilihanmu.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita ke informasi kembali ya. Nah, hari ini tuh tanggal 11 Juni. Ternyata ada hal yang spesial juga nih yang diperingati di setiap tanggal 11 Juni, yaitu Hari Bermain Internasional atau International Day of Play yang memang diperingati setiap 11 Juni di seluruh dunia. Nah, peringatan tersebut menjadi momentum ya untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya bermain bagi tumbuh kembang anak. Hari Bermain Internasional ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melalui resolusi yang diadopsi pada Maret 2024. Nah, peringatan tahunan tersebut difasilitasi oleh UNICEF dan UNESCO untuk memperjuangkan hak bermain anak. Dan pendengar, melansir dari UNICEF, Hari Bermain Internasional ditetapkan untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya bermain. Nah, aktivitas tersebut dinilai memiliki peran besar dalam mendukung kesejahteraan dan perkembangan anak. Peringatan yang jatuh setiap 11 Juni itu juga menandai upaya global melindungi hak bermain. Hak tersebut dianggap penting agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Bermain bukan sekedar aktivitas rekreasi yang dilakukan untuk mengisi waktu luang saja ya. Pendengar, aktivitas tersebut juga menjadi sarana membangun kreativitas, ketahanan, dan kemampuan berinteraksi sosial. Selain itu, bermain membantu anak mengembangkan keterampilan kognitif dan emosional secara seimbang, dan kemampuan tersebut dibutuhkan untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Dan pendengar, tema Hari Bermain Internasional tahun 2026 ya, terkait dengan Protect Play, Protect Childhood. Nah, ini tema tersebut mengingatkan bahwa masa kanak-kanak yang sehat dibangun melalui kesempatan bermain. Melalui tema tersebut, UNICEF mengajak berbagai pihak untuk memperkuat dukungan terhadap hak bermain anak. Nah, langkah tersebut tentunya mencakup pemerintah, dunia usaha, hingga pemangku kepentingan lainnya. Untuk informasi selengkapnya pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id. Pendengar, nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat kita juga akan mengupdate informasi olahraga ya bersama dengan program 3 RRI. Jadi untuk Anda, pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Perhelatan sepak bola terakbar, Piala Dunia kembali digelar. Berikut kita dengarkan Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Nagari.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI yang berbahagia, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ia adalah panggung dunia yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu semangat. Semangat juang, sportivitas, dan persatuan. Sejak dahulu, RRI telah hadir sebagai sahabat masyarakat, menjadi sumber informasi yang terpercaya sekaligus hiburan yang menyejukkan. Di tengah arus perkembangan teknologi, RRI tetap setia menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negeri, menghadirkan kabar dan kebahagiaan tanpa batas. Penyiaran Piala Dunia ini menjadi bukti bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menghadirkan pengalaman kebersamaan. Dari lapau-lapau di kampung, rumah gadang, hingga perjalanan masyarakat di jalanan, suara siaran pertandingan ini menyatukan rasa, menghadirkan suasana stadion ke tengah kehidupan sehari-hari orang awak, menjadikan setiap warga tetap terhubung dengan peristiwa dunia. Managari memberikan apresiasi atas dedikasi RRI dalam menghadirkan siaran yang tidak hanya informatif, tetapi juga membangun kebersamaan, memperkuat rasa persatuan, dan memberikan hiburan yang sehat bagi masyarakat. Siaran ini bukan hanya soal pertandingan, tetapi tentang menghadirkan pengalaman kolektif yang mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Mari kita saksikan tim-tim hebat tim nasional yang bertanding.

0: mendukung tim-tim dari Asia untuk membuat kejutan di Piala Dunia ini, dan juga tim-tim yang memang secara kualitas sudah mendunia. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat buat RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali. Padahal untuk Anda yang baru mendengarkan Pro 1 dari Padang di siang hari ini, selamat beraktivitas. Tetap selalu berhati-hati mendengar. Dan nanti sebentar lagi ya, di pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita juga akan bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam dinamika olahraga. Dan pastikan untuk Anda jangan kemana-mana dulu, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, pendengar, kita bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam dinamika olahraga. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kick-off Piala Dunia akan segera berlangsung. Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia di Meksiko akan berlangsung pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Tim Nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi tackle berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nur Diansyah.
1: Speed from him and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane, Nonny Madueke hingga penalti yang akhirnya dibatalkan hampir membuahkan gol tambahan untuk Inggris pada babak pertama. Memasuki babak kedua, sang kepala pelatih

0: Inggris dihadiahi penalti setelah Eberichez disiku dalam kotak terlarang. Tuchel lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal, menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Selesai pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan.
1: La realidad un poco,
0: kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini, karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan skuad dan melihat para pemain, termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris. Menurut saya, secara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan Kroasia dalam laga pertama Piala Dunia pada Kamis 18 Juni mendatang di Texas, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal, dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos a atingir isso, que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu, dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan. Dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami, dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.
1: Os dois jogos.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi sayangnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang menang kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang menjadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Menurut saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbawa mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin.
2: Madin Nurbawa mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan, sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk Anjungan Pantelosari dan kawasan Car Free Day Sudirman Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan dalam penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantai Losari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar, Anoma Dadari, menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya, kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran, baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita. Yang pertama itu adalah warta berita. Warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan. Dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kolaborasikan di bersama dengan siaran di TVRI sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janis Chen tersingkir pada babak pertama WTA 255 Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herferlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herferlax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janis kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janis Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Iva Zofic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Well, it's a real statement performance from Iva Jovic.
2: Tenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan keenam itu menang meyakinkan 6-2, 6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game service tersebut. Ada begitu banyak dus. Sangat penting untuk terus mempertahankan service di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi, saya rasa saya mampu menjaga game service saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase service pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
4: Shots on the grass super important.
2: Sementara itu pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1, 6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
3: Yeah, I know she likes to play game style.
2: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebogiru, Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi, Ilham Fitrialo Pes dan Buas Muraven dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak

0: diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persib Elham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persib Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
1: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurly sekali kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya banyak hal-hal yang seharusnya kita dapat sesuatu ya. Tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
0: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persib dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persib, Wahyu Indra, sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
2: Ya kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah in semua ya tadi ya. Ya sama seperti yang dibilang tadi, ya beberapa momen kita terkendala oleh wasit, tiap kali itu langsung protes gitu, jadi kita langsung kena mental lagi baruin, tapi itu udah selesai, kita sebagai pemain kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
0: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya, yakni Persiarjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1 usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United di babak 32 besar tersebut, Persiarjo bergabung dengan tuan rumah Persi Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsbill mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsbill menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Bruns, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsbill kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsbill unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sabana kerapnya mengalahkan wakil Hong Kong Lee Chak Yu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19-21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wai Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pecinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan. Kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lak sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar untuk Anda di manapun berada di siang hari ini. Yang baru mendengarkan Pro 1 RRI Padang, selamat mendengarkan ya pendengar. Mudah-mudahan segala informasi serta juga lagu-lagu yang kami hadirkan di ruang dengar Anda dapat menemani segala aktivitas Anda di siang hari ini. Wah, ini Kota Padang siang ini lumayan panas juga ya, pendengar. Sangat menyilaukan saking panasnya nih. Wah, silau dan langitnya keren banget, warna biru ya. Birunya tuh cerah sekali, pendengar. Mudah-mudahan aktivitas kita juga hari ini secerah cuaca hari ini ya. Lancar, tidak ada kendala apapun dan tentunya cepat selesai dan mudah-mudahan ada hal-hal baik juga yang kita dapatkan di hari ini. Amin, amin. Ini juga sudah mendekati waktu makan siang ya, bagi Anda yang mungkin akan makan siang. Pesannya jangan banyak-banyak minum air es aja deh. Di tengah cuaca yang kadang sering berubah-ubah, kadang panas banget seperti sekarang dan kadang tiba-tiba hujan. Nah, ini harus berhati-hati ya, tetap selalu jaga kesehatan juga nih pendengar. Nah, berkaitan dengan kesehatan, kita mau ke informasi dulu nih pendengar. Nah, salah satu selain kita menjaga pola makan yang sehat atau lifestyle kita atau gaya hidup kita yang sehat juga. Nah, ini ada satu hal juga, ini terkait, sebenarnya terkait gaya hidup juga sih. Nah, salah satunya adalah sinar matahari. Nah, ini kadang kan kita udah capek berlelah-lelah ya selama beraktivitas. Nah, kita ketika libur kadang atau weekend, nah malas keluar rumah. Akhirnya berdiam diri aja di rumah tuh tanpa tahu ternyata sinar matahari ini juga ada manfaatnya nih ternyata pendengar. Karena memang sinar matahari ini merupakan sumber vitamin D yang penting dan berperan mendukung berbagai fungsi tubuh setiap harinya. Nah, meski demikian ya pendengar, sebagian orang ini memilih menghindarinya karena cuaca panas dan rasa kurang nyaman saat beraktivitas di luar. Nah, padahal kurangnya paparan sinar matahari dapat meningkatkan resiko kekurangan vitamin D yang berdampak pada kesehatan tubuh. Nah, apa aja nih dampaknya? Yang pertama adalah dapat memicu gejala depresi. Nah, paparan sinar matahari membantu tubuh kita untuk memproduksi serotonin, hormon yang berperan menjaga suasana hati tetap lebih baik. Ketika paparan sinar matahari berkurang, resiko penurunan mood dan segala gejala depresi dapat meningkat pada seseorang. Kemudian dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Nah, ini ketika tubuh kekurangan paparan sinar matahari, produksi vitamin D dapat menurun sehingga mempengaruhi kesehatan jantung. Nah, kondisi ini tentunya dapat meningkatkan resiko gangguan kardiovaskular apabila berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian yaitu dapat menyebabkan osteoporosis juga, di mana vitamin D yang diperoleh dari paparan sinar matahari membantu menjaga kesehatan dan kekuatan tulang setiap hari. Asupan vitamin D yang cukup dapat membantu menurunkan risiko osteoporosis serta berbagai gangguan tulang lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
4: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
3: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
4: Udah ah, mau mandi.
3: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
4: Biarin. Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak. Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
3: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
4: Ya, kak gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
3: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
4: Iya kak, aku lupa.
3: Makanya jangan ngeyel.
5: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
6: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga ke pelosok desa. Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.
6: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
8: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
9: Pro 1

0: Info.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Dinas Perhubungan di Subkota Padang mengantisipasi kemacetan lalu lintas akibat antrian kendaraan yang mengular di beberapa SPBU hingga memakan badan jalan di Kota Padang. Kondisi tersebut dinilai mengganggu keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas terutama di ruas jalan utama yang padat kendaraan setiap hari. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Yudi Indrasyani mengatakan pihaknya memiliki tugas menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas sehingga fenomena antrian SPBU yang melebar ke jalan menjadi perhatian khusus. Gangguan lalu lintas tidak hanya disebabkan antrian pengisian BBM, namun juga banyaknya truk yang parkir di bahu jalan karena sebagian pengusaha belum memiliki kantong parkir sendiri, terutama di kawasan bypass Padang. Oleh karena itu, pemerintah Kota Padang telah menyiapkan lokasi parkir truk di kawasan Koto Lalang dan terus mensosialisasikan pemanfaatannya kepada para pengusaha angkutan. Jika himbauan tidak diindahkan, Dishub Padang melakukan penindakan berupa penderekan kendaraan yang melanggar. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: 01 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila,

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di siang hari ini yang sudah bergerak menuju ke logistiknya masing-masing ya, karena udah masuk jam makan siang juga ya pendengar. Selamat makan siang ya, jangan lupa juga untuk istirahat sejenak. Kemudian jangan lupa juga nih untuk sholat zuhur ya bagi kaum muslimin dan muslimat. Nah, karena memang ya pendengar, dapat kami informasikan juga di ruang dengar Anda bahwa waktu azan zuhur hari ini masuk pada pukul 12 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Pendengar, kami masih akan hadirkan juga pastinya serangkaian hiburan serta informasi yang tentunya dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Oke, kita ke informasi kembali pendengar, di mana tim nasional Haiti terpaksa mengganti desain jersey beberapa hari sebelum laga perdana Piala Dunia 2026. Setelah proses peninjauan desain, FIFA menilai sebagian elemen visual pada seragam tersebut tidak sesuai dengan regulasi perlengkapan. Regulasi perlengkapan yang ditetapkan oleh FIFA melarang adanya slogan politik, agama atau pribadi muncul di seragam. Dan aturan perlengkapan ini diterapkan demi menjaga netralitas dalam pertandingan sepak bola. Dan dalam hal ini pendengar, FIFA menganggap elemen visual pada jersey timnas Haiti bisa menimbulkan salah paham. Akibatnya mereka meminta desain akhir seragam tersebut segera diubah. Produsen jersey asal Kolombia, Saeta, menyatakan telah bekerja sama dengan Federasi Sepak Bola Haiti dan FIFA melalui proses persetujuan selama berbulan-bulan, di mana pihak Saeta menjelaskan desain awal seragam bertujuan untuk menggambarkan semangat masyarakat Haiti. Dan pendengar, bagian yang dipermasalahkan berada di sisi kanan bawah jersey, di mana gambar tersebut menampilkan siluet yang terinspirasi pada pertempuran Vertires dan Revolusi Haiti. Dan tentunya pertempuran Vertires ini pada 1803 menjadi salah satu momen penting kemerdekaan Haiti, di mana revolusioner Jean Jacques Dessalines kemudian merobek bagian putih bendera Prancis untuk menciptakan simbol baru. Nah, peristiwa itu dikenang sebagai bagian dari sejarah berdirinya Republik Kulit Hitam Merdeka pertama dunia. Haiti juga memperingati momen tersebut setiap 18 Mei sebagai Hari Bendera Haiti. Nah, motif bersejarah itu hadir pada jersey kandang atau home dan tandang away serta kostum ketiga Haiti. Seragam tersebut sempat digunakan saat laga uji coba melawan Selandia Baru dan juga Peru. Meski demikian pendengar, Saeta juga mengaku menghormati keputusan FIFA meski memiliki pandangan berbeda terkait desain tersebut. Untuk informasi selengkapnya pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Jika janji tersebut diucapkan, maka di saat itu pula lah seorang pria menyatakan kesiapannya untuk menerima tanggung jawab atas istrinya.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung sebaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Mama tahu kalau kita hidup di daerah rawan bencana.
1: Tahu dong sayang.
0: Mama tahu kalau kita harus punya tas siaga bencana.
1: Tahu.
0: Kita punya, Ma.
1: Punya dong. Nah, ini tas siaga bencana kita beserta isinya.
0: Wah, lihat, Ma. Ada senter, pakaian, makanan, dokumen penting, masker, dan sanitizer.
1: Nih, banyak lagi isinya.
0: Wah, banyak sekali, Ma.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya John Kennedy Aziz, Bupati Kabupaten Padang Paraman. Saya menyambut hangat dan menyampaikan selamat kepada RRI, Radio Republik Indonesia, yang telah menghadirkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026 langsung ke tengah masyarakat. Luar biasa bagi RRI yang terus konsisten mengudara, termasuk menyiapkan pertandingan sepak bola dunia ini. Untuk seluruh warga, pastikan Anda terus mengikuti perkembangan dan siarannya hanya di Radio Republik Indonesia atau RRI. Jangan sampai ketinggalan. Ayo, kita mari bergabung dengan RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih bersama kami Pro Software RI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen P3A berkomitmen memperkuat perlindungan anak di ranah daring. Hal itu dikarenakan tingginya angka keterpaparan judi online pada anak-anak yang mengancam tumbuh kembang dan keselamatan mereka. Menteri P3A Arifah Fauzi mengatakan, anak-anak merupakan kelompok rentan yang harus dilindungi, terlebih mereka tidak memiliki kematangan kognitif dalam memahami manipulasi digital dan resikonya. Sementara itu pendengar, Arifah juga mengatakan paparan judi online dapat merusak realitas hidup anak Indonesia, di mana jeratan judi online terbukti memicu gangguan mental hingga kecanduan ekstrim, penurunan drastis prestasi akademik hingga hilangnya fokus belajar. Bahkan judi online juga memicu perilaku kriminal sekunder seperti anak-anak yang terjebak bahkan nekat mencuri uang orang tua. Mereka juga berbohong melakukan penipuan digital di lingkungan pertemanan hingga terlibat pinjaman online ilegal demi memenuhi taruhan berikutnya. Bagi Arifah, melindungi anak dari paparan judi online menjadi sangat krusial dan masuk kategori urgensi nasional. Begitu pula dengan mencegah mereka dari konten-konten negatif seperti pornografi dan game online. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Wah, cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
6: Aku gak mau, panas.
5: Loh, kok gitu?
7: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
7: Ada Eyang.
5: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
7: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
5: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
7: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
5: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
8: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian hiburan di siang hari ini. Selanjutnya kami sampaikan Warta Berita Daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Jadi kalau risiko tinggi, dia akan putus bahan bakar ke sana, maka masyarakat akan teri dan segala macam, sama ketika akses ke SPBU itu minim gitu loh.
3: Pembukaan nanti Piala Dunia antara Meksiko dan Afrika Selatan, saya prediksi akan dimenangkan oleh tuan rumah Meksiko dengan 2-0.
1: Sari berita, BPS Sumbar matangkan persiapan petugas sensus ekonomi 2026. Tuan rumah Meksiko akan bertemu Afrika Selatan dalam laga pembuka Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 11 Juni 2026 bersama saya, Rani Zue. Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat akan menurunkan sebanyak 4.000 petugas untuk melakukan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026. Kegiatan sensus ekonomi ke rumah warga dan pelaku usaha mikro kecil menengah dimulai pada 15 Juni mendatang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
4: Kita sedang mengusahakan terkait dengan masuk nanti di Juni ini adalah untuk masuk ke usaha menengah dan juga door-to-door-nya.
5: Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, BPS bersama Mitra Sensus Ekonomi 2026 di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat terus mematangkan persiapan jelang pendataan lapangan yang dimulai pada 15 Juni 2026 mendatang. Petugas sensus nantinya akan mendatangi rumah warga untuk mencatat seluruh pelaku usaha non-pertanian, termasuk usaha mikro kecil, serta para pelaku ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi digital. Hasan menjelaskan, sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali ini juga menyasar usaha digital dan online yang saat ini marak dikelola oleh anak muda. Ia berharap seluruh elemen masyarakat di Sumatera Barat, mulai dari pelaku industri hingga pedagang berbasis digital, dapat memberikan data yang jujur dan apa adanya agar pemerintah dapat memetakan potensi ekonomi dan transformasi ekonomi nasional.
4: Untuk melatih petugas agar mereka bisa bekerja door-to-door, artinya nanti mulai 15 Juni. Kalau di rumah kan biasanya ada usaha UMKM ataupun usaha rumah tangga, ya itu yang kita akan sasar, sekaligus juga pendataan agar kemudian memastikan sekarang ini anak-anak muda sudah punya usaha yang sifatnya digital ataupun online, marketplace itu juga kita akan data dan itu akan kita mulai.
5: Sementara itu, konten kreator Minanglip Riko Saptahadi mengatakan, mengajak seluruh pegiat influencer dan pemengaruh di Sumatera Barat mendukung kegiatan pendataan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, sensus ekonomi 2026 dinilai sebagai prospek bagus untuk mencatat perkembangan potensi ekonomi berbasis digital.
6: Ya, kalau misalkan sensus ekonomi menyasar ekonomi digital seperti kita-kita sekarang ini, ya harapannya kalau konten kreator yang bisa dianggap sebagai salah satu pekerjaan yang diakui, kemudian ada ruang lebih diperhatikan kayak gitu loh, karena mungkin mengenai peraturan-peraturan di digital kayak gitu kan.
5: Pemuda yang akrab disapa Dalip ini berharap agar pemerintah dapat memberikan ruang lebih besar bagi perkembangan jasa ekonomi dari konten kreator sebagai salah satu lapangan usaha baru. Menurutnya, perkembangan pelaku industri digital berbasis media sosial dan marketplace dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyusun program transformasi ekonomi nasional. Hans Primananda melaporkan.
1: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Perkim Kota Padang memperbaiki sebanyak 22 unit rumah tidak layak huni RTLH sepanjang tahun ini. Program renovasi dimaksud guna membantu masyarakat mendapatkan hunian yang lebih representatif, aman, dan sehat. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
7: Untuk kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni kita tahun ini, target kita 22 unit rumah.
8: Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkim Kota Padang, Pirgistia Abizar, kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan, pengerjaan perbaikan RTLH sudah mulai berjalan di lapangan. Sebanyak 11 unit rumah telah masuk dalam tahap pengerjaan fisik. Sementara itu, 6 unit rumah lainnya masih dalam proses perencanaan dan sisanya sedang dalam tahap persiapan sebelum pengerjaan fisik dimulai. Virgistia menyampaikan, pemerintah Kota Padang mengalokasikan anggaran maksimal sebesar Rp50 juta per rumah untuk perbaikan. Renovasi bisa dilakukan mulai dari pondasi dan rumah semi permanen menjadi permanen. Menurutnya, ke depan bagi masyarakat Kota Padang yang ingin mendapatkan program tersebut bisa melaporkan pengusulan secara berjenjang melalui kelurahan setempat. Masyarakat hanya perlu menyiapkan dokumen administrasi kependudukan dan foto kondisi rumah yang rusak.
7: Untuk anggaran satu rumahnya itu maksimalnya di 50 juta. Itu kita berupa perbaikan rumah tidak layak huni itu mulai bisa dari pondasi kita lakukan. Sehingga rumah ini yang belum ada pondasi kita bangunkan pondasi. Dan rumah yang masih semi permanen akan kita rehab menjadi rumah permanen.
8: Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkim Kota Padang, Virgistia Abizar berharap melalui program ini, keberadaan RTLH dapat dikurangi. Namun yang terpenting bisa meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Melati Oktawina melaporkan.
1: Pengamat transportasi Universitas Andalas Unan Yosyafra menilai kelangkaan bahan bakar minyak BBM yang terjadi di wilayah Sumatera Barat dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari gangguan pasokan, perubahan pola konsumsi masyarakat pada jenis BBM tertentu, hingga dampak cuaca dan potensi bencana yang menghambat distribusi. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Della Putri.
9: Pengamat transportasi Unan Yosyafra di Kota Padang kepada RRI kemarin mengatakan peningkatan konsumsi pada satu jenis BBM dalam waktu bersamaan dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh kekhawatiran masyarakat terhadap ketersediaan BBM sehingga mendorong pembelian dalam jumlah lebih besar dan memicu antrian panjang di SPBU. Menurut Yosyafra, langkah paling mendesak yang perlu dilakukan pemerintah dan pihak terkait saat ini yaitu menambah kuota distribusi BBM serta memperketat pengawasan di lapangan. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga kelancaran distribusi, memastikan pasokan tetap tersedia, serta mencegah penyalahgunaan yang dapat memperburuk kondisi kelangkaan. Yosyafra juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap kendaraan yang melakukan pengisian BBM dalam jumlah tidak wajar. Pembelian harga ratusan liter per hari oleh kendaraan tertentu perlu menjadi perhatian serius karena berpotensi mengarah pada praktik penjualan kembali yang merugikan masyarakat dan mengganggu distribusi BBM bersubsidi.
2: Saya kebetulan ada penelitian dengan mahasiswa saya, ada beberapa SPBU penempatan yang terdistribusi mungkin 130 lebih di Sumatera Barat ini. Memang ada SPBU-SPBU itu yang memang kalau kita skalakan risiko dalam konteks kebencanaan gitu ya, itu memang ada beberapa lokasi yang tuh risiko tinggi. Jadi kalau risiko tinggi, dia akan putus bahan bakar ke sana, maka masyarakat akan kering dan segala macam gitu. Dan terutama ketika akses ke SPBU itu minim gitu.
9: Sementara itu, sales brand manager Pertamina Patraniaga Sumatera Barat Faris Aseriza mengatakan Pertamina telah memberikan sanksi berupa pemblokiran QR Code kepada kendaraan yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pembelian BBM bersubsidi. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM subsidi sekaligus memastikan distribusi berjalan lebih tepat sasaran.
10: Blokir QR, kami juga sudah melakukan beberapa hal terkait pemblokiran QR, kami request ke kantor pusat atas transaksi-transaksi tidak wajar atas potensi-potensi penyalahgunaan yang ada berdasarkan data yang kami bisa capture di data digitalisasi kami. Mungkin totalnya bisa sampai 600 atau 700 QR.
9: Faris berharap sinergi antara Pertamina, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dapat terus diperkuat dalam pengawasan distribusi BBM subsidi. Dengan kolaborasi seluruh pihak, distribusi BBM diharapkan berjalan lebih tertib, merata, dan dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak menerima. Sali Della Putri melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Ombudsman Republik Indonesia mendorong penguatan sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan sekolah rakyat, terutama pada satuan pendidikan berbasis asrama yang beroperasi 24 jam.
5: Pimpinan Ombudsman RI Manajer Nasution menyampaikan pesan itu saat mengunjungi Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPPKS Sumatera Barat dan Sekolah Rakyat Menengah Pertama 4 Padang Selasa lalu. Kepada RI Manajer menegaskan, perlindungan anak harus menjadi perhatian utama dalam tata kelola sekolah. Ia menyebut sekolah perlu memastikan adanya sistem perlindungan yang kuat bagi peserta didik. Menurutnya sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual tidak boleh hanya menjadi pelengkap. Menurutnya sistem itu harus menjadi bagian integral dalam penyelenggaraan pendidikan.
11: Semua warga yang punya hak untuk masuk sekolah rakyat itu mesti diperlakukan secara sama. Nah, karena itu dari awal kita memberi rekomendasi agar pelayanan publiknya itu memenuhi standar yang kita secara nasional sudah ada standar pelayanan itu. Antara lain tidak boleh ada diskriminatif, memberi kesempatan kepada semua yang berhak.
5: Sementara itu, Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Sumatera Barat, Wildan Humaidi mengatakan, sekolah yang beroperasi di lingkungan BBPPKS Sumatera Barat itu saat ini menampung sebanyak 145 siswa. Mereka terbagi dalam 6 rombongan belajar untuk mendukung proses pendidikan dan pembinaan. Sekolah ini didukung oleh 14 wali asuh, 6 wali asrama, serta tenaga pendidik. Mereka mendampingi peserta didik selama 24 jam.
12: Dengan kunjungan ini mudah-mudahan beberapa kekurangan-kekurangan terkait dengan pelaksanaan sekolah dasar ini bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya, dan mudah-mudahan untuk di Provinsi Sumatera Barat ini dari usulan masing-masing pemerintah kabupaten kota ini segera mengusulkan untuk pembangunan sekolah rakyat.
5: Sementara itu, peringatan Ombudsman untuk memperkuat sistem pencegahan kekerasan seksual di sekolah rakyat juga sejalan dengan arahan berulang dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Sejak program ini dirintis pada 2025, Mensos telah berulang kali menekankan 3 dosa besar yang tidak boleh terjadi di sekolah rakyat, yakni perundungan, kekerasan fisik dan seksual, serta intoleransi. Hans Permananda melaporkan.
1: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Lubuk Basung terus meningkatkan pengamanan sekaligus pembinaan terhadap warga binaan di tengah kondisi hunian yang melebihi kapasitas. Saat ini jumlah penghuni lapas mencapai 384 orang, sementara kapasitas ideal hanya 315 orang.
13: Saya dihubungi dari di Lubuk Basung tadi pagi Kepala Lapas Kelas 2B Lubuk Basung Budi Suwarto melalui Kepala Pengamanan Lapas KPLP Radi Altasa mengatakan sebagian besar warga binaan yang menjalani masa pidana di lapas tersebut merupakan kasus narkoba. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi petugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Menurutnya petugas lapas bekerja dengan tingkat risiko yang tinggi. Karena itu pengamanan dilakukan secara ketat melalui patroli dan kontrol rutin ke setiap blok hunian guna mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban.
14: Kalau sini kapasitas kita 315 orang. 70% narkoba lah di sini, lebihnya kriminal umum kan. Ya intinya kami kan di sini kan kerja penuh dengan risiko. Ya paling di sini kami targetkan tuh kontrol keliling setiap 1 jam sekali. Karena pas atas nggak ada kan meranggang, kontrol blok, dan pelayanan kami di sini kan juga ada pembinaan juga.
13: Selain aspek pengamanan lapas kelas 2B, Lubuk Basung juga menitik beratkan pada program pembinaan warga binaan. Berbagai kegiatan keagamaan dan pendidikan pun diselenggarakan. Mulai dari pesantren kilat, belajar membaca Al-Quran, hingga pembinaan kerohanian lainnya. Tidak hanya itu, lapas juga menyediakan berbagai program kemandirian untuk membekali warga binaan dengan keterampilan yang dapat dimanfaatkan setelah bebas. Kegiatan tersebut meliputi pembuatan pot bunga, bengkel, barbershop, laundry, hingga pengembangan sektor pertanian dan peternakan. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Curah hujan di wilayah Provinsi Sumatera Barat diperkirakan mengalami penurunan hingga September 2026 mendatang. Dengan kondisi dimaksud perlu diantisipasi karena berpotensi meningkatkan resiko kekeringan di sejumlah wilayah. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
15: Untuk di bulan Juninya sendiri, kita melihat memang sudah mulai terjadi penurunan curah hujan.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau memperkirakan mulai Juni ini terjadi penurunan intensitas curah hujan. Hal dimaksud diprediksi terjadi hingga September 2026. Koordinator Observasi Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau Yuda Nugraha kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan curah hujan diperkirakan berada pada kategori rendah, kisarannya 50 hingga 100 mm per bulan. Yuda mengatakan dengan penurunan curah hujan dimaksud, perlu diantisipasi ancaman kekeringan. Akan tetapi sebagian besar wilayah Sumatera Barat merupakan daerah non-zona musim yang tidak memiliki batas tegas antara musim hujan dan musim kemarau. Kondisi ini membuat hujan masih berpotensi terjadi meskipun frekuensi dan intensitasnya berkurang.
15: Baik dari sisi probabilitasnya maupun dari sisi deterministik atau dari sisi jumlahnya. Kalau kita lihat memang di bulan Juni kecenderungannya ialah kita berada pada kategori curah hujan yang rendah dengan maksimum itu 50 sampai 100 mm per bulan.
8: Koordinator Observasi Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau Yuda Nugraha menyampaikan, ketersediaan air tanah di Sumatera Barat untuk kebutuhan pertanian dalam 3 hingga 4 bulan mendatang masih berada pada kategori relatif aman. Namun masyarakat tetap diminta mengantisipasi cuaca yang lebih panas dan peningkatan paparan sinar ultraviolet pada siang hari akibat berkurangnya tutupan awan. Melati Oktawina melaporkan.
1: Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat akan menggelar pertunjukan seni budaya Padusi Gandang Lasuang di halaman kantor bupati setempat pada Jumat 13 Juni 2026. Kegiatan tersebut mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga sore hari, menampilkan atraksi Gandang Lasuang dari Sasak Ranah Pasisia serta berbagai lomba seni budaya tradisional. Kepala Dinas Pariwisata Pasaman Barat Afrizal di Pasaman Barat kepada RRI pagi tadi mengatakan, persiapan kegiatan masih terus dimatangkan melalui koordinasi dengan pihak event organizer IO. Intinya, tujuan kegiatan itu digelar sebagai upaya melestarikan seni budaya khas Pasaman Barat sekaligus memperkenalkan tradisi menumbuk padi bagi generasi muda agar tidak hilang ditelan zaman.
16: Tanggal 13 itu dari Indonesiana melakukan kegiatan pada Padusi Gandang Lasuang di halaman kantor bupati. Tujuan kita untuk mempromosikan, untuk melestarikan budaya seni kita yang selama ini kan ibaratnya jarang muncul, jarang tampil. Jadi kita budayakan kembali, kita lestarikan kembali supaya masyarakat Pasaman Barat khususnya anak-anak kita itu tahu bahwasanya tradisi Gandang Lasuang dulu kan namanya Gandang Lasuang itu kan untuk mengiling padi, menumbuk padi. Dari padi menjadi, dijadikan beras, beras itulah yang dimasak, dimakan.
1: Afrizal menambahkan pertunjukan Padusi Gandang Lasuang terbuka untuk seluruh masyarakat dan diharapkan menjadi daya tarik budaya mempererat kebersamaan warga Pasaman Barat. Diharapkan antusias masyarakat tinggi untuk menyaksikan rangkaian pertunjukan dan perlombaan yang disajikan sepanjang kegiatan berlangsung.
0: Saatnya kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
1: Pendengar, sebanyak 391 jemaah haji kloter 7 debarkasi Haji Padang asal Kota Bukit Tinggi dan Pariaman telah mendarat dengan selamat di BIM pukul 5:50 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Untuk mengetahui lebih lanjut kedatangan jemaah haji kloter 7 tersebut, selanjutnya kita dengarkan wawancara Armen Ramli bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat M. Rifki berikut ini.
17: Terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Asrama Haji Tabing Padang, di mana kita akan mengetahui bagaimanakah penyambutan tamu-tamu Allah yang telah melaksanakan ibadah hajinya di Tanah Suci. Saat ini telah bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat, Bapak Muhammad Rifki. Kita akan bincang-bincang terkait dengan hari ini kloter 7 telah mendarat dan pada subuh tadi sekitar 391 orang berasal dari Kota Pariaman dan Kota Bukit Tinggi. Kita akan bincang-bincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Rifki.
18: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada.
17: Pak Rifki, ini hari ini kloter 7 telah mendarat dan telah dengan selamat sampai di tanah air lagi. Gimana penyambutan kloter 7 ini Pak?
18: Ya, pertama kita sampaikan kepada seluruh pendengar bahwa alhamdulillah sampai detik ini sudah 7 kloter dari debarkasi Padang yang kita terima di tanah air. Dan khusus untuk kloter 7 ini berasal dari kota Bukit Tinggi dan kota Pariaman. Dan tadi kita terima jumlah jemaah yang berangkat awalnya 392 orang. Lalu kemudian satu orang wafat di Madinah. Kemudian satu orang sakit tadi dari Bengkulu yang tanazul ke kloter ini. Beliau dari kloter 5 sakit karena ketika berada di Bandara Jeddah disimpulkan tidak layak terbang sehingga dipending kepulangannya 2 hari. Dan mereka pulang dengan kloter 7. Setiba di Bandara Minangkabau tadi ternyata membutuhkan perawatan intensif dan langsung dirujuk ke M. Jamil, Padang.
17: Nah, untuk jemaah haji kita masih berada di Tanah Suci, bagaimana nih Pak?
18: Ya, sepertinya kita hampir tiap hari nih menerima kedatangan jemaah haji, besok kloter 8. Dan tentu kita sampaikan himbauan kepada seluruh jemaah haji yang masih berada di Tanah Suci. Tentu menjaga kesehatan sangat penting. Karena cukup banyak ya dari kloter-kloter yang ada ini, ketika jemaah sudah bergerak dari hotel menuju ke Bandara Jeddah, itu kan 9 jam sampai 10 jam sebelum take off sudah bergerak. Jadi fisiknya masih perlu sehat. Dan banyak itu yang ketika sampai di Jeddah tidak dibolehkan berangkat karena tidak layak terbang. Maka tentu kami menghimbau kepada seluruh jemaah tetap menjaga kesehatan dengan baik. Jangan sampai terlalu kelelahan, sibuk dengan mungkin urusan yang bisa diselesaikan tanah air, misalnya belanja-belanja. Jadi banyak nih jemaah yang menguras tenaganya untuk mencari oleh-oleh. Dan buktinya memang kita saksikan ketika jemaah haji itu sampai di Bandara Minangkabau, itu tes tentengannya banyak yang masuk bagasi. Kenapa masuk bagasi? Karena mereka juga membawa tas-tas yang lain. Tas armusna, kemudian tas kresek-kresek, kantong, kemudian mainan-mainan unta yang digantung di leher, sehingga tidak muat lagi di kompartemen. Sehingga kesimpulan dari pihak penerbangan Garuda, mesti separuh 50% tas tentengan masuk ke bagasi. Nah tentu ini menyebabkan misalnya berat pesawat akan bertambah, kemudian dari sisi keamanan juga kadang-kadang tidak tahu apakah membawa barang-barang yang membahayakan, misalnya air zam-zam, padahal itu sudah jelas-jelas dilarang oleh Kementerian Haji dan Umrah. Coba bayangkan kalau ada satu orang saja membawa 1 liter saja tambahan atau 1 kilo, itu kalau sudah 393 orang sudah berapa ton itu kan? Nah makanya kita menghimbau untuk seluruh jamaah untuk masih tertib atau mengikuti regulasi penerbangan.
17: Bagi keterangan jemaah haji kita yang masih dirawat di Tanah Suci, gimana Pak kesehatannya?
18: Ya, jemaah haji kita diberangkatkan itu sudah mengantongi namanya asuransi. Jadi ketika jemaah haji sakit di Arab Saudi, itu seluruh pengobatan-pengobatannya masih ditanggung oleh asuransi atau melalui Kementerian Haji dan Umrah. Nah, terkait ada jemaah haji yang sampai hari ini harusnya di kloter 1 dia pulang, tapi karena sakit dirawat sampai sekarang belum kembali, dan bahkan mungkin setelah selesai 14 kloter di debarkasi Padang juga belum bisa diterbangkan, maka mereka mungkin akan diterbangkan dengan kloter-kloter lain di luar Sumbar. Misalnya ke Jakarta, ke Medan, atau ke Aceh, lalu kemudian terbangkan ke Padang. Itu sudah sering dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir Indonesia, ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi dirawat, pakai alat bantu, buruk orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umrah atau asuransi atau oleh negara, sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah. 2 orang biasanya itu, 1 orang pendamping, 1 orang perawat atau dokter, mengantarkan sampai ke embarkasi. Nah itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh Kantor Urusan Haji. Jadi jamaah masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jamaah haji kita yang masih sakit di Tanah Suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jamaah haji di sana.
17: Baik, terima kasih Pak Fidi atas informasinya pada siang hari ini, Pak.
18: Oke, terima kasih Pak Armen.
17: Baik, pendengar, demikian tadi penjelasan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, Bapak Muhammad Rifqi, berkaitan dengan kedatangan jemaah haji kloter 7 asal Kota Bukit Tinggi dan Kota Pariaman. Dari Debarkasi Haji Padang, Armen Ramdi melaporkan, dan kita kembali ke studio.
0: Baru saja kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
1: Selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Laga pembuka Piala Dunia 2026 Grup A di Stadion Azteca Meksiko yang mempertemukan Meksiko menghadapi

0: performa Meksiko yang menunjukkan tren positif menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026. Dalam sejumlah laga uji coba terakhir, Meksiko berhasil mencatat hasil meyakinkan saat menghadapi beberapa negara peserta turnamen internasional. Menurutnya, kemenangan atas Ghana dengan skor 2-0 serta hasil positif lainnya saat menghadapi Australia dan Serbia menjadi bukti kesiapan tim berjuluk L3 tersebut. Kondisi itu membuat kepercayaan dari para pemain Meksiko berada dalam level yang cukup tinggi menjelang pertandingan pembuka.
1: Pertandingan pembukaan nanti Piala Dunia antara Meksiko dan Afrika Selatan, saya prediksi akan dimenangkan oleh tuan rumah Meksiko dengan 2-0. Karena pertama faktor tuan rumah, karena akan bermain di stadion fanatiknya ATK yang stadion legendaris. Kemudian Meksiko performa mereka selama uji coba terakhir dengan yakin mengalahkan Ghana 2-0, Australia dan Serbia. Sebaiknya Afrika dengan modal setelah tahan imbang tim-tim non Piala Dunia. Nah, ini salah satu keuntungan Meksiko. Mereka sekarang berada di jalur tren positif setelah menangkan 3 kali pertandingan sebelum Piala Dunia.
0: Sementara itu, Afrika Selatan dinilai belum menghadapi lawan dengan kualitas setara peserta Piala Dunia dalam rangkaian persiapan mereka. Situasi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kesiapan tim saat menghadapi tekanan di laga pembuka turnamen terbesar sepak bola dunia tersebut. Iwan Setiawan melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. BPS Sumbar matangkan persiapan petugas sensus ekonomi 2026. Tuan rumah Meksiko akan bertemu Afrika Selatan dalam laga pembuka Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Dari Kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat siang kembali pendengar untuk Anda di siang hari ini. Ada yang lagi makan siang mungkin, atau ada yang udah selesai kembali ke aktivitasnya lagi. Nah, tetap selalu semangat ya pendengar. Apapun yang kita lakukan hari ini, mau bekerja ataupun lagi ujian mungkin di kampus atau apapun itu aktivitas kita siang hari ini, dimanapun itu, mudah-mudahan tetap selalu berhati-hati ya, mudah-mudahan tetap berjalan lancar juga kegiatannya, dan pastinya juga tetap selalu dilancarkan nih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, kita kembali berjumpa dalam program Opsi Obrolan Pilihan Lagu siang ini 100% Indonesia untuk edisi hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Dan tentunya kita kembali dengan lagu-lagu pop Indonesia yang dapat Anda pilih ya, sesuai dengan list kita di siang hari ini. Langsung aja di line telepon 812878, atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666975, serta juga dapat bergabung melalui aplikasi RRI Digital, serta juga secara streaming di rri.co.id. Oke, pendengar, siang ini kita mau baca-baca list dulu ya, baru kita akan terima penelpon dan juga yang di WhatsApp. Oke, list lagu kita untuk siang hari ini ada Ungu, Luka Di Sini, kemudian Pasto, Tanya Hati, Mawar De Jong, Sedang Sayang-Sayangnya, ada Groovy, Main Hati, Mahen, Pura-Pura Lupa, ada Rosa, Cinta Yang Menemani, Bunga Citra Lestari, Aku Bisa Apa, ada Nano, Separuhku, kemudian Pilot, Sepanjang Hidupku, ada Jazz, Dari Mata, Tulus, Hati-Hati Di Jalan, ada Tangga Cinta Tak Mungkin Berhenti, Setia Band, Istana Bintang, ada Rizky, Febian, Nona, Yovian Uno, Tanpa Cinta, ada Judika, Jikalau Kau Cinta, Viera, Cinta Butuh Waktu, Padi Mahadewi, dan Afgan Cinta Tanpa Syarat. Itu dia list lagu opsi kita untuk siang hari ini. Pendengar, kita terima telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kesempatan Indonesia.
0: Oke, ada Uncu Dipo. Apa kabar Uncu?
1: Aman, baik. Ini gimana kabarnya nih?
0: Alhamdulillah baik. Gimana di kota Solo ini cuacanya, Uncu?
1: Langit sama ini panas.
0: Oh, panas juga. Oke deh. Uncu mau lagu apa siang ini?
1: Ini tadi cewek, ini tadi Uncu belum sempat mendengar nih, karena Uncu mencet nomor nih.
0: Cewek ya. Tadi baru aja selesai baca listnya nih, Uncu. Bentar. Ada Mawar, Sedang Sayang-Sayangnya, ada Rosa, Cinta Yang Menemani, Bunga Citra Lestari, Aku Bisa Apa, siapa lagi nih, Viera sih satu lagi, Cinta Butuh Waktu,
1: Tangga ada juga nih.
0: Ah, tadi Uncu dengar berarti dong. Tangga ada, Tangga ada,
1: Rosa lah.
0: Okay. Boleh salam-salam dulu, Uncu, silakan.
1: Salam aja untuk semua-semuanya ya nih.
0: Mm-hmm.
1: Ayo, halo semua-semua. Dapat salam dari Uncu Dipo, di 6 suku, serta solat, serta kecuali pendengar aktif dan aktif.
0: Oke.
1: Okay. Dari 6 suku, serta solat. Salamnya, salamnya untuk Umi, dan salam dan spesialnya untuk Umi.
0: Mm-hmm. Iya.
1: Nah, yaudah, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Dipo di kota Solo ya, pendengar, sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Oke, kita terima telepon kembali sebelum kita ke WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang 100% Indonesia.
0: Oke, ada Uncle, apa kabar Uncle?
2: Alhamdulillah sehat. Mm-hmm. Rani Kang Sejinya gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga nih, Angkal.
2: Alhamdulillah.
0: Gimana nih Padang Panjang siang ini, Angkal?
2: Cerah.
0: Cerah
2: nih, Rani. Iya,
0: cerah. Oke. Udah makan siang, Angkal? Udah dong.
2: Alhamdulillah, udah subuh tadi. Lagi puasanya Rani.
0: Oh, oke. Baiklah. Angkel mau lagu apa nih siang ini?
2: Lagi sayang-sayangnya tadi dari siapa tuh Rani?
0: Dari Mawar De Jong.
2: Mawar De Jong. Mm-hmm. Kalau enggak aku Mahen aja lah.
0: Mahen pura-pura lupa ya?
2: Iya.
0: Oke deh, pura-pura aja, jangan beneran ya. Lupa
2: iya,
0: gitu.
2: Iya, pura-puranya aja lupa ya.
0: Iya, betul. Oke deh.
2: Gimana nih ketua, ntar malam semangat ya.
0: Oh, semangat kan. Pertandingan pertama ya kan?
2: Iya. Meksiko versus Afrika Selatan.
0: Oke, kalau nanti malam Angkel dukung siapa nih di luar tim jagoannya nih?
2: Oh, kalau ntar malam saya... beratnya ke Meksiko nih ya gitu.
0: Meksiko ya. Iya. Oke. Banyak sih yang bilang gitu ya, Angkel.
2: Iya. Mm-hmm. Bukan saya kita menyampingkan Bafana Afrika ya. Mm-hmm. Tapi sedikit di atas kertas Meksiko deh ya, gitu.
0: Iya. Oke deh, Angkel. Okay. Berarti nanti malam nonton dong.
2: Insya Allah. Perdana.
0: Nobar.
2: Nonton bareng.
0: Nonton ya. Bareng. Oke, Angkel. Okay.
2: Oke, salamnya yang pertama dan sama sekali buatnya ibu sama ayah sehat selalu, panjang umur rezeki dan bahagia selalu. Buat Rani Samsuzu yang lagi tugas sehat selalu, lancar aktivitasnya, murah rezeki dan bahagia selalu keluarga. Sukses selalu buatnya Rani. Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, semoga lagi dengar juga lewat sini. Sehat selalu, bahagia selalu keluarga. Salam buatnya Ibu Irza Hanum, Ibu Asmara Murni. Salam juga buatnya Om Anur, Om Ayu, Ma Aite Gopek. Salam buatnya Pak Anton, Pak Saf. Salam buatnya Bang Budi Kaniago.
0: Oke.
2: Bang Hanafi Sintro. Salam juga buat yang curi buah. Salam buatnya Kak Diana Kak Ulan. Salam buatnya Kak Ika. Salam buatnya Pak Agus. Salam buatnya Bang Ali. Salam juga buatnya Bang Teichan, Bu Anwar. Salam buatnya Bang Cipita Mame. Salam juga buatnya Bang Benicio di Manado. Salam buatnya Ajuniang. Bang Rian buatnya Bang Daniel. Buatnya Pak Ilham, gak lupa juga. Salam kompak juga buat semuanya ketua yang lagi di
0: Kota
2: Padang. Spesialnya untuk yang selalu ada di hati pemilik 3H. Makasih.
0: Oke. Okay. Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncle Gazi. Kita ke WhatsApp dulu. Ini ada Ibu Irza Hanum ya. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Bu Irza.
3: Waalaikumsalam. Selamat siang, Rani.
0: Apa kabar Bu Irza siang ini?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Oke.
3: Rani gimana? Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga nih Bu Irza. Gimana Bu Irza, udah makan siang?
3: Udah.
0: Oke deh kalau gitu.
3: Taninya udah.
0: Bentar lagi Bu Irza.
3: Bentar lagi. Iya.
0: Oke deh. Mau lagu apa siang ini Bu Irza?
3: Nano tadi apa Rani?
0: Nano separuhku.
3: Nano aja lah.
0: Nano aja. Oke deh.
3: Iya.
0: Boleh salam-salam dulu.
3: Buat Rani.

0: buatnya Uncu Dipo tadi, buatnya Diana, buatnya Ika di Batipu, terus buatnya Hendra di Batu Sangkar, terus buatnya Widira, buatnya Hanafi, buatnya Bang Teca, buat semuanya aja lah Rani, salam kompak selalu. Makasih Rani.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Ibu Irza Hanum di Parak Pisang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Kita langsung ke lagu dulu nih, pendengar. Ada 3 lagu yang akan kita putarkan dulu. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, kita masih akan terus bersama dalam program Opsi 100% Indonesia.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Tahukah Anda, salah satu rekor paling ikonik di sejarah Piala Dunia FIFA dipegang oleh seorang remaja? Namanya Norman Whiteside, pemain asal Irlandia Utara yang mencatat sejarah pada edisi 1982. Di usia yang baru menginjak 17 tahun 41 hari, Whiteside tampil berani saat menghadapi Yugoslavia. Tanpa gentar, ia berdiri sejajar dengan para pemain senior dunia, menunjukkan bakat dan kepercayaan diri yang luar biasa di panggung terbesar sepak bola. Rekor tersebut menjadikannya pemain termuda yang pernah tampil di Piala Dunia, sebuah pencapaian yang masih dikenang hingga kini. Kisahnya menjadi bukti bahwa usia bukanlah batas untuk mencetak sejarah. Dari lapangan hijau, Whiteside mengirim pesan kuat kepada generasi muda. Kesempatan bisa datang kapan saja, dan keberanian adalah kunci untuk meraihnya.

Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

saya Habibul Quadi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola saja, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Hidup RRI, selalu jaya di udara.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
2: Anda masih mendengarkan Opsi, obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Kementerian Agama Kemenak menegaskan bahwa uang zakat dan infak ini dikelola pemerintah dengan tujuan agar umat terhindar dari neraka. Faktanya klaim dengan narasi Kemenak menyebut uang zakat dan infak dikelola pemerintah agar umat terhindar dari neraka adalah hoax. Sebab Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Kemenak Thobib Al-Ashar telah menyampaikan informasi yang beredar tersebut tidak benar. Ia menjelaskan pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel melalui lembaga resmi yang diawasi dan diaudit secara berkala, baik melalui Badan Amil Zakat Nasional Basnas maupun Lembaga Amil Zakat LAZ. Demikian kami kutip dari trumpethoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 101.
1: Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Ya, masih bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia. Untuk Anda pendengar masih dapat bergabung hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih ada 1 jam lagi ya, kurang lebih 1 jam lagi nih kebersamaan kita dalam program Opsi. Oke, kita terima telepon dulu ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Rani, 100% Indonesia.
0: Oke, 100% Indonesia. Bang Hanafi, apa kabar?
1: Ya, baik, sehat. Kak Rani, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik juga. Gimana, ya. Bang Hanafi udah makan siang belum
1: udah,
0: nih?
1: Udah, Kak Rani udah makan.
0: Oh, udah, baru selesai makan
1: ya,
0: juga nih.
1: Ya, juga. Nah, ini 23 jam 30 menit lagi Piala Dunia. Gitu. Mulai dari itu.
0: Bukan,
1: 24 jam lagi Piala. 12 jam lagi Piala Dunia.
0: Oke. Oke deh, nah Bang Hanafi nanti mau dukung siapa nih? Tadi Meksiko lawan Afrika Selatan, mau dukung yang mana?
1: Kita ke ini negeri telenovela Meksiko, negeri tacos, ya.
0: Meksiko, oke. Berarti sama nih sama Uncle Gazi tadi ya, megang Meksiko juga. Oke deh, mudah-mudahan nanti malam Meksikonya menang deh. Oke, Bang Hanafi mau lagu apa siang ini?
1: Kita mau F3 aja, dari Mode Jong F3.
0: Sedang sayang-sayangnya sayangnya. Oke deh, boleh Bang Hanafi mau request lagu apa ini?
1: Ya udah S3.
0: Udah S3, maksudnya mau salam-salam dulu nih. Request lagi. Boleh, salam-salam dulu Bang Hanafi, silakan.
1: Salam buat kalian nih, semoga sehat selalu, nanti aktivitasnya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat Bang Pecan, buat Bu Izanu, buat Angkel Gazi, Kak Rahma, Kak Meri, buat Bang Tajuddin, Mimi Nahasa, buat Bang Hendra, Pak Ilham, buat semua pendengar Pro 1 Padang dan Stasiun Relay di Kabupaten Kota di Sumatera Barat. Ya, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hanafi ya di Rimbo Datar. Kita terima di WhatsApp dulu nih. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
2: Halo, Waalaikumsalam, selamat siang kembali Dinda Macan.
0: Halo Bang Taichan, apa kabar nih?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Dinda Macan di mana?
0: Alhamdulillah, baik juga nih.
2: Iya, ada yang ditanya?
0: Apa? apa yang mau ditanya?
2: Piala Dunia?
0: Piala Dunia apa? Mau ditanya yang mana?
2: Enggak, Dinda, ada yang ditanya, kata Bang Tejan.
0: Enggak.
2: Ya, aman, kalau enggak ada yang ditanya, udah. Itu lagu Separuhku udah naik.
0: Iya, udah naik nih, Bang Tejan. Tadi
2: gimana ya? Lagu kita lagi nih?
0: Tadi dipilih Ibu Irza deh, kalau nggak salah tadi lagunya.
2: Ya, ada nggak yang love song-nya lagi?
0: Ntar dicoba lihat lagi yang mana ini.
2: Cobalah lihat. Ya, tapi untungnya kan kita bisa dapat dua lagu itu, Dinda Macan. Oh ya, Separuhku udah terdengar, ntar nanti cari yang satu lagi gitu ya.
0: Iya.
2: Iya deh. Okay. Meksiko, Afrika Selatan pegang siapa?
0: Belum tahu sih ya, soalnya nggak ngikutin Meksiko dan Afrika Selatan juga nih.
2: Iya, memang kita buta dengan kekuatannya dia.
0: Tapi kayaknya
2: kecuali
0: Meksiko
2: negara
0: deh.
2: Eropa. Apa?
0: Tapi kayaknya Meksiko deh.
2: Iya, kan Meksiko tuan rumah, udah pasti dong. Kalau Bang Taichan bilang ini hasil draw, seri nanti ini hasilnya.
0: Oh, marilah kita lihat nanti.
2: Iya, marilah. Itu enaknya kalau kalau ada tanya yang kayak gini. Yeah, ada yang menang, ada yang kalah, ada yang seri ya. Kalau Bang Taichan seri aja nih hasil.
0: Seri aja.
2: Walaupun Meksiko tuan rumah gitu. Oke, Dinda, salam buat yang udah gabung semuanya disalamin. Terus nanti yang akan gabung juga disalamin. Spesial buat trio Macan Mendusana ada duo love song. Mau kasih banyak, Din.
0: Sama-sama, Bang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti lagunya kita pilihkan. Kita ke telepon dulu ya. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, Rani.
0: Halo, Kak Rahma. Apa kabar?
3: Alhamdulillah, baik.
0: Gimana di ini, Batu Sangkar cuacanya?
3: Oh, cerah sekali.
0: Mantap.
3: Oh, mantap jiwa. Udah nyuci tadi, udah senang deh, udah siap nyuci.
0: Oke.
3: Ini ada yang ingin bergabung sama Rani nih?
0: Siapa, Kak?
3: Ini Daphne.
0: Oh iya, halo. Mana, Kak?
4: Halo.
0: Iya, halo, Kak.
4: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat bergabung.
0: Iya, salam kenal, Kak. Siapa namanya tadi, Kak? Zefni ya?
3: Zefni.
0: Oh, Kak Zefni iya, di mana di Batu Sangkar? Kak Zefni di mana di Batu Sangkar juga?
4: Di Batu Sangkar sama.
0: Oh, gitu. Oke deh.
3: Sudah pernah gabung sama Karita malam minggu kemarin tuh.
0: Oh iya. Perdana sama Rani ya, Kak?
3: Enggak,
0: maksudnya Rama Rani pertama kali gabung.
3: Iya. Betul.
0: Oke deh, Kak. Apa?
4: Aku sering monitor kok.
0: Oh iya, makasih loh Kak Zefni loh. Oke deh, Kak Rahma, Kak Zefni mau pilih lagu dulu nggak nih?
3: Kalau Kak Rahma, pilot.
0: Apa, Kak?
3: Pilot deh kalau buat Kak Rahma, pilot.
0: Dari Kak Rahma pilot. Kalau Kak Zefni mau pilih lagu juga nggak, Kak?
3: Dia listnya lah, belum tahu tuh.
0: Oh iya deh, dibacakan dulu deh listnya, Kak. Ntar dipilih ya, Kak Zefni ya.
4: Iya.
0: Oke, ini ada yang masih tersisa. Ini dari Ungu, Luka di sini. Ada Groovy, Main Hati. Bunga Citra Lestari, Aku Bisa Apa. Jazz dari Mata. Ada Tulus, Hati-Hati di Jalan. Halo? Tangga?
4: BCL aja.
0: Oke, ya, boleh, ya. Kak. Salam-salam dulu. Kak Rahma
3: udah
0: dulu.
3: Udah
0: Unizem dulu. Oh, Unizem. Oke, silakan. Uni Zefni, silakan.
4: Ya, salam-salam buat ya, yang udah masuk tadi. Terus Rahma.
0: Oke.
4: Okay. Penyiar yang cantik. Terus yang lagi monitor siang ini lah.
3: Ini Rani namanya, Uni Zefni.
0: Ini Rani Uni.
4: Ya. Salam kenal, salam sayang.
0: Salam kenal dan salam sayang juga.
4: Ya, lanjut drama lagi ya.
0: Lanjut drama.
3: Dalam sehat, sukses dan bahagia selalu buat Rani. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat Rahma Sister, Siara dan Yami, spesialnya buat Kentana, Kencana, Kitami, salam sehat selalu. Buat Ibu Irza Hanum, salam sehat selalu. Buat Tanjudin di Minasa, sehat selalu. Buat Cudifu, buat Anapi, buat Bang Cudin Taname, buat Pak Agus, buat Ika di Batipur, buat Ade, buat Dian, buat Daniel, buat Ayu Manise, buat Bu Ayu, buat Bu Nur, buat Bu Anwar, buat buat Fitro, buat Tete Dinda, buat Diona, buat Bang Aye, pokoknya buat semua yang lagi monitor di siang menjelang sore, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Terima kasih Rani.
0: Sama-sama, Kak Rahma, Uni Zefni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Kak Rahma dan Uni Zefni sudah bergabung ya bersama kita di siang hari ini. Sudah 4 lagu, sepertinya kita harus ke lagu dulu ya. Nanti akan kita terima kembali ini yang bergabung di siang hari ini. Untuk anda jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia.

0: hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
2: Woi, para pecinta sepak bola, jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya, setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.
3: Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Ya, masih bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia. Oke, kita masih ada satu lagi yang belum diputarkan ya, lagu dari Uni Zefni ya pendengar, yang belum kita putarkan. Nanti kita akan putarkan. Kita terima dua per request dulu yang request dulu ya di siang hari ini. Oke, yang ditelepon dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Halo, waalaikumsalam, selamat siang. Opsi, apa kabar? Ketua Rani Somsinzwi.
0: Wih, alhamdulillah baik. Kameri, Kameri apa kabar nih?
1: Oh, sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bekasi gimana? Bekasi siang ini?
1: Bekasi, cemen.
0: Cerah mendung ya?
1: Iya.
0: Oke deh, Kameri udah makan?
1: Udah.
0: Udah, oke. Okay.
1: Udah makan dong.
0: Udah dong.
1: Ketua udah makan belum nih? Belum.
0: Udah, kayaknya. Udah. Baru aja selesai makan nih, Kak.
1: Baru. Nggak buka TikTok ya? Nggak buka TikTok ya?
0: Enggak dulu deh. Enggak dulu. Ya, istirahat dulu biar yang biar orang lain kangen gitu.
1: Somse nih, somse.
0: Oke deh, Kameri mau lagu apa nih siang hari ini, Kak?
1: Listnya dong.
0: Listnya masih ada dari Ungu, Luka di sini, ada Groovy Main Hati, terus ada Jazz Dari Mata, Tulus Hati-hati di Jalan, Tangga Cinta Tak Mungkin Berhenti, Setia Band Istana Bintang, ada

0: Rizky Febian Nona, Yovie Nuno Tanpa Cinta, Judika Jikalau Kau Cinta, ada Vira Cinta Butuh Waktu, Padi Mahadewi sama Afgan Cinta Tanpa Syarat.
1: Oh, Judika aja deh.
0: Judika aja, oke. Okay.
1: Ketua setuju kan?
0: Oh, setuju.
1: Oke deh.
0: Oke deh. Kak Mary, okay, boleh salam-salam dulu, Kak?
1: Oke okay, deh. Ketua Sam Sezwe. Salam pertama buat Ketua Rani. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Mudah rezeki, selalu melindungan Tuhan Yang Maha Esa. Salam juga buat yang udah gabung tadi, buat Bang Taichan, buat Hanafi, Bu Ida Hanum, buat Bang Jupi, buat Uncle Gazi, buat siapa lagi, Teh Dinda, buat Kak Diana, buat Hendra, buat Bang Cut Itamame, terus Pak Agus, dan buat semua-semuanya aja.
0: Okay.
1: Yang gabung mau yang mendengarkannya. Sekian dan terima kasih Ketua.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sayonara dong.
0: Sayonara. Ada Kak Miri ya di Bekasi sudah bergabung. Kita bergeser ke WhatsApp dulu ya. Ini kita terima dulu deh. Halo, assalamualaikum. Selamat malam gak tuh. Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Oke, ini dengan siapa nih? Bang Hendra ya?
2: Ini dengan Mahendra di Sungaiang.
0: Oke.
2: Pengepon terakhir.
0: Bang Hendra apa kabar nih?
2: Pengepon terakhir.
0: Oh, gak apa-apa. Yang penting kan diterima. Daripada tidak diterima sama sekali ya kan?
2: Iya.
0: Apa kabar nih Bang Hendra?
2: Oh, baik-baik saja. Cuacanya lagi panas nih di Sungaiang.
0: Oh, sama dong di Padang juga.
2: Iya, ini hari ini tumben aku nggak dengerin lewat live streaming, nggak lewat era digital nih.
0: Oh, jadi dengerin di mana nih?
2: Di 93,5, bening banget.
0: Nah, kan kalau ada yang melapor tuh pasti ditindaklanjuti, Bang Hendra, aman itu.
2: Iya, bening banget, suaranya juga maknyos.
0: Nah, maknyos ya.
2: Iya.
0: Oke deh, Bang Hendra, ini mau lagu apa nih siang ini?
2: Yang cowok tinggal apa aja Kak Rani?
0: Yang cowok ada Ungu, Luka Di Sini, terus ada Groovy, Main Hati, Jazz Dari Mata, Tulus Hati-Hati Di Jalan, kemudian ada
2: Main Hati.
0: Wah.
2: Iya.
0: Jangan sampai main hati dong.
2: Iya. Besok aku ngajak temen aku lah, satu orang lagi buat minta.
0: Halo? Wah. Jaringan nih sepertinya ya. Halo Bang Hendra. Halo. Kemana nih Bang Hendra perginya nih? Halo Bang Hendra. Tiba-tiba hilang nih suaranya nih. Halo. Waduh. Bang Hendra kita coba akhiri dulu ya teleponnya ya. Soalnya suaranya gak keluar nih. Oke, nanti salam-salamnya Bang Hendra mungkin boleh dilanjut di chat mungkin ya. Oke, kita langsung ke lagu dulu. Tadi untung Bang Hendranya udah milih lagu ya, dari Groovy Main Hati. Oke, kita langsung ke lagu Bunga Citra Lestari dulu. Pendengar ada Aku Bisa Apa. Nanti ada dua lagu lagi yang akan kita dengarkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia.

0: sammah je titah dipulangkan kepada Allah.
1: Uni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.
4: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Saya Letkol Cihakan Darwin Buter-Buter SAMH Kaopmil 104 Padang mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam suatu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

Iya, masih bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia. Pendengar, kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita juga di siang hari ini. Tapi tadi karena Bang Hendra ya, tadi sempat terputus, nggak sempat salam-salam. Kita bacakan dulu nih salamnya di WA ya. Ini salamnya untuk Kak Mary di Bekasi, kemudian ada Hanafi, Uncle Gazi, Bu Irza Hanum, Uncu Divo, kemudian Putra di Bekasi. Salam spesial buat anak istri di Majenang Cilacap. Buat Karani, selamat bertugas sampai tuntas. Dari Hendra Sungai yang Tanah Datar Batu Sangkar. Oke, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar, demikian ya, kita cukupkan line telepon dan juga WhatsApp di siang hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung juga dalam program Opsi 100% Indonesia. Pendengar, setelah ini akan ada rekan saya Wahyudi Maswar menemani Anda dalam Padang sore ini. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih. Anda sudah mendengarkan dan mengikuti opsi obrolan pilihan lagu siang ini.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

Kilas Info. Pukul 15 waktu Indonesia Barat, selamat sore mendengar. Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Barat Nurul Hasanuddin kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, BPS bersama Mitra Sensus Ekonomi 2026 di seluruh kabupaten kota di Sumbar terus mematangkan persiapan jelang pendataan lapangan yang dimulai 15 Juni 2026 mendatang. Petugas sensus nantinya akan mendatangi rumah warga untuk mencatat seluruh pelaku usaha non-pertanian, termasuk usaha mikro kecil, serta para pelaku ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi digital. Hasan menjelaskan, sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali ini juga menyasar usaha digital dan online yang saat ini marak dikelola anak muda. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 15 waktu Indonesia Barat sore hari ini. Kita lanjutkan kebersamaan kita. Berikutnya kita akan bergabung dengan Pro Satu RRI Jakarta guna mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Selamat mengikuti.

0: gratis untuk meningkatkan masyarakat menggunakan transportasi umum. Dia pun berjanji untuk
1: baik pendengar dimanapun Anda berada saat ini pukul 15 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta guna mengikuti Beranda Asacita Berjaringan Nasional di kesempatan edisi hari ini, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026.
2: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,1 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan hadirkan Beranda Asta Cita Nasional ya untuk Anda. Dan Anda juga bisa menyimak ya melalui streaming di aplikasi RRI Digital.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Beranda Asta Cita Nasional hadir diawali dari RRI Banjarmasin dengan tema Petasol Sulap Sampah Jadi Bahan Bakar. Selanjutnya akan ada nanti dari RRI Yogyakarta dengan tema Membaca Kualitas Udara Yogyakarta. Selanjutnya RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri Sampah Jadi Manfaat. Dan terakhir dari RRI Sibolga dengan tema Ketangguhan Lingkungan Sebagai Fondasi Kebangkitan Daerah. Kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional berikut ini.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Network. Berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema besar lingkungan bersama kami RRI Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah.
4: Itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa.
2: Saya Yaumil Mada menemani Anda dalam Beranda Asta Cita hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu pergerakan kolektif masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
5: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
6: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7: Kan anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
2: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemrosesan akhir Basirih di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak perharinya.
2: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
4: Saya Anissa Elina, SSTPM IP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023 ya. Jadi waktu awal jadi lurah di sana itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa. Sampai berjubel gitu. Lama-kelamaan dan atas kerjasama Ketua RT, RW, LPMK dan warga sekitar gitu, dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga, akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai. dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Yeah. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan Pak, masih ada sampah, intinya masih ada sampah.
2: Petaso memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
4: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat Pak ya, sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya Pak ya, kaleng bulat berapa kali, keluar api apa segala macam. Sampai yang terakhir itu yang minggu tadi ya Pak ya, yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti. Karena konsep kami ini bikin yang paling simple, yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Ini. Jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11 ya Pak ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya Pak ya, sampah terpilah, di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan, tapi untuk warga yang ibaratnya sambil ya kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang.

0: Sementara itu, anggota tim Bank Sampah Sumber Rezeki Gadang, Ahmad Riyadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya. Terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu. Sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, nah itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya petasol?
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar bahan sampah campurannya yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi styrofoam, kantong plastik kresek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol. Botol-botol.
2: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Diuji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar? Apa sih bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

Pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: RRI Yogyakarta. Selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta. Karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar gak sih Pak sebenarnya?
1: Ya, terima kasih. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta, ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja, terutama kota Jogja, itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu. Sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah, yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU, ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus gitu, tetapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti Air Quality Index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya, kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum iya. Seperti itu.
0: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu, Pak?
1: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi ya, potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih cenderungnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk gitu, terutama untuk kota, transportasinya juga cukup banyak. Sehingga untuk kualitas udara itu nggih, itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara regulasi itu memang harus diperketat gitu, terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu. Iya.
0: Berarti kalau misalnya disebut apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
1: berkontribusi terhadap
0: buruknya kualitas udara.
1: Oke. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor ya Mbak ya. Jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan sebagian mulai membakar sampah gitu nggih. Yang walaupun itu sudah ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini ya, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Nah kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang gitu ya,
1: iya.
0: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu gitu ya, atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
1: Kalau dilihat ya, kalau saya lihat karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH gitu ya, dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, tidak bisa diakses. Mungkin beberapa tahun saya lihat masih gitu. Tapi dua atau tiga tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa? Trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah ini menunjukkan bahwa memang sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum diatasi dengan baik. Sebagai contoh transportasi kota Jogja terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan nggih, itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba baca sekitar itu. Dan artinya apa? Memang daerah kota Jogja adalah daerah wisata dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari itu menjadi salah satu yang harus dilakukan karena untuk transportasi umumnya belum memadai gitu. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang itu ya, kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa Pak kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
1: Iya, kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya Mbak ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan gitu, mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas polutan kemudian bisa sebagian atau diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu ya. Karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak itu memang cenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah itu ternyata juga berkontribusi Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Ya. Oke, baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
1: Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting Mbak ya, karena memang ya salah satu ini kan kota perkotaan ya. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi, kemudian aktivitas

0: Dulu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih dibuang sungai ya, akhirnya apa dibakar di halamannya masing-masing gitu ya, akibatnya berkontribusi. Sehingga memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap apa namanya penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu, tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu ya, harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
1: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

Service dari RRI Bukit Tinggi bisa kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha Eko Mandiri milik Badan Usaha milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah.

0: persoalan sampah saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri. Assalamualaikum.
1: Halo Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Dengan ada siapa?
0: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
2: Oke, sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh hampir di seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling, mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di nagari kami sendiri.
0: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3, atau bisa semuanya, Bu?
2: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuk

0: ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik, jadi kompos.
1: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi Bu?
0: Kita sistemnya penjemputan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemulasannya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga. Artinya yang kita sudah fermentasi kita kembalikan kepada alam, sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
1: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa Bu? Apakah itu manual, mesin pencacah, atau kayak maggot BSF atau komposer atau seperti yang lainnya Bu?
0: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos, dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengepul.
1: Berarti berapa persen nih Bu pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
0: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka, yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini, untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
1: Oke, gimana nih Bu cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah Bu?
0: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
1: Pengelolaan sampah yang berjalan baik tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah nagari, baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini. Gimana sih Pak dukungan pemerintah nagari ini terhadap Eko Mandiri Pak?
2: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan Nagari, di mana salah satu program Nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintahan Nagari sangat mendukung daripada program ini karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di Nagari dengan melalui BUMNAG dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari Nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini Karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Peninjauan, sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita, di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
1: Nah pendengar, dukungan pemerintah Nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut.
3: Gimana nih Bang, perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
4: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya. Karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
1: Sampah berbasis Nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
5: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri Pak?
6: Oke, Eko Mandiri. Eko Mandiri kita udah ke lapangan, sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus, ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus, kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan tanah datar dalam rangka tanah datar bersih, kemudian juga bisa mendirikan satu nagari satu bank sampah, kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya, sampah bisa bernilai ekonomi, dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik itu. Dinda.
5: Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh Pak bagi nagari lain?
6: Oh ya pasti. Nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti nagari-nagari juga menerapkan program yang sama, sehingga nanti harapannya setiap nagari di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengelolaan sampah dengan nilai ekonomi, dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan tanah datar, yaitu tanah datar bersih.
5: Jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini, Pak?
6: Oke, tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023, harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau dijadikan bahan daur ulang.
1: perbincangan hari ini, kita dapat melihat bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha ekomandiri milik Bumnak Panama Sejahtera Nagari Paninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga berkelanjutan. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung beranda Astacita Berjaringan hari ini. Semoga pembahasan tentang pengelolaan sampah melalui ekomandiri di Nagari Paninjauan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita Berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Beranda Astacita.
8: Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Haris Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Astacita Nasional berjaringan di seluruh program 1 se-Indonesia. Yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan pendengar. Dan untuk itu pendengar, kita telah bersama narasumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut Abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa Abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, Bang?
9: Baik, terima kasih pendengar RRI di mana pun berada. Kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati ada terjadi pengrusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira. Ya, kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh. Logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
8: Wah ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah menurut Bang Hendra bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini, silakan.
9: Oke, jadi nggak bisa dipisahkan ya antara lingkungan dan ekonomi, ini dua hal yang erat dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita nggak tahu nih pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu, ya. Bayangkan kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan, masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik kebutuhan bahan pokok juga terbatas sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas, maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya sampai dengan hari ini. Ya alhamdulillah ada berbagai kebijakan baik dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi sampai dengan hari ini stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM. Ya, sampai dengan hari ini tidak ada, belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan pemutihan, sehingga kalau yang rumahnya hancur rusak berat saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
8: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan menjaga lingkungan harus berampingan dengan pembangunan ekonomi ya Bang Hendra ya, benar ya?
9: Iya, benar.
8: Oke. Dan pendengar setelah melalui berbagai ujian pendengar Sibolga dan Tapanuli Tengah saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini Bang jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
9: Oke, memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2-3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di Kota Sibolga, sepanjang Sungai Edoras kalau kita lihat dari atas Kelurahan Huta Barangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Oke lah sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan ya, saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran, ini akan bermasalah. Berikutnya, saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu apa namanya pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam, saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana, karena dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
8: Nah, Bang Hendra, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini, Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakan, Bang.
9: Oke. Mari saya berharap, mari kita bersama-sama khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai itu juga dilarang. Aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem. Kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapteng juga kembali normal.
8: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Hasil Pasar Ibu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Sacita Nasional berjaringan berikutnya. Terima kasih.
7: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk.
1: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, selanjutnya kita segera bergabung untuk mengikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Rodiah dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu edisi hari ini, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026.

0: Pendengar berita Korwil, sore ini kami awali dari RRI Bukit Tinggi. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sumatera Barat perkuat kesehatan mental remaja lewat Bimtek Keluarga. Selengkapnya dilaporkan reporter Joni Marbeta.
1: Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Ikatan Bintek meningkatkan kapasitas bina keluarga remaja angkatan ke-1 secara resmi kita buka.
2: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3 PPKB Provinsi Sumatera Barat menggelar bimbingan teknis peningkatan kapasitas bina keluarga remaja angkatan pertama tahun anggaran 2026 pada 10 Juni 2026 di Istana Bung Hatta Bukit Tinggi dibuka. Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3 PPKB Sumbar Zulkarnaini STMM mewakili Kepala Dinas DP3 PPKB Sumbar didampingi Kasih SMA dan SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Sumatera Barat Fadrizal SMM Bimtek yang didanai melalui pokok-pokok pikiran anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Hajah Yesi Hendriani SMRO itu diikuti sebanyak 70 orang peserta dari SMA dan SMK dari Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kapasitas keluarga serta tenaga pendidik dalam pembinaan remaja khususnya melalui penguatan kesehatan mental dan psychological first aid atau pertolongan pertama psikologis. Dalam sambutannya, Zulkarnaini menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak cukup hanya berfokuskan pada aspek akademis, tetapi juga harus mengedepankan kesehatan mental dan psikologis remaja sebagai kondisi pembentukan generasi yang berkualitas. Dikatakan isu kesehatan mental perlu menjadi perhatian bersama, sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah dinilai sangat penting untuk mendampingi tumbuh kembang remaja serta memperkuat ketahanan keluarga.
1: Tekanan akademik, pergaulan, konflik keluarga, perundungan, kecanduan gawai, hingga menyebabkan rendahnya kemampuan mengolah emosi menjadi persoalan yang semakin sering kita temui. Tidak sedikit dari remaja yang mengalami stres, kecemasan, kehilangan motivasi belajar, bahkan gangguan kesehatan mental yang memerlukan perhatian serius dari lingkungan terdekat. Kondisi ini menjadi pengingat bagi kita bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak cukup hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga harus memperhatikan kesehatan mental dan kesehatan psikologis remaja. Kita sering mendengar berbagai kasus perundungan, cyberbullying, kecanduan gawai, kecemasan sosial, krisis kepercayaan diri, depresi hingga perilaku berisiko yang melibatkan remaja banyak yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang dengan kehidupan yang tidak sesuai dengan norma-norma. Terkadang mereka kesulitan bercerita kepada orang tua, malu mengungkapkan perasaannya kepada teman, dan tidak tahu harus mencari bantuan kemana. Kondisi inilah yang perlu menjadi perhatian tentunya dari kita bersama. Isu kesehatan mental remaja ini tidak lagi dapat dipandang sebagai isu pelengkap, melainkan telah menjadi bagian penting dalam perkembangan pembangunan manusia yang harus mendapat perhatian serius dari semua pihak.
2: Rangkaian kegiatan akan berlanjut dengan Bimtek serupa di angkatan kedua pada 11 Juni, angkatan ketiga 12 Juni, dan angkatan keempat pada 13 Juni 2026 dengan sejumlah narasumber dihadirkan di antaranya psikolog doktor kandidat Yosi Molina MPSI psikolog, MC Sumbar serta Kepala DP3 PPKB Provinsi Sumatera Barat Dr. Herlin Sridiani MKes dari RRI Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
0: Pendengar selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Dinas Pendidikan Provinsi Kepri akan memberikan kebijakan larangan membawa handphone ke sekolah pada tahun 2027 mendatang. Berikut laporan Bedi Prabu.
3: Para pelajar SMA SMK di Provinsi Kepulauan Riau bakal menjalani penerapan larangan membawa handphone ke sekolah. Wacana kebijakan larangan membawa handphone ke sekolah tersebut akan diterapkan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri pada tahun 2027 mendatang. Kebijakan itu direspon positif oleh pemerhati pendidikan Provinsi Kepri, Saipul Kateibang. Menurutnya salah satu dampak positif dengan diberlakukannya kebijakan itu, nantinya para siswa khususnya akan lebih fokus dalam proses belajar mengajar. Meski demikian, Saipul juga berharap kepada pemerintah Provinsi Kepri untuk menyiapkan alternatif sebelum kebijakan ini diberlakukan sehingga nantinya kebijakan ini bisa berjalan sesuai dengan harapan.
4: Sebenarnya ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan pelarangan penggunaan handphone di lingkungan sekolah bagi siswanya. di kota Batam sendiri itu sudah ada, contohnya di SMA Negeri 5 Batam, Kecamatan Sagulung. Kalau tidak salah sudah 3 tahun atau 2 tahun terakhir ini, siswa memang dilarang untuk membawa handphone ke sekolah. Dengan beberapa peraturan tertentu seperti ketua kelas dan sekretaris memang diperbolehkan bawa di momen-momen tertentu seperti saat sedang ujian dan lain sebagainya. Gitu kan? Nah, jadi memang kalau bisa dibilang ini kan nanti bukan langsung diterapkan begitu saja, ada masa uji coba dan transisi aturannya nanti gitu.
3: Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Andi Agung mengatakan kebijakan itu berdasarkan Permen Komdigi nomor 9 tahun 2026 yang mana merupakan turunan dari PP nomor 17 tahun 2025. Andi menjelaskan aturan tersebut nantinya akan dilakukan sosialisasi ke pihak sekolah-sekolah terlebih dahulu yang kemudian akan disampaikan kepada para pelajar. Menurutnya aturan itu tidak bisa langsung dilakukan pada tahun ajaran baru ini dan kemungkinan akan diberlakukan pada tahun 2027 mendatang. Pembatasan penggunaan handphone di sekolah tersebut bertujuan untuk meningkatkan fokus siswa dalam menerima pelajaran yang disampaikan oleh tenaga pendidik. Reporter RRI Batam, Bidi Prabu melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna telah menyurati pemerintah pusat terkait proses pengajuan penerimaan siswa baru untuk Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna. Selengkapnya dari RRI Ranai, Marjani melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Natuna telah menyurati pemerintah pusat terkait proses pengajuan penerimaan siswa baru untuk Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna. Namun hingga saat ini belum ada petunjuk resmi yang diterima terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna Purianti Kamis siang mengatakan pemerintah daerah masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Kepastian tersebut diperlukan sebagai dasar pelaksanaan penerimaan siswa baru di daerah. Menurut Purianti, hingga Kamis siang belum ada informasi resmi yang menyatakan Sekolah Rakyat Natuna diperbolehkan menerima peserta didik baru. Karena itu, seluruh proses penerimaan sementara belum dapat dilaksanakan. Ia menjelaskan pemerintah pusat saat ini memprioritaskan sekolah rakyat yang telah memiliki bangunan permanen. Sekolah yang fasilitasnya telah siap dinilai lebih memungkinkan untuk langsung menjalankan kegiatan belajar mengajar. Sementara itu, Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna masih memanfaatkan fasilitas sementara. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah pusat dalam menentukan kelayakan penerimaan siswa baru. Pemerintah daerah pun terus berkoordinasi agar proses pengajuan dapat segera memperoleh jawaban. Pemerintah Kabupaten Natuna berharap ada kepastian dalam waktu dekat.
6: Ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Masalahnya itu sudah keputusan dari pusat. Kami sudah menyuratin juga kemarin Bupati kita, Kemensos kami, untuk pengajuan penerimaan juga siswa baru. Itu sebulan yang lalu. Cuma sampai hari ini belum ada SK keputusannya, begitu. Karena itu Kemensos itu mengutamakan gedung yang sudah permanen, gitu. Jadi sedangkan yang kita, di kita belum bangun sama sekali.
5: Belum ada petunjuk resmi dari pemerintah pusat. Pihak Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna menunda penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran 2026. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna Bumi Selan mengatakan penundaan dilakukan hingga ada arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Menurut Bumi Selan, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi pertimbangan utama dalam keputusan tersebut. Kondisi bangunan permanen yang belum dibangun menjadi salah satu kendala yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
7: Kita ditunda ini karena bangunan barunya belum jadi, Pak. Nah, ya, sekolah yang sudah ada SR permanen saja yang merekrut siswa. Kita kan belum apa nih, masih proses tahap lelang, masih belum selesai-selesai. Jadi alasan itulah kita ditunda untuk penerimaan siswa baru.
5: Pihak sekolah terus berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai kesiapan fasilitas pendidikan. Berbagai kebutuhan pendukung juga tengah dipetakan untuk memastikan operasional sekolah dapat berjalan optimal. Penundaan tersebut membuat calon peserta didik dan orang tua harus menunggu informasi resmi berikutnya. Mengingat untuk saat ini banyak anak didik dari keluarga yang tidak mampu hendak melanjutkan pendidikan di bangku sekolah rakyat tersebut. Demikian Marjani melaporkan.
0: Gubernur Kepulauan Riau pastikan program prioritas Kepri Terang untuk mewujudkan pemerataan akses listrik bagi masyarakat. Dari RRI Tanjung Pinang, Febriansyah melaporkan.
8: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, terus berupaya untuk menjadikan program Kepri Terang sebagai prioritas utama dalam mewujudkan pemerataan akses listrik bagi masyarakat di seluruh wilayah Kepri. Program tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi hingga ke wilayah pulau-pulau terluar. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, sebagai wilayah kepulauan yang memiliki ratusan pulau berpenghuni dan tersebar di wilayah perairan yang luas, Kepri menghadapi tantangan tersendiri dalam penyediaan infrastruktur dasar termasuk jaringan kelistrikan. Kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan berjauhan membuat pembangunan jaringan listrik membutuhkan perencanaan yang matang, dukungan anggaran yang memadai, serta sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan penyedia layanan kelistrikan. Melalui program Kepri Terang, pemerintah Provinsi Kepri berupaya memastikan bahwa seluruh wilayah teraliri listrik meski secara bertahap.
9: Sekali lagi saya atas nama pemerintah provinsi mengucapkan selamat kepada masyarakat dan terima kasih kepada para PLN. Mudah-mudahan kerjasama yang kita bangun selama ini, Pak, akan kita teruskan bersama. Mudah-mudahan bisa kita penuhi 100% dan itu semua bisa kita lakukan bersama-sama.
8: Gubernur Kepri Ansar Ahmad berharap keberhasilan program Kepri Terang akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Kehadiran listrik di wilayah yang sebelumnya masih terbatas atau bahkan belum terjangkau akan membuka akses terhadap teknologi informasi, memperluas kesempatan belajar bagi generasi muda, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa hingga kelurahan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Perkim Kota Padang memperbaiki sebanyak 22 unit rumah tidak layak huni RTLH sepanjang tahun ini. Program renovasi dimaksud guna membantu masyarakat mendapatkan hunian yang lebih representatif, aman, dan sehat. Informasi selanjutnya dilaporkan reporter Melati Oktabina dari RRI Padang.
11: Untuk kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni kita tahun ini target kita 22 unit rumah.
12: Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkim Kota Padang Pirgistia Abizar kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan pengerjaan perbaikan RTLH sudah mulai berjalan di lapangan. Sebanyak 11 unit rumah telah masuk dalam tahap pengerjaan fisik. Sementara itu 6 unit rumah lainnya masih dalam proses perencanaan dan sisanya sedang dalam tahap persiapan sebelum pengerjaan fisik dimulai. Virgistia menyampaikan, pemerintah Kota Padang mengalokasikan anggaran maksimal sebesar Rp50 juta per rumah untuk perbaikan. Renovasi bisa dilakukan mulai dari pondasi dan rumah semi permanen menjadi permanen. Menurutnya, ke depan bagi masyarakat Kota Padang yang ingin mendapatkan program tersebut bisa melaporkan pengusulan secara berjenjang melalui kelurahan setempat. Masyarakat hanya perlu menyiapkan dokumen administrasi kependudukan dan foto kondisi rumah yang rusak.
11: Untuk anggaran satu rumahnya itu maksimalnya di 50 juta, itu kita berupa perbaikan rumah tidak layak huni itu mulai bisa dari pondasi kita lakukan, sehingga rumah ini yang belum ada pondasi kita bangunkan pondasi, dan rumah yang masih semi permanen akan kita rehab menjadi rumah permanen.
12: Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkim Kota Padang Virgistia Abizar berharap melalui program ini keberadaan RTLH dapat dikurangi, namun yang terpenting bisa meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Melati Oktawina melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Pekanbaru. Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hari ini menghadirkan saksi ahli pakar hukum dan administrasi negara dalam sidang lanjutan dugaan pemeriksaan di Dinas PUPR PKPP Riau. Selengkapnya dilaporkan reporter Santi Yunas.
13: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai terasa di Kota Pekanbaru. Antusiasme masyarakat pecinta sepak bola terlihat dari meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko olahraga. Salah satu toko yang merasakan dampak positif tersebut adalah Skala Sport yang berlokasi di Jalan Tuan Kutambu Sai Pekanbaru. Menjelang kick-off turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut, jumlah pembeli jersey tim nasional mengalami peningkatan signifikan dibandingkan hari-hari biasa. Owner Skala Sport Hendra Febrianto menyatakan, lonjakan penjualan mulai terlihat sejak dua pekan terakhir. Bahkan semakin dekat dengan pembukaan Piala Dunia 2026, jumlah konsumen yang datang ke tokonya terus bertambah. Menurutnya, sebagian besar pembeli memburu jersey negara-negara unggulan yang memiliki banyak pendukung di Indonesia. Jersey timnas Brazil, Argentina, Jerman, Jepang, Spanyol, hingga Portugal menjadi produk yang paling banyak dicari pelanggan. Selain jersey reguler, produk yang dilengkapi nama dan nomor punggung pemain bintang juga masih menjadi favorit. Dua nama besar yang paling sering dicari pembeli adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo.
14: Sekarang lagi rame-ramenya, bank-bank mencarinya laris manis. Banyak yang baik mencari, untuk kantor, pegawai mall, nyari. Dua minggu dari belakang, itu udah mulai nyari orang. Soalnya kan Piala Dunia kan nanti malam mulainya nih. Tergantung, kan ada tuh kayak ada yang suka Argentina gitu dia. Tergantung apa masing-masing kok. Di negara-negara papan atas saja, negaranya kayak Argentina gitu kan, kayak Portugal gitu dia. Kisaran harganya kalau untuk sekarang 150-an.
15: Ada dalam satu hari itu ada berapa tuh orang nyari kira-kira, Bang?
14: Banyak, Kak. Kadang sampai 20 pieces satu lusin lah paling minimal gitu.
13: Sementara itu, salah satu pembeli, Doni, mengaku sengaja membeli jersey timnas Portugal untuk menambah koleksi pribadinya. Dia mengaku telah lama mengkoleksi berbagai jersey tim nasional peserta Piala Dunia, termasuk juga Argentina dan Brazil. Menurutnya, koleksi jersey tersebut tidak hanya menjadi bagian dari hobinya sebagai pecinta sepak bola, tetapi juga akan digunakan saat menggelar acara nonton bareng bersama rekan-rekannya selama berlangsungnya Piala Dunia 2026.
16: Dari negara kebetulan saya suka dengan Portugal karena ada Cristiano Ronaldo itu. Saya suka sekali sama Cristiano Ronaldo. Saya nonton juga kebetulan saya banyak nih beli baju jersey-nya Portugal. Ada slayernya, ada benderanya juga beli juga. Itu untuk penambah koleksi aja, Kak. Argentina, Brasil ada juga beberapa, tapi nggak banyak. Tapi lebih banyak Portugal.
13: Meningkatnya penjualan jersey di Pekanbaru menunjukkan bahwa gaung Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat. Turnamen sepak bola paling bergengsi dunia ini kembali menjadi magnet yang mampu menyatukan para penggemar sepak bola dari berbagai kalangan. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
0: Mendengar kasus demam berdarah denggi sampai hari ini terjadi peningkatan. Saat ini tercatat lebih dari 340 orang yang terkena sepanjang Januari hingga Mei 2026. Dinas Kesehatan imbau warga lakukan pencegahan. Dari RRI Bengkalis, Muhammad Iqbal melaporkan.
17: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Bengkalis mengeluarkan peringatan kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca yang tidak menentu dalam beberapa pekan terakhir. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Hermanto melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Irawadi mengatakan perubahan cuaca yang terjadi saat ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat karena berdampak pada menurunnya daya tahan tubuh. Dinas Kesehatan juga mengajak masyarakat untuk menjaga pola makan dengan gizi seimbang, memperbanyak konsumsi air putih, berolahraga secara teratur, serta memastikan waktu istirahat yang cukup agar sistem imun tetap terjaga dengan baik. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, jumlah kasus demam berdarah denggi atau DBD selama periode Januari hingga Mei 2026 mencapai 349 kasus. Kecamatan Bengkalis menjadi wilayah dengan kasus tertinggi, yakni sebanyak 110 kasus, disusul Kecamatan Mandau 67 kasus, Kecamatan Bantan 43 kasus, Kecamatan Batin Solapan 39 kasus, Kecamatan Rupat 29 kasus, Kecamatan Siak Kecil 21 kasus, dan Kecamatan Bukit Batu sebanyak 18 kasus.
18: Cuaca ini kan dia berubah cuaca kan, tak menentu dia. Jadi kalau musim hujan betul hujan lebat betul, itu kan musim hujan betul. Di BD itu dia tak setinggi. Itu ini ada panas, ada hujan, sehingga dia apa gitu. Saat dia hujan lebat, semua tempat perempuan terisi air kan, dia akan panas kan, panas itu kesempatan dia untuk menetas telur itu. Dia agak panas nyamuk, agak panas gitu. Aku pada tanya nyamuk ini, cepat saya peluluran sebelum darah itu gitu.
17: Sementara itu, salah seorang warga di Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Anto, menyampaikan harapannya pada pemerintah untuk dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juga pojing atau obat ataupun bubuk ABT yang diberikan kepada masyarakat untuk membunuh jentik nyamuk.
18: Nah, itu minta itulah, kan, kalau bisa, terus diteruskan lagi macam sosialisasi ke rumah-rumah itu terkait bahayanya DBD ataupun puskesmas. Sudah itu kalau bisa lakukan fogging lagi kalau memang masih bisa dilakukan fogging. Nah, udah itu apakah ada obat-obatan dari puskesmas atau dari Bencas untuk diterapkan ke rumah-rumah bagaimana untuk mencegah bahayanya DBD ini untuk menjadi nyamuk demam darah itu.
17: Dinas Kesehatan Bengkalis juga memastikan seluruh puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bengkalis tetap siaga memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus terus mengintensifkan edukasi kesehatan sebagai langkah antisipasi menghadapi dampak perubahan cuaca. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Manajemen RSUD Raja Ahmad Tabib Kepulauan Riau membantah keras tuduhan penelantaran terhadap seorang pasien disabilitas pengguna BPJS yang viral di media sosial. Berikut laporan reporter Rispan Badrian.
19: Tugas dari rehab medis juga sudah menyampaikan bahwa poliklinik dimulai paling cepat itu jam 3 ya.
20: Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Kepulauan Riau membantah keras tuduhan penelantaran terhadap seorang pasien disabilitas pengguna BPJS Kesehatan yang viral di media sosial. Pihak rumah sakit menegaskan bahwa persoalan yang dikeluhkan oleh pasien bernama Iwan Arifin tersebut murni akibat kendala teknis dan miskomunikasi antrian. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Bambang Utoyo memastikan tidak ada unsur kesengajaan untuk mengabaikan hak pelayanan pasien dalam insiden tersebut. Bambang juga menjelaskan, pasien awalnya selesai menjalani pemeriksaan di Poliklinik Bedah Saraf pada pagi hari, lalu dirujuk ke Poliklinik Rehabilitasi Medis. Terkait waktu tunggu yang lama, pihak rumah sakit menyatakan petugas telah menginformasikan jadwal operasional tersebut kepada pasien sejak awal. Namun sangat disayangkan, saat nama pasien dipanggil hingga waktunya tiba, yang bersangkutan ternyata sudah tidak berada di lokasi.
19: Perlu diketahui bahwa poli rehab medis itu bukannya siang, ya sekitar jam 3 sore. Nah, karena kami akui bahwa kami belum memiliki dokter spesialis rehab medis, ya kita masih meminjam dokter dari rumah sakit angkatan laut. Jadi kalau pagi sampai siang itu yang dokter yang bersangkutan berpraktik angkatan laut, selesai dari angkatan laut baru bergeser ke rumah sakit kita.
20: Bambang menambahkan, antrian di poliklinik tersebut memang sangat padat karena harus melayani berbagai pasien dengan kondisi khusus seperti stroke dan lainnya. Kepadatan volume pasien inilah yang membuat waktu tunggu menjadi lebih lama dari biasanya sehingga memicu kesalahpahaman.
19: Nah, saat itu memang antriannya banyak, ya mungkin terjadi lama mengantri, ya, terjadi miskomunikasi, ya. Jadi tidak ada penelantaran, yang memang jumlah antriannya memang banyak, ya. Dan semua juga kita prioritaskan.
20: Di sisi lain, reporter RRI sempat berupaya menghubungi Iwan Arifin untuk meminta konfirmasi berimbang, namun yang bersangkutan enggan diwawancarai secara langsung. Melalui pesan singkat WhatsApp, pasien meminta reporter untuk terlebih dahulu berkoordinasi dan meminta izin kepada media pertama yang memuat beritanya sebelum menemui dirinya. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat akan menurunkan sebanyak 4.000 petugas untuk melakukan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026. Kegiatan sensus ekonomi ke rumah warga dan pelaku usaha mikro kecil menengah dimulai pada 15 Juni mendatang. Selengkapnya disampaikan reporter Hans Primananda dari RRI Padang.
21: Kita sedang merusakkan terkait dengan masuk nanti di Juni ini adalah untuk masuk ke usaha menengah dan juga door-to-door-nya.
22: Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, BPS bersama Mitra Sensus Ekonomi 2026 di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat terus mematangkan persiapan jelang pendataan lapangan yang dimulai pada 15 Juni 2026 mendatang. Petugas sensus nantinya akan mendatangi rumah warga untuk mencatat seluruh pelaku usaha non-pertanian, termasuk usaha mikro kecil, serta para pelaku ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi digital. Hasan menjelaskan, menambahkan, sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali ini juga menyasar usaha digital dan online yang saat ini marak dikelola oleh anak muda. Ia berharap seluruh elemen masyarakat di Sumatera Barat, mulai dari pelaku industri hingga pedagang berbasis digital, dapat memberikan data yang jujur dan apa adanya agar pemerintah dapat memetakan potensi ekonomi dan transformasi ekonomi nasional.
21: Untuk melatih petugas agar mereka bisa bekerja door to door, artinya nanti mulai 15 Juni. Kalau di rumah kan biasanya ada usaha UMKM ataupun usaha rumah tangga, ya itu yang kita akan sasar, sekaligus juga pendataan agar kemudian memastikan sekarang ini anak-anak muda sudah punya usaha yang sifatnya digital ataupun online marketplace, itu juga kita akan data dan itu akan kita mulai.
22: Sementara itu, konten kreator Minanglip Riko Saptahadi mengatakan mengajak seluruh pegiat influencer dan pemengaruh di Sumatera Barat mendukung kegiatan pendataan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, sensus ekonomi 2026 dinilai sebagai prospek bagus untuk mencatat perkembangan potensi ekonomi berbasis digital.
1: Ya, kalau misalkan sensus ekonomi menyasar ekonomi digital seperti kita-kita sekarang ini, ya harapannya kalau konten kreator yang bisa dianggap sebagai salah satu pekerjaan yang diakui, kemudian ada ruang lebih diperhatikan kayak gitu loh, karena mungkin mengenai peraturan-peraturan di digital kayak gitu kan.
22: Pemuda yang akrab disapa Dalip ini berharap agar pemerintah dapat memberikan ruang lebih besar bagi perkembangan jasa ekonomi dari konten kreator sebagai salah satu lapangan usaha baru. Menurutnya, perkembangan pelaku industri digital berbasis media sosial dan marketplace dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyusun program transformasi ekonomi nasional. Hans Permananda melaporkan.
0: Baik, pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Bengkalis. Diskon

0: dipimpin Kepala Dinas Kominfo di Kabupaten Bengkalis melalui Kabid Infrastruktur Teknologi Informasi Indra Muda, didampingi tim teknis Diskominfotik serta perwakilan sejumlah perusahaan penyedia layanan internet atau Internet Service Provider atau ISP yang beroperasi di Pulau Bengkalis. Kabid Infrastruktur Teknologi Informasi Diskominfotik Indra Muda mengatakan penataan jaringan kabel ini bertujuan menciptakan infrastruktur telekomunikasi yang tertib tanpa menghambat perkembangan industri digital.
1: Kita mengajak untuk para penyedia ISP di Kabupaten khususnya di Bengkalis, di Pulau Bengkalis. Kami meninjau wilayah-wilayah berpotensi, kabel yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. Jadi kami mengajak penyedia jasa ke lapangan, jadi menghimbau lah sifatnya untuk agar penyedia ini bisa secara mandiri untuk merapikan kabel-kabel yang berserakan di sepanjang jalan, terutama kabel yang melintang di jalan, karena kita lihat di beberapa titik itu memang sudah turun kabelnya, dan beberapa kali saya lihat juga mobil besar tidak bisa melintas karena kabelnya terlalu rendah.
0: Sementara itu, Ketua Asosiasi Penyedia Jaringan Internet Bengkalis Risman mendukung penuh yang menjadi concern pihak Diskominfotik Bengkalis dan mengajak para anggotanya untuk dapat bersama-sama melaksanakan perapian jaringan secara bersama.
2: Terkait perapian yang diwacanakan oleh Diskominfotik Kabupaten Bengkalis, tentunya dari AI maupun Alcatel mendukung penuh kegiatan tersebut, mengingat juga itu jadi bagian penting kan dalam beraktivitas ya, dalam menjalankan bisnis. Tentu kita ingin juga hal seperti ini terhindarkan gitu kan.
0: Diskominfotik Bengkalis bersama para penyedia layanan internet sepakat melakukan pembenahan melalui pengikatan ulang kabel, pemotongan kabel yang tidak aktif, serta penataan tiang penyangga. Kedepan, pemerintah daerah juga akan menyusun jadwal perapian secara berkala dan mengimbau seluruh vendor untuk mematuhi standar operasional pemasangan jaringan demi mewujudkan infrastruktur telekomunikasi yang aman, tertib, dan mendukung layanan internet yang stabil bagi masyarakat. Reporter Maud Fiza, RRI Bengkalis.
3: Pendengar, Bupati Natuna, satukan stakeholder, perjuangkan keamanan nelayan di Laut Natuna Utara. Berikut laporan reporter Yuspianti dari RRI Ranai.
4: Pemerintah Kabupaten Natuna mengambil langkah konkret dengan mempertemukan seluruh pemangku kepentingan dalam sebuah dialog strategis guna mencari solusi bagi perlindungan nelayan. Kegiatan tersebut dihadiri unsur TNI, Angkatan Laut, Bakamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan, DPRD Natuna, Pertamina, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI, Syah Bandar, para camat, hingga perwakilan nelayan dari berbagai wilayah di Kabupaten Natuna. Dalam arahannya, Jens Wilan menegaskan bahwa nelayan Natuna harus mendapatkan rasa aman saat melaut. Menurutnya, laut bukan hanya sumber penghidupan masyarakat, tetapi juga menjadi simbol kedaulatan bangsa dan wajib dijaga bersama.
5: Di hari ini yang kita bahas bersama, sampai kita mengundang Komandan Puspula, mengundang Danana, dan Bakamla dan yang lain-lain adalah kita memperjuangkan masyarakat nelayan Natuna. Bagaimana bisa mendapatkan perlindungan, bagaimana bisa mendapatkan bantuan untuk mencari nafkah di laut itu supaya kita bisa sama-sama mendapatkan kepastian.
4: Dukungan terhadap langkah Bupati Natuna juga disampaikan dan Guspurla Kuarmada 1, Laksamana Pertama TNI Nurlan. Ia menyatakan kesiapan TNI AL untuk memberikan pengawalan terhadap nelayan Natuna yang beroperasi secara sah di wilayah perairan Indonesia.
6: Punya daerah tangkap di situ. Nah, kapal-kapal inilah yang kemungkinan akan bersinggungan di wilayah ZEE kita di utara. Tergantung nanti di sama Kementerian Kelautan diverifikasi apakah betul WPP-nya di situ atau tidak. Berapapun jumlah kapalnya yang ada tadi yang saya sebutkan, kalau memang mereka diberikan hak pengelolaan di wilayah ZTE, kami akan dengan senang hati memberikan pengawalan untuk mendorong tadi itu produksi perikanan dan lain-lain. Tinggal disebutkan saja, Bapak Ibu punya kapal berapa? Operasinya di mana? Biasanya yang ikannya paling banyak sebelah mana? Nanti kita kawal.
4: Sementara itu, Danlanal Ranai, Kolonel Laut PAD Darmawan menegaskan pihaknya siap memperkuat koordinasi dengan nelayan melalui jaringan pos-pos pengamanan yang tersebar di Pulau Laut, Subi, Midai, dan Serasan. Salah satu pengurus HNSI Natuna, Aprizal atau yang akrab disapa Ap, warga Sepempang memberikan apresiasi terhadap langkah yang dilakukan Bupati Natuna. Menurutnya, dialog tersebut menunjukkan kepedulian nyata seorang pemimpin.

0: terhadap masyarakat nelayan yang selama ini menjadi garda terdepan menjaga kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan. Demikian Yuswianti melaporkan.
1: Dengan selanjutnya kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kota Payakumbuh terus bergerak cepat mendorong para pelaku usaha di wilayahnya untuk segera mengurus sertifikasi halal menjelang batas akhir kewajiban pada Oktober 2026. Berikut laporan reporter Ircap.
2: Pemerintah Kota Payakumbuh tengah mempercepat proses sertifikasi halal bagi para pelaku usaha sebelum berakhirnya tenggat waktu penahapan kedua pada Oktober 2026. Tercatat hingga saat ini sudah ada sebanyak 6.021 unit usaha di kota itu yang berhasil mengantongi sertifikasi halal. Komitmen percepatan itu ditegaskan dalam acara sosialisasi wajib halal Oktober atau WHO 2026 yang disertai dengan penyerahan sertifikat secara simbolis di Balai Kota Payakumbuh. Wali Kota Payakumbuh Zulmaita menyampaikan bahwa sertifikasi halal kini bukan lagi sekedar urusan administratif, melainkan sebuah instrumen strategis untuk melindungi konsumen sekaligus mendongkrak daya saing produk UMKM. Dirinya menambahkan bahwa sertifikat itu memberikan jaminan kepada masyarakat mengenai standar kehalalan, kebersihan, keamanan, serta kualitas produk yang mereka konsumsi. Selain itu, Zulmaita menjelaskan bahwa kepemilikan sertifikat halal menjadi nilai tambah yang mampu meningkatkan kepercayaan konsumen serta membuka peluang pasar yang jauh lebih luas bagi pelaku usaha. Wali Kota Payakumbuh juga mengingatkan bahwa kewajiban itu merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang mewajibkan seluruh produk beredar di Indonesia memiliki sertifikat resmi.
3: Untuk produk-produk makanan di Payakumbuh terutama di MBG, karena kita tahu bahwa pasar MBG ini cukup besar. SPBG itu 2.000 ya. 2.000 dikalikan 25 berarti masakan sekian orang tiap hari mengkonsumsi daripada makanan sehat ya, makanan gizi. Jadi tidak ada salahnya kita mau harus menentukan label ini. Apalagi ini sudah ada wajib halal untuk 2026.
2: Wali Kota Payakumbuh Zulmaita juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi melakukan pendampingan dan edukasi agar posisi produk lokal semakin kuat di tengah persaingan pasar yang kompetitif. Irsyad melaporkan.
4: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Pendengar, Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hari ini menghadirkan saksi ahli pakar hukum dan administrasi negara dalam sidang lanjutan dugaan pemeriksaan di Dinas PUPR PKPP Riau. Selengkapnya dari RRI Pekanbaru, Santi Yunas melaporkan.
5: Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menghadirkan saksi ahli dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pemerasan di lingkungan Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau yang digelar di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Kamis pagi. Saksi ahli yang dihadirkan adalah Dr. Wiryawan Chandra, seorang pakar di bidang hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Kehadiran ahli tersebut bertujuan memberikan keterangan terkait aspek hukum administrasi dan tata kelola pemerintahan yang berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan. Dalam perkara ini, terdapat 3 terdakwa yang menjalani proses persidangan yakni Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid, mantan Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau M. Arief Setiawan, dan mantan tenaga ahli Dani M. Nur Salam.
6: Sebagai satu jabatan yang sifatnya bisa menggantikan, kalau pejabat yang utama tadi, strategi KPK tadi, berhalangan, apalagi berhalangan tetap. Memang dalam rangka kebutuhan untuk melaksanakan prinsip efektivitas efisiensi memakai filter penuhir itu harus ada pembagian kekuasaan bagian jabatan. Dan kedua juga dalam rangka kebutuhan penggantian ada posisi-posisi tertentu ketika sejabat yang lebih tinggi benar misalnya bupati, wali kota, penyelenggara.
5: Baik. Dalam persidangan, penasihat hukum terdakwa Abdul Wahid Kemal Sahab turut menyampaikan sejumlah pertanyaan kepada saksi ahli. Pertanyaan tersebut antara lain berkaitan dengan batas kewenangan pejabat pemerintahan dalam proses pengambilan keputusan administrasi hingga hubungan antara pelanggaran administrasi dan pertanggungjawaban pidana.
7: Dapat dipersalahkan pemutus kebijakan Ketua DPRD bersama gubernur saat itu yang melakukan pembahasan dan menyetujui adanya anggaran alokasi anggaran kepada tenaga ahli yang bukan kategori PNS maupun P3K. Mohon penjelasan dari Pak.
8: Baik, makasih. Baik, jadi sebaiknya di dalam pembahasan untuk APBD itu memang dibentuk tim tadi ya, tim anggaran pemerintah daerah, juga di DPRD ada bangga dan anggaran daerah ya. Itu memang tujuannya untuk membantu baik pemerintah daerah, kepala daerah, maupun Bapak DPRD tadi, untuk menyesuaikan dengan standar-standar dan regulasi-regulasi yang berlaku. Nah, saya justru ingin bertanya lebih ya, itu bagaimana itu review yang dilakukan oleh Banggar dan juga tim APBD tadi, jika ditemukan adanya usulan anggaran yang memang sebenarnya belum clear ya, untuk satu jabatan dari
5: Setelah mendengarkan keterangan ahli, persidangan dijadwalkan akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi maupun pembuktian lainnya sesuai tahapan proses hukum yang berlaku. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
1: Mendengar selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Pengemudi taksi online Batam khawatir adanya penyesuaian harga bahan bakar subsidi pasca kenaikan signifikan pada BBM non-subsidi. Berikut dari RRI Batam, reporter Muhammad Rifai Kasim melaporkan.
9: Para pengemudi taksi online menyimpan kekhawatiran terhadap langkah pemerintah setelah menaikkan harga beberapa bahan bakar minyak non-subsidi sebab dikhawatirkan kenaikan serupa bisa saja dilakukan terhadap bahan bakar subsidi yang sehari-harinya digunakan oleh para driver tersebut. Salah satu pengemudi taksi online, Septiadi Pohan, kepada RRI mengatakan, beberapa driver yang menggunakan kendaraan berbasis diesel telah mengeluh setelah kenaikan yang terjadi pada bahan bakar solar non-subsidi seperti Pertamina Dex dan Dex Light. Ini pun memicu kekhawatiran akan menyusulnya kenaikan bahan bakar Pertalite jika kondisi tidak kunjung membaik.
10: Naik 1.000, kalau naik 500 ribu, sama saham. Naik 10 ribu. Takutnya itu bisa jadi berimbas ke Pertalite juga. Nama. Harga jual yang diesel, yang apa semua hancur. Kan? Ya, orang jual semua lah. Bayangin aja sehari yang biasa isi minyak 200 jadi palan. 200 ribu kali sebulan, 6 juta.
9: Kenaikan harga bahan bakar minyak di Batam Kepulauan Riau diketahui juga mengalami kenaikan. Meskipun angkanya cukup berbeda dibandingkan kenaikan yang terjadi di provinsi karena berstatus FTZ. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Pendengar berita tadi sekaligus menutup berita perjaringan Korwil Nusantara 15 Padang Prabu sore ini, dan mewakili kerabat kerja yang bertugas dari RRI Ranai mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan selamat sore dan sampai jumpa.
4: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Indahnya suara alam menenangkan, menyejukkan. Jangan biarkan keindahannya pergi. Indahnya alam, indahkan hidup kita.
1: Christina Rantetana merupakan salah satu wanita kebanggaan Indonesia karena kiprahnya di TNI Angkatan Laut serta prestasinya sebagai Jenderal Wanita Angkatan Laut pertama se-ASEAN. Wanita asal Toraja ini lahir di Makale, Sulawesi Selatan, 24 Juli 1955 dan tutup usia pada 31 Juli 2016 di Jakarta pada usia 61 tahun. Christina Rantetana merupakan perempuan pertama dari TNI Angkatan Laut yang mengikuti pendidikan sekolah staf dan komando atau SESCO di Royal Australian Naval Staff Course, Sydney, Australia. Ia turut menjadi anggota Korps Wanita Angkatan Laut atau KOAL pertama yang ditugaskan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan perempuan pertama yang menjabat sebagai Direktur Sekolah Kesehatan di Angkatan Laut. Christina Rantetana juga menjadi anggota KOAL pertama yang mengikuti pendidikan strata 2 di Tulane Universitas New Orleans, Amerika Serikat dan menjadi staf ahli keamanan bidang ideologi dan konstitusi, juga jenderal bintang 2 perempuan pertama di Angkatan Laut se-ASEAN. Pada 1 November 2002, di usia 47 tahun, Christina dilantik menjadi Laksamana Pertama TNI oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Bernard Kasonda. Christina bersama Brigadir Jenderal Kartini dari Angkatan Darat dan Marsikal Pertama Rukmini dari Angkatan Udara merupakan 3 wanita berpangkat jenderal sepanjang sejarah militer modern Indonesia. Pencapaian Christina tentu tak mudah. Ia mengawali dengan masuk sekolah militer sukarelawan di Bandung usai lulus sekolah perawat di Makassar pada 1978 dan mendapat tugas pertama di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut di Tanjung Pinang, Riau. Usai dari Riau, wanita tangguh ini pindah ke Surabaya, lalu ke Jakarta, kemudian dipindahkan ke Jayapura.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Saatnya cek fakta bersama Pro 1 RRI Padang. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim memperlihatkan di belakang layar produksi hantavirus dengan tampilan beberapa orang memakai pakaian alat pelindung diri atau APD. Faktanya pendengar, klaim unggahan video yang memperlihatkan proses di belakang layar produksi rekayasa hantavirus menggunakan APD adalah hoaks. Dilansir dari tirto.id, video tersebut merupakan proses evakuasi penumpang kapal pesiar ekspedisi MV Hondius yang dilakukan oleh tim medis dan petugas keamanan yang mengenakan pakaian hazmat di Bandara Tenerife Sur Spanyol. Demikian kami kutip dari trumpethoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 di kesempatan sore hari ini. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya saya temani Anda semuanya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan dan tentunya dengan beberapa hiburan dan informasi-informasi menarik ke ruang dengar Anda semuanya untuk kesempatan sore hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odan Oko Christine Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wahid umagi bahasa Huba untuk melanggar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuairi Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga abisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

Waktu merupakan sesuatu yang penting, tidak berwujud namun sangat dirasakan kehadirannya. Waktu ini unik. Jika telah berlalu, hanya akan ada penyesalan yang tersisa. Namun tidak hanya penyesalan, di sana juga ada harapan untuk lebih baik. Waktu memiliki banyak misteri yang perlu kita ketahui. Ini adalah salah satu fakta unik tentang waktu, di mana waktu sesungguhnya di bumi tidak sampai 24 jam. Seperti yang dikutip dari radartime.co.id, waktu rotasi sesungguhnya di bumi tidak tepat 24 jam. Meskipun kita mengenal dalam satu hari ada 24 jam, namun sebenarnya ada selisih beberapa menit dari waktu yang sesungguhnya. Waktu satu hari yang sesungguhnya di bumi adalah 23 jam 56 menit dan 4,1 detik. Namun untuk alasan kemudahan pencatatan, maka dibuatlah menjadi 24 jam seperti yang kita kenal.

0: Waktu itu aku putus asa. Aku lagi butuh uang. Aku gak tahu harus gimana. Aku gak tahu harus apa lagi. Aku terpaksa minjam di sana. Aku pikir ini solusi. Tapi ternyata ini petaka.
1: Sudah banyak yang seperti ini. Katakan tidak pada pinjol ilegal.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
4: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
3: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
4: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
3: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Eh, tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
4: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
3: Loh, Bang. Cepet banget potongnya.
4: Namanya juga BIFAST. Transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
3: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang mendengar dimanapun Anda berada pukul 17 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Saya informasikan juga untuk Anda jangan lewatkan program-program khusus selama Piala Dunia di Pro 1 RRI Padang. Ya. Selain Anda bisa mendengarkan relay secara langsung pertandingan-pertandingan di putaran Piala Dunia 2026, Anda juga bisa mengikuti program-program yang khusus hadir selama Piala Dunia, yaitu opsi 100% Indonesia, spesial Pesta Bola Dunia selama gelaran Piala Dunia 2026 hadir di Pro Satria RRI Padang. Kemudian juga Ruang Rindu juga akan hadir dalam edisi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ya, tentunya semua program-program tersebut akan mengajak Anda untuk berbincang terkait penyelenggaraan Piala Dunia. Kemudian juga akan hadir program yang namanya Head to Head Combat Pesta Bola Dunia. Ya, untuk Anda yang mungkin mendukung kesebelasan-kesebelasan tertentu, nanti bisa beradu argumen bersama pendukung tim lainnya. Ya, bagaimana peluang dari tim dukungan Anda masing-masing. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saya hadirkan dulu yang berikut ini, melanjutkan kebersamaan kita di Pro 1 RRI Padang.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Merengar, dimanapun Anda berada, ada Dudi Oris dengan Laksana Surgaku. Hadir ke ruang dengar Anda semuanya. Selamat sore untuk Anda semuanya di kesempatan sore hari ini, pendengar Pro 1 dari Padang, khususnya pendengar kami yang berada di Solo Selatan. Ya, informasi terbaru yang saya dapatkan, pemancar relay yang berada di Solo Selatan, tepatnya di frekuensi 92,2 MHz, sudah kembali normal dan bisa Anda dengarkan, khususnya bagi Anda pendengar dan juga masyarakat di Solo Selatan. Anda bisa mendengarkan siaran-siaran Pro 1 dari mana, apalagi bentar lagi siaran-siaran pesta bola dunia bakalan hadir di Pro 1 dari Padang. Jadi pendengar kami yang ada di Solo Selatan, mari dengarkan Pro 1 dari Padang ya. Dan tentunya aktifnya kembali siaran pemancar relay Pro 1 di Solo Selatan melalui frekuensi 92,2 MHz ini tentunya berkat kerja tim dari teman-teman teknik dan media baru RRI Padang ya. Selamat sore untuk semuanya yang sore hari ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Padang. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi kebersamaan kita di sore hari ini.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Kenapa penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Haus? Tinggal pencet. Mau bikin kopi panas? Tinggal tekan tombol merah. Di balik kemudahan dispenser air yang ada di rumah atau di kantor kamu sekarang, pernah mikir nggak sih siapa ya yang pertama kali kepikiran bikin alat sejenius ini? Dispenser air pertama kali lahir di Amerika Serikat pada awal abad ke-20 atau sekitar tahun 1906 berkat ide dari dua pria bernama Halsey Willard Taylor dan Luther House. Tapi tujuannya mulia banget loh, bukan buat gaya-gayaan, melainkan demi kesehatan publik untuk mencegah penyebaran penyakit akibat minum dari sumber air yang tercemar bersama. Awalnya, alat ini cuma bisa mengalirkan air minum biasa. Baru deh, di tahun 1970-an, inovasi pendingin dan pemanas bertenaga listrik mulai disematkan. Dari yang tadinya pakai galon atas yang super berat, sekarang bahkan ada yang tinggal colok ke pipa air rumah. Sebuah penemuan sederhana yang mengubah cara dunia menikmati air bersih. Jadi, sudah minum air putih hari ini?

0: Hai para pecinta sepak bola, jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya, setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Saya Boy Dike Kusudiarso, General Manager Garuda Indonesia, perwakilan Padang. Senang sekali RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.
4: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar di mana pun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan sore hari ini. Mendengar di mana pun Anda berada, masih banyak sekali informasi-informasi dan juga program-program yang bisa Anda ikuti hingga tengah malam hari nanti, tepatnya di hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Saya informasikan juga hari ini akan berlangsung pertandingan perdana Piala Dunia 2026 antara Meksiko versus Afrika Selatan, ya. Untuk Anda yang ingin mendengarkan, mungkin bisa mendengarkan di Pro 3, ya. Jadi silakan nanti jam 2 dini hari. Oke. Pendengar di mana pun Anda berada, waktu sholat maghrib untuk Kota Padang dan sekitarnya hari ini masuk pukul 18 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar di manapun Anda berada, untuk selanjutnya pendengar, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang sore hari ini akan dibacakan oleh Yanti Novita, akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 30-36 dengan sari tilawah Heranov. Kemudian dilanjutkan dengan bimbingan rohani Islam yang disampaikan oleh Ustadz Ion Kennedy dengan judul Sabar dan Syukur, Kunci Hidup Tenang dan Berkah. Waktu sholat maghrib hari ini masuk pukul 18 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat.

完了。

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu." Dia berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana." Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah itu Adam menyebutkan nama-namanya. Dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi? Dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Sujudlah kamu kepada Adam." Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Dan kami berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim." Lalu syaitan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di surga. Dan kami berfirman, "Turunlah kamu. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, sedang pendengar RRI Padang yang berbahagia. Pertama sekali mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah saban hari dan panjang hari Allah mencurahkan berbagai macam rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Allah memberikan badan sehat lahir batin kepada kita. Allah memberikan umur panjang kepada kita, sehingga kita dapat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa mencari nafkah. Kita bisa bekerja untuk keperluan kehidupan kita. Semoga apa yang kita lakukan saban hari mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita tidak bosan-bosan untuk berselawat kepada beliau. Karena Rasulullah adalah suri teladan kita, sebagai referensi dalam kehidupan kita, sebagai obor dalam kehidupan kita untuk mengarungi kehidupan yang panah ini. bagi hamba Allah, bagi umat Nabi Muhammad yang senantiasa berpegang kepada agama Allah, insya Allah dia akan selamat dunia dan akhirat. Hadirin kaum muslimin, senang pendengar RRI Padang yang berbahagia. Pada kesempatan ini, sebagai ceramah kita atau tausiah kita adalah sabar dan syukur, kunci hidup tenang dan berkah. Hadirin kaum muslimin, senang pendengar yang berbahagia. Hari ini kita akan merenungi dua kata yang sangat ringan di lisan, namun berat dalam pelaksanaannya, yaitu sabar dan syukur. Dua kata ini bukan hanya konsep, tapi kunci untuk hidup yang tenang, kuat, dan penuh keberkahan. Pertama adalah kalimat sabar. Sabar itu kekuatan dalam ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin, kata Allah ujung ayat ini, bahwa Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar dalam kehidupannya. Hadirin kaum muslimin, senang pendengar yang berbahagia. Sabar adalah kemampuan untuk menahan diri saat marah, sabar saat disakiti, sabar saat kehilangan. Sabar bukan berarti kita tidak boleh sedih, tetapi kita memilih untuk tidak melampaui batas saat menghadapi ujian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri diuji dengan begitu banyak hal. Kehilangan orang tua sejak kecil, ditolak, dihina, bahkan diperangi, tetapi beliau tetap sabar. Karena beliau tahu setiap ujian adalah bentuk cinta Allah untuk mengangkat derajat hambanya. Sabar itu ada tiga bentuk. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan, terus sholat walaupun malas. Artinya apa? Walaupun hati kita berat untuk melaksanakan, ada unsur malas diri kita, namun kita perang dan kita lawan malas itu demi untuk melaksanakan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita biarkan malas itu menguasai diri kita, menggerogoti hati kita, jiwa kita, maka kita akan terjerumus kepada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sabar dalam menjauhi maksiat. Kuat menahan diri dari godaan. Godaan, berbagai macam godaan, godaan silih berganti datang kepada kita di atas dunia ini. Banyak bentuk godaan yang akan mengajak menjerumuskan manusia kepada lembah kehinaan. Untuk itu, peran sabar dalam kondisi ini sangat dituntut demi untuk istiqomahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi kita istiqomah untuk senantiasa menjaga harga diri kita, menjaga ibadah kita, menjaga martabat kita sebagai hamba Allah di permukaan bumi ini. Lalu yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi ujian. Sabar saat kehilangan, gagal, atau difitnah. Hadirin kaum muslimin sedang mendengar radio RRI Padang yang berbahagia. Dan sabar itu bukan kelemahan, justru sabar adalah kekuatan sejati. Lalu kalimat yang kedua, syukur. Syukur itu adalah magnet keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid," kata Allah. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi kalau kamu sebaliknya kufur dan ingkar terhadap nikmatku, kata Allah, maka azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Syukur bukan hanya dengan lisan, dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah, tetapi juga dengan hati yang ridho dan tindakan yang mencerminkan nikmat itu sendiri. Apa contohnya? Di antara contoh yang perlu kita sampaikan adalah diberi rezeki. Maka rezeki yang diberikan Allah kepada kita, mari kita senantiasa pergunakan untuk kebaikan dalam kehidupan. Lalu yang kedua, diberi kesehatan. Sehat jasmani dan rohani kita. Sehat tubuh kita. Sehat badan kita. Mari kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, diberi ilmu. Ilmu yang diamanahkan oleh Allah kepada kita, yang diberikan oleh Allah, yang kita miliki, mari kita pergunakan untuk kebaikan, untuk kita sebarkan kepada orang lain. Agar orang lain itu bisa juga menikmati ilmu yang kita berikan kepadanya. Banyak dari kita menunggu punya banyak dulu baru mau bersyukur. Padahal syukur itu justru yang membuka pintu nikmat lebih besar lagi. Artinya apa? Sekecil apapun nikmat yang kita terima, mari kita bersyukur. Jangan menunggu nikmat itu banyak baru kita bersyukur. Jangan seperti itu. Tetapi kapanpun kita mesti bersyukur kepada Allah, walaupun kecil yang kita terima hari ini. Hadirin kaum muslimin senang pendengar yang berbahagia. Syukur juga membuat hati kita tenang. Karena kita fokus pada apa yang kita punya. Bukan terus mengeluh atas apa yang belum kita miliki. Lalu kita coba menggabungkan sabar dan syukur. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Hidup seorang hamba di antara dua keadaan, yaitu sabar dan syukur. Dan keduanya adalah sayap bagi seorang mukmin untuk terbang menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin senang pendengar radio RRI Padang yang berbahagia. Saat senang kita bersyukur, saat sedih kita bersabar, dua-duanya membuat hidup kita tenang dan diberkahi oleh Allah. Untuk itu kepada kesempatan ini, mari kita senantiasa menjaga dua hal ini. Di saat kita mendapatkan nikmat, sekecil apapun nikmat itu, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Dan di saat Allah memberikan ujian kepada kita, jangan kita sampai meninggalkan sabar. Jangan sampai kita dipengaruhi oleh hal-hal yang akan mencurmuskan kita kepada lembah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar, kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang tadi telah dibacakan oleh Yanti Nuvita, telah membacakan surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan ayat 36 dengan sari tilawah Heranov. Kemudian dilanjutkan dengan bimbingan rohani Islam yang tadi telah disampaikan oleh Ustadz Yon Kennedy dengan judul ceramahnya Sabar dan Syukur, Kunci Hidup Tenang dan Berkah. Kami informasikan kembali waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Hari ini masuk pada pukul 18:23 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pendengar, kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya, saatnya kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

Ingatlah, jika kita masih diberi kesempatan untuk menghirup napas, semua itu atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, oksigen tersebut merupakan sebuah berkah yang mengandung tanggung jawab.

biasanya saat marah, manusia cenderung melakukan hal-hal di luar kendali.

Kita sering merasa berat melaksanakan kebaikan karena ada dinding antara kita dengan ruh yang Allah tiupkan. Dinding itu adalah tulang dan daging kita, fisik kita. Kesadaran diri manusia yang telah terbebas dari belenggu akan selalu mengikuti suara hatinya. Itulah fitrah manusia. Jujurkah Anda kepada diri Anda sendiri? Secermat apakah Anda merasakan perasaan terdalam pada diri Anda? Seringkah Anda menghiraukannya? Seringkah kita menghiraukannya?

Kesuksesan kita ditentukan oleh ukuran pemikiran dan cita-cita kita. Bercita-citalah setinggi-tingginya. Tidak ada istilah orang kecil. Semua sama di mata Allah. Semua kita adalah khalifah di muka bumi ini. Sesungguhnya, hasil yang kita capai bila kita berbuat kebaikan bukan di dunia ini saja. Setiap kebaikan kita akan tercipta satu buah di surga. Mungkin orang akan mengatakan kita sedang mengejar dunia. Tapi yakinkan di hati kita dengan benar, sesungguhnya mengejar dunia untuk meraih akhirat.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 18.59 menit saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda. Nanti padang malam ini Anda akan ditemani oleh Ria Ian hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar kita bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Udah banyak yang udah kita tutup lah, ada 172 yang udah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi.
0: Kereta Api Indonesia menutup ratusan perlintasan sebidang menindaklanjuti instruksi Presiden. Menteri Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan. Tiongkok kembali menyerukan Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 11 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Dan tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidang, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang udah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
4: Yang paling banyak di mana yang ditutup untuk
1: palang pintu? Yang paling banyaknya Jakarta.
3: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
5: TBA-nya gimana, Pak?
6: Tadi, Mas. TBA-nya sudah dibicarakan. Tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk view sucak.
7: Tapi aturan
8: nanti akan ada lagi, Pak, view sucak disesuaikan, Pak.
6: Apa virusnya kan sudah ada tabelnya, jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan virusnya.
3: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anglet dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
2: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Mulai perintis, kemudian
9: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia melalui penghargaan Kalpataru. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
2: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
7: Harapannya apa untuk para pemenang?
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
9: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026 melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu. Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bengawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
10: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda, dari banyaknya volunteer, 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
9: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu, Pak.
0: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
11: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
12: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
11: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi undang-undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
13: Untungnya undang-undang Hak Cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
11: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
15: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh Indi Sudarti mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026 setelah operasional selesai. Menurut Jandi, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Dendi.
16: Sudah capai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terima aja dengan sabar, kita terima dengan apa, dengan hati yang sikap terbuka, untuk kita sempurnakan ke depan. Dan
15: mendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya Dirjen Dendi mengatakan bahwa terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolok ukur evaluasi, di antara ada serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan, dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Medical Center Haji Pro 3 dari Pengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sadatur Rayan yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
17: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung, debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi, menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di Tanah Suci.
18: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan sorenya bisa, kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
17: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
19: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti asrama haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun dibalik sukacita kepulangan para jemaah asal kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena dua rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom, berusia 72 tahun asal Palembang, yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026, serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyuasin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
20: Serangan jantung waktu di Pak. Jadi dirawat 10 hari. Ya kemarin Sabtu meninggal pagi. Selesai sudah dicukur kemarin, jadi saya tenang pulangnya ya. Kemudian sama? Ya berdoa Bapak.
19: Hingga saat ini total jemaah dari debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air, dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari debarkasi haji Palembang, Rian Apridani melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
2: Ini adalah tahun di mana Inggris-Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerjasama dengan dan antara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
3: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
1: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Fazey mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
4: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
1: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Yusuf Kala, serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN, Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
5: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim, baik Indonesia maupun Australia, sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrean memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Metro Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari Timnas Indonesia, karena setelah bergabung dengan timnas senior, Metro Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Akan Kaka yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari timnas Australia. Sementara itu, dalam pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara Timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara, laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Padang malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas

0: bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu Riri Padang, Katolik Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Kembali di Padang malam ini, saya Adrianto Jasman menyapa Anda untuk kesempatan kali hari ini. Dan pendengar, kami masih akan hadir dengan rangkaian acara siaran spesial untuk Anda semuanya. Serta kami akan hadir melalui kanal FM 95,9 MHz dan juga melalui stasiun relay di beberapa kota kabupaten Sumatera Barat. Dan audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Ya, pendengar, selanjutnya di kesempatan malam hari ini, di pukul 19.38 menit waktu Indonesia Barat, ini saatnya kita mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

Jika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

0: Lagi istirahat kan? Sudah makan, Nak?
1: Sudah, Ma. Ini baru selesai. Kalau Mama?
0: Iya, ini Mama mau makan. Rajin belajar ya, sayang. Mama mau lanjut kerja dulu.
1: Oke, Ma.
2: Memang terlihat singkat komunikasinya. Tapi, tahukah Anda? Perhatian kecil seperti itu sangat besar manfaatnya untuk keluarga.
3: Car Free Day atau kegiatan Hari Bebas Kendaraan di Indonesia pertama kali dilaksanakan di Jakarta tahun 2001 dengan dilakukan penutupan Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat. Setelah beraudiensi dengan pihak kepolisian dan diputuskan oleh Irjen Polisi Joko Susilo untuk melakukan penutupan Jalur Sudirman Tamrin Jakarta. Pada tahun 2007 dilaksanakan launching Hari Tanpa Kendaraan Bermotor oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta saat itu, Bapak Sutioso. Ia mendukung ide untuk mengurangi polusi udara di Jakarta melalui program Jakarta Goes Green. Salah satu kegiatan dalam program tersebut adalah Car Free Day yang diadakan pada hari Minggu pagi 22 April 2007 di Jalan Sudirman dan Jalan Tamrin. Pada awalnya kegiatan bebas kendaraan ini hanya diadakan di Jalan Sudirman dan Jalan Tamrin. Namun seiring berjalannya waktu, kegiatan ini menyebar ke beberapa lokasi di Jakarta. Dan sekarang kegiatan ini diadakan di sepanjang jalan protokol di Jakarta, termasuk di kawasan Kota Tua dan Monas. Kegiatan ini diikuti oleh ribuan orang setiap minggunya, baik warga Jakarta maupun wisatawan. Car Free Day Jakarta bukan hanya kegiatan yang menyenangkan, tetapi juga memiliki manfaat besar bagi lingkungan. Dengan menutup jalan bagi kendaraan bermotor, jumlah polusi udara dapat berkurang secara signifikan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan kesehatan.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Serius benar? Baca buku apa sih?
7: Baca novel seri terbaru, keren nih.
6: Bukunya bisa dimakan nggak?
7: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
6: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Reve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
7: Wah, aku mau beli bukunya.
8: Punya hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.
2: Sudah
9: sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Killers Info.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkim Kota Padang, Virgi Setia Abizar, kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan pengerjaan perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH sudah mulai berjalan di lapangan. Sebanyak 11 unit rumah telah masuk dalam tahap pengerjaan fisik. Sementara itu 6 unit rumah lainnya masih dalam proses perencanaan dan sisanya sedang dalam tahap persiapan sebelum pengerjaan fisik dimulai. Virgi Setia menyampaikan pemerintah Kota Padang mengalokasikan anggaran maksimal sebesar 50 juta rupiah per rumah untuk perbaikan. Renovasi bisa dilakukan mulai dari pondasi dan rumah semi permanen menjadi permanen. Selengkapnya informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Baik, pendengar, selanjutnya kita hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini paket siaran Sandiwara Radio. Dan untuk Anda yang malam ini mungkin sedang mengerjakan tugas-tugasnya, sembari menantikan juga ini sudah mau mendekati akhir pekan ya. Ada banyak target yang mungkin Anda ingin capai sebelum di akhir pekan ini. Ya, pastinya masih bersama kami pendengar dengan rangkaian acara siaran yang nanti di maksud kami setelah paket Sandiwara Radio, kami akan hadir juga dengan obrolan komunitas untuk kalian semuanya. Dan pastikan terus menyimak siaran kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Berikut Sandiwara Radio berjudul Bahaya Pinjol, produksi RRI Kupang.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
3: Nit, Nita, kamu di dalam? Nit, ini aku Wirda. Wirda, ada apa? Pagi-pagi sudah datang. Ayo masuk. Begini Nit, sebelumnya maaf ya. Boleh tidak aku pinjam uangmu?
4: Loh, uang yang kamu pinjam buat bayar regis kamu kemarin kan belum dibayar loh. Kok mau pinjam lagi?
3: Iya, kamu benar. Aku minta maaf ya. Ini juga mendadak nih. Ibuku sakit di kampung dan harus segera ke rumah sakit. Biaya berobatnya cukup mahal. Kamu kan tahu ayahku cuma seorang nelayan. Kondisi cuaca saat ini juga tidak memungkinkan ayahku berlayar menangkap ikan.
4: Oh, memangnya kamu butuh berapa, Wir?
3: 2 juta, Nit.
4: Hah? 2 juta? Banyak sekali. Aku cuma punya 1 juta saja, nih.
3: Ya, sudahlah. 1 juta juga boleh.
4: Ya udah, sebentar ya, aku ambil dulu. Tapi kapan rencananya kamu balikan? Ditambah dengan 1 juta yang kemarin itu.
3: Aku usahakan bulan depan ya, Nir.
4: Ya sudah, ini uangnya. Ingat ya, dibalikan bulan depan ya.
3: Iya, Nir. Makasih ya. Aku pamit dulu, mau segera kirimkan uangnya ke kampung.
4: Iya, iya, buruan kirim uangnya. Aku doakan ya, semoga ibumu cepat pulih ya, Wir.

0: Wirda, bukain pintunya, Wir.
1: Selamat sore, Pak. Maaf, Pak Wirdanya sudah sebulan tidak pulang kos.
0: Bapak siapa ya?
1: Saya yang punya kos. Mbak ini temannya Non Wirda?
0: Iya, Pak. Saya kesini mau ketemu Wirda buat nagih utang. Janjinya minggu lalu dia mau balikin, tapi saya telpon kok HP-nya tidak aktif ya.
1: Non Wirdanya juga sudah 3 bulan belum bayar kos. Dan satu hal lagi yang mengkhawatirkan, Mbak. Sudah hampir 2 bulan ini ada beberapa orang laki-laki kesini dan tanyai Non Wirda berulang kali. Tampangnya kayak preman.
0: Siapa mereka, Pak?
1: Katanya mereka petugas penagihan dari pinjaman online. Biasanya disebut kolektor. Keluhannya sama seperti Mbak. HP-nya Non Wirda tidak aktif lagi.
0: Apa mereka sempat menyampaikan jumlah pinjamannya Wirda, Pak?
1: Oh iya, Non. Itu yang buat saya kaget. Jadi pinjamannya itu 20 juta rupiah.
0: Ya ampun, banyak sekali. Apa jangan-jangan uang yang dia pinjam kemarin untuk membayar cicilan pinjolnya ya?
1: Mbak, ada satu lagi yang harus saya sampaikan. Jadi ternyata itu bukan cuma Mbak saja yang Non Wirda pinjam uangnya. Ada juga beberapa orang yang beda-beda datang ke sini buat nagih hutangnya Non Wirda.
0: Kalau begitu, saya pamit dulu ya, Pak. Kalau nanti Wirdanya pulang, tolong saya dihubungi ya, Pak, di nomor saya.
1: Oke. Tapi saya juga minta tolong ya, Mbak. Kalau ketemu Non Wirda, mohon disampaikan untuk bayar dulu uang kosnya. Kalau tidak, kamarnya mau saya kasih ke orang lain.
0: Iya, Pak. Nanti saya sampaikan kalau ketemu.

0: Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. The number you are calling is not active or out of coverage area. Please try again in a few minutes.
1: Irda, kamu di mana sih? Sudah sebulan ini, kamu di mana sih, Wirda?

0: sungai kemarin malam. Saat ini jenazah sedang diotopsi dan diduga karena tak mampu membayar angsuran pinjaman online yang dimiliki. Akhirnya korban mengakhiri hidupnya dengan melompat dari jembatan. Identitas korban diketahui bernama Wirda Lestari asal Jawa Tengah.
1: Ya Tuhan, Wirda? Itu kan Wirda? Apa yang sebenarnya terjadi padamu, Wirda?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 kanal FM 95,9 MHz. Dan selanjutnya pendengar, kita akan masuk dalam obrolan malam ya, ruang komunitas. Dan nanti Anda bisa akan langsung menyaksikan live visual kami melalui aplikasi RRI Digital, juga melalui live YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Dan untuk nantinya Anda juga mungkin bisa menyaksikan juga permainan kartu teman-teman kita dari Padang Board Game ya. Dan dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.
0: Selanjutnya kita ikuti program obrolan malam.
1: Ya, pendengar, untuk malam hari ini ya di obrolan komunitas kita di hari Kamis, kita akan bermain bareng sama teman-teman dari Padang Board Game. Dan malam hari ini ada Zaki Ramadan, terus juga ada Fauzi Ramadan Syah. Sama-sama Ramadan ya, ini layarnya jajangin. Saudara bukan ya. Terus ada juga gimana sih panggilannya, Laila atau Khairi itu?
2: Bisa dipanggil Lail.
1: Bang. Oh, Lail, oke. Okay. Lail gitu, panjangnya lebih panjang lagi ya, betul. Lailatul Qadar bukan? Enggak ya.
3: Lebih baik dari sini.
1: Harusnya kayak gitu ya. Apa kabar teman-teman?
3: Alhamdulillah.
1: Lail ya, Lail. Oke, okay, siap. Namanya kayak bule Lail gitu.
3: Hal tinggi itu.
1: Enggak, tadi kan udah dibully berapa kali kan. Nanti harus dinaikin lagi moodnya. Nanti moodnya gak baik lagi. Apalagi ini kan kartunya bahaya nih, love letter kan. Yeah. Ini agak nanti agak sarkas nanti takutnya kan. Kalau urufan love ini cewek-cewek agak gimana gitu.
3: Semangat biasanya. Semangat.
1: Lepaskan aja, ketawa aja, lepasin aja, lepasin. Atau kita buka sesi curhat aja malam ini.
3: Aduh. Mentah-mentah love letter ya namanya.
1: Aduh, iya deh. Gimana kabarnya? Zaki, juga Fauzi.
3: Abang gimana, Bang?
1: Berarti enggak saudara ya, enggak ada hubungan kerabat gitu.
4: Enggak tahu ada, Bang.
3: Mungkin kayak ada sih kalau ditarik lagi tuh dari silsilah ke atas, ada tuh nemu mungkin kita.
1: Tes DNA dulu. Nama-namanya sama-sama Ramadan ya. Ramadan, terus juga cuman satu pakai H, ini enggak H gitu ya.
3: Ramadan Syah.
1: Oke ya deh. Jadi kita malam ini mau main love letter ya. Yep. Oke, okay. Love letter. Kalau boleh tahu ini love letter ini berarti siapa nih yang apa namanya, inventornya siapa ini? Inventionnya siapa ini? Ayo, Lail. Oh, Lail. Oh, iya. Curhatan dicurahkan ke dulu. Kartu ya.
2: Okay, curhatan dari pembulian itu, Bang.
1: Kayaknya gue suka ini deh kayaknya. Gue mau sering-sering di program ini deh kayaknya.
3: Boleh.
1: Kalau ada Lail.
3: Aduh. Oke, okay, noted.
1: Not ya. Oke. Jadi gimana Lail?
2: Love letter ini ya, Bang, itu asal game dari Jepang. Diciptakan oleh Seiji Kanai. Nah, awalnya itu dari 2012. Dan mulai naik, mulailah menyebar berbagai bahasa. Dan salah satu yang bakal kita mainin itu yang berbahasa Inggrisnya, Bang.
1: Oh, yang berbahasa Inggris. Iya. Jadi maksudnya kalau lebih jelasnya kayaknya kita mainin deh kayaknya ya. Jadi gimana cara mainnya itu. Tapi tujuannya buat bikin apa? Sebenarnya tujuan buat love letter ini apa sih sebenarnya?
2: Buat memfitnah, Bang.
1: Gak kirain, gue mikirnya kalau tadi love letter nanti kalau yang mainnya itu kayak menemukan cinta sejati, nggak kayak gitu, nggak?
3: Jauh dari sana.
1: Jauh dari itu.
2: Jauh
3: beda
2: itu.
4: Jauh berbeda dari namanya, Bang.
1: Ayo deh, kita tutup acaranya. Kita nggak suka fitnah. Nggak, bercanda. Tapi ini benar ya. Berarti tujuan main ini sebenarnya apa namanya, goalnya itu apa sih sebenarnya?
3: Kayak pokoknya kita tuh mendapatkan kartu yang poinnya yang paling tinggi gitu nanti.
1: Poinnya bang. Paling tinggi. Yeah. Oke. Jadi kayaknya biar lebih jelas ke ini aja kayaknya, ke apa namanya, ke permainannya aja deh. Permainan boleh ya. Boleh dikasih lihat dulu kartunya gimana?
2: Kecil dan imut
3: kartunya.
1: Kecil dan imut.
3: Mari kita unboxing.
1: Itu maksudnya itu bagian dari packagingnya tuh gimana sih?
3: Memang ada dapat potsnya gitu.
1: Oh itu. Emang itu logo ininya, love ya. Letter itu.
3: Ya. Emang ini logonya.
1: Serius?
3: Timbangan.
1: Kayak apa? Kayak judges gitu? Kayak gimana sih? Iya. Yeah. Gitu. Ya. Love letter ya.
2: Kayak okay. Logo itu ya bang, apa?
1: Logo pengadilan.
2: Rasi bintang gitu bang.
1: Oh iya, itu apa sih? Gemini ya.
4: Gemini
1: enggak
4: sih?
1: Iya. Oh, iya, timbangan Gemini.
2: Gemini.
1: Iya. Yeah.
2: Aku taunya ikan bang.
1: Oh ikan ya.
3: Oh, bukan zodiak aja lagi.
1: Oke. Jadi itu ada, boleh tahu ini kartunya ada berapa ini? Ada berapa
3: kalau
1: jumlahnya?
3: Kalau untuk total semuanya? Dia itu kartunya ada 21.
1: 21 itu bisa digandakan enggak? Kayak gitu, kayak pernah main-main kartu-kartu itu bisa digandakan gitu. Kayak oh, misalnya pemainnya rame bisa ditambah satu pack lagi gitu enggak? Kayak gitu ya. Enggak kayak gitu ya. Kayak misalnya main Uno tuh. Nah, tuh.
3: Oh, kalau Uno beda lagi itu soalnya.
1: Enggak tahu tuh kenapa tuh. Berarti ini enggak ya? Enggak.
3: Memang udah
1: maksimal kayak, pemainnya berapa?
3: Maksimal itu dia kalau ada 5 orang deh kalau nggak salah itu di sini maksimal.
1: 5 orang ya.
3: 6 berarti
1: kan? 6 ya. Oke. Jadi 6 maksimal jumlah kartu. Dengan jumlah kartu segitu cukup nggak sih?
3: Cukup sih.
1: Berarti satu orang bisa megang berapa kartu?
3: Satu orang itu dia di setting dari awal permainan dia udah megang satu. Jadi nanti tiap putaran itu dia akan ngedraw atau ambil satu kartu dan mainin salah satu kartu yang ada di tangan itu.
1: Pilihannya cuman draw atau ambil gitu.
3: Draw itu memang udah jadi giliran,
1: udah
3: jadi.
1: Udah. Gitu. Oke, udah harus emang harus draw ya.
3: Jadi
1: okay.
3: Tinggal milih aja lagi mau mainin kartu yang di mana yang di tangannya nanti.
1: Oke, I see. Terus ini berarti ini maksudnya kenapa ditebar-tebar kayak gini?
3: Aku mau nunjukin.
1: Mulai bukan. Tebar fitnah gitu.
3: Nah, berat nih.
1: Aduh.
3: Mau nunjukin dulu nih beberapa kartu.
1: Oke. Itu kartu.
3: Oke. Tadi di awal aku spill dikit. Jadi di awal permainan itu.
1: Oh itu gambarnya kayak gambar ya. Gambar orang ya.
3: Betul.
1: Oke. Siap karakter gitu ya.
3: Betul.
1: Oke, terus.
3: Nah, tadi udah di spill juga, aku udah nge-spill dikit kalau tiap putaran itu kita udah bakalan punya satu kartu dan kita ngedraw satu kartu dan mainin salah satu dari kartu itu nantinya.
1: Oke.
3: Okay. Nah, masing-masing kartunya itu dia punya efeknya masing-masing.
1: Oh, gitu.
3: Ya, dan juga punya poinnya masing-masing nantinya.
1: Coba dikasih lihat satu kartu. Boleh. Kasih lihat satu. Oh iya kayak ini ya. Oh iya ini guard. Guard itu penjaga gitu maksudnya. Oke. Satu lagi boleh gue penasaran nih ini biar nggak kena fitnah nih. Terus oh ini princess. Oke siap. Oke.
2: Inilah bentuk mamain gue itu bang.
1: Oh iya. Tapi terlihat di sini princessnya berjilbab. Langsung salting.
3: Langsung salting. Waduh.
1: Belum mulai loh ini padahal ya. Oke. Siap.
3: Nah, mungkin aku coba jelasin dulu nih beberapa kartunya dulu nih bang.
1: Ya, siap.
3: Oke, jadi kartu-kartu yang di sini itu ada guard, ada priest, ada baron, ada handmaid, ada prince, ada chancellor, ada king. Ada countess dan juga ada princess yang namanya.
1: Oh, seems like a kingdom ya, yes. Kayak gitu ya. Oh,
3: jadi kalau dinarasikan love letter itu ceritanya kita itu mau ngirim surat cinta lah ke tuan putri yang ada di kerajaannya itu. Jadi kita minta tolong nih sama orang-orang yang ada di dalam kerajaannya itu. Kalau mau kirim dah nih sebelahnya lagi princess ini.
1: Coba kita tes sepatu kaca.
3: Sepatu kaca langsung ya.
1: Oke.
3: Aku jelasin satu dulu deh efek kartunya.
1: Efek kartunya.
3: Jadi yang pertama itu ada guard dengan guard. Satu poin. Efek guard ini kalau dia dimainkan, kita bisa nebak kartu pemain lain itu apa selain guard. Kalau misalnya tebakannya itu benar, pemain itu langsung kalah, langsung gugur dia.
1: Oh, yang megang kartu yang ketebak kartunya ya, gitu. Misalnya, langsung kalah dia.
3: Betul.
1: Waduh.
3: Kalau tebakannya salah, berarti dia tetap lanjut main.
1: Tetap lanjut
3: dia main.
1: Oh, yang salah nebak enggak kena apa-apa.
3: Enggak kena apa-apa.
1: Oke, siap.
3: Yang berikutnya itu ada priest dengan 2 poin.
1: Prince ya.
3: Prince ini oh, efek Prince. Prince itu dia cuman ngecek kartu lawan aja.
1: Ngecek kartu lawan
3: gitu ya, sesimpel gitu aja. Oke, yang berikutnya ada Baron dengan 3 poin. Baron ini itu efeknya kita bisa compare atau membandingkan poin yang ada di kartu itu. Siapa yang paling gede poinnya, dia yang menang. Jadi yang paling kecil yang kalah langsung.
1: Siap.
3: Yang berikutnya ada handmade dengan 4 poin. Handmade. Efek handmade ini dia tidak bisa ditunjuk oleh efek apapun. Jadi dia kebal jatuhnya.
1: Waduh, hebat juga tuh. Nah,
3: handmade tuh kan, walaupun nyuci-nyuci gini dia kuat nih.
1: Dia kuat ya.
3: Kuat ya. Walaupun ngelondri aja kan kuat tapi.
1: Asal jangan mani laundry aja ya.
3: Waduh.
1: Oke.
3: Yang berikutnya ada Prince dengan 5 poin.
1: 5 poin.
3: Efek Prince ini dia bisa nunjuk orang lain termasuk dirinya sendiri juga bisa untuk nge-discard kartu atau buang kartu lalu draw satu kartu yang baru.
1: Gitu ya.
3: Ya, sudah segitu aja kalau.
1: Iya.
3: Berikutnya ada Canceller dengan 6 poin.
1: Canceller ini apa nih efeknya?
3: Nah, Canceller itu efeknya kita ngambil 2 kartu yang ada dari deck, dari tumpukan kartu. Kita pilih salah satu dari 3 kartu itu nantinya. Duanya itu dikembalikan ke bawah deck.
1: Oh, berarti kalau kita dapat Canceller itu, kita ambil 2 dari deck?
3: Kita kalau kita memainkan Canceller itu, Bang.
1: Oh,
3: nah, efeknya jalan, kita ngambil 2 kartu dari atas. Jadi kan kita ada 3 kartu tuh, karena pasti ada 1 kartu.
1: Ya, oke.
3: Kita pilih salah satu dari sana. Kalau misalnya udah, 2 sisanya kita kembalikan ke bawah deck.
1: Oh, boleh yang kita pegang tadi kita buang gitu ke deck gitu, boleh. Oke, mana yang kita suka berarti, betul. Mana yang menurut kita bagus gitu ya. Oh, I see. Canceller ya.
3: Yang berikutnya ada King.
1: King. Ini paling kuat nih, paling kuat ya berarti.
2: Aduh.
1: Oh enggak juga, waduh.
3: Aduh. King itu efeknya cuma sebatas mengganti kartu dengan pemain lain.
1: Mengganti kartu dengan pemain lain.
3: Sebatas itu aja kartunya.
1: King.
3: Nah, yang berikutnya itu ada Countess dengan 8 poin. Countess ini, dia itu efeknya cuma sesimpel. Kalau di tangan kita ada Countess sama King atau Prince, Countess itu harus keluar.
1: Oke.
3: Jadi kan ini karena dia 8 poin nih, jadi terpaksa kita korbankan dia keluar gitu.
1: Kenapa?
3: Karena memang itu efeknya. Kalau ada di tangan kita nanti ada King atau Prince yang bersebelahan dengan Countess, Countess ini harus keluar.
1: Oh.
3: Jadi setidaknya musuh itu udah bisa nebak, wah ini antara King atau Prince nih. Pasti itu aja.
1: Oke, siap. Jadi korban ya.
3: Nah, ini yang terakhir ini. Kartu yang paling kuat itu Princess dengan 9 poin.
1: 9 poin.
3: Princess ini dia tidak ada kekuatan apapun, tapi kalau Princess ini dia dibuang kartunya dari tangan, pemain itu langsung kalah.
1: Oh iya.
3: Langsung kalah dia. Makanya dia
1: enggak ada efek apa-apa.
3: Enggak ada, dia cuma.
1: Tapi kalau dibuang
3: langsung kalah gitu.
2: Efek suren gitu ya.
3: Iya.
1: Wah, kayaknya itu senjata makan tuan deh kayaknya ya. Oh, I see. Ya. Berarti
3: aku tadi ada kelupaan.
1: Kalau bisa jangan dapat itu dong berarti.
3: Justru itu harus anda dapatin Bang Saleh. Itu yang paling gede poinnya. Jadi kita harus pandai-pandai lah menjaga Princess itu.
1: Oh gitu. Iya.
3: Aku ada kelupaan satu dulu. Ada kartu Spy dengan poin 0.
1: Nah ini tukang fitnah nih. Jangan-jangan.
3: Nah, bukan.
1: Bukan.
3: Jadi Spy ini kalau
1: mata-mata
3: dia
1: ya.
3: Betul. Kalau dia dimainkan dan orang yang memainkan kartu Spy itu bertahan sampai akhir permainan, dia juga dapat token kemenangannya nanti.
1: Oh. Okay,
3: jadi dia tuh kayak nimbrung menang lah jatuh.
1: Nimbrung menang
3: gitu aja.
1: Oke.
3: Sip. Sudah semua kartunya?
1: Yuk kita mulai. Siap. Kayaknya kalau gue ikut nanti takutnya gak seru mainnya ya. Gue nyimak aja deh kayaknya.
3: Boleh.
1: Nyimak aja lah ya. Nyimak dari sini. Nah itu berarti masing-masing satu kartu berarti ya.
3: Iya,
1: okay.
3: Satu kartu.
1: Nanti tumpukannya kita taruh di tengah ya, seperti kayak permainan kartu kebanyakan ya, di deck gitu ya. Oke, dibagi
3: satu dan ditumpukan deck, dan aturannya itu kita meletakkan satu kartu
1: secara tertutup. Siap.
3: Jadi kayak pengacaunya gitu, jadi kita nggak tahu nih ini kartu ini apa. Kita nggak kita kan misalkan nebak tuh
1: itu satu. Oh itu kartu Lyle ya. Oke, sorry,
3: ini kartu aku. Mungkin dari Fauzi dulu deh.
1: Fauzi dulu. Oh ini buat siapa yang mulai terserah gitu boleh.
3: Sebenarnya kami nentuin itu sih, cuman kadang aku bebas aja.
1: Oh bebas aja. Siap. Fauzi dulu.
3: Oke.
1: Okay. Fauzi ambil deck dulu.
5: Kita lihat dulu kartunya punya kita kartu apa kan.
1: Nah
5: itu kita putuskan kita mau ambil kartu yang mana. Oke. Aku langsung aja mulai. Kita langsung main spy di awal.
3: Main spy. Oke. Mengamankan poin dulu di awal.
1: Mengamankan poin. Siap.
3: Jaga-jagalah dirimu nak agar tidak gugur di permainan ini.

0: kalau lu salah ini nih kartu gue nih gitu. Enggak,
1: enggak perlu. Harusnya
0: gitu.
1: Ya maka cuman butuh kejujuran aja.
0: Oh
1: gitu.
0: Butuh kejujuran.
1: Jujur-jujur aja kan ya sih.
0: Tapi susah juga kan kalau misalnya kita bohong di awal nanti berantakan kartunya kan.
1: Enggak, justru enggak. Kata-kata orang pasti main jujur. Oh, karena jujur. Permainan yang seru itu tentu permainan yang sportif lah.
0: Wey.
1: Permainan yang sportif catat Leki 2026.
0: Okay. Siap. Oke. Okay.
1: Tadi udah draw 1, mm-hmm. aku sekarang mainin spy mau ngamanin jadi.
0: Oh, ah, spy.
2: Jadi dia menang.
1: Jadinya Fauzi tadi udah mainin spy tapi efeknya ke cancel, jadi efeknya ke aku lagi.
0: Oh, nah. Gitu. Siap.
1: Itu kan Fauzi.
3: Oh, boleh gitu.
0: Tadi udah ada spy terus spy lagi gitu ya.
2: Kita coba tebak lagi ya.
1: Oke, okay, sebagian lagi.
2: Lah, kamu itu kan cancelor ya?
0: Ayo jujur, enggak boleh bohong.
1: Ayo, Fayo.
0: Ayo.
3: Coba lagi.
0: Coba lagi.
1: Oke, okay, boleh.
0: Oke, okay, skip. Ya.
3: Berikutnya aku keluarin
1: Freeze. Oke, cek kartu. Mau cek kartu siapa?
3: Gigi.
0: Ah, iya.
1: Oke, okay, dia ngecek kartu Fauzi.
3: Uy.
1: Oke.
0: Okay. Nah, itu kalau dia udah lihat, nanti kalau dia dapat ini lagi apa tadi?
1: Guard. Yang bisa,
0: guard tadi udah habis berarti guard.
1: Guard itu totalnya di sini tuh ada 6 kartu. Hmm. Jadi hoki-hokian aja lagi nih antara
0: dia dapat guard. Kalau Lyle dapat guard, dia udah gampang nebak dong.
1: Betul, dia dapat informasi. Makanya mungkin Fauzi akan mainkan kartu itu biar keluar lagi.
0: Kalau misalnya dia dapat ini ya, dapat apa tadi? Yang counselor ya. Hmm. Kalau dia counselor pasti dia akan buang itu ya. Karena takut akan ketebak gitu.
1: Betul.
0: Gue bisa nangkep secepat ini ya.
1: Asik.
0: Iya, asik. Hah?
3: Ih,
0: diajak mah. Ayo, boleh kapan-kapan ya.
3: Sekarang
1: dong. Pakai guard dulu.
0: Guard.
1: Tebak deh, kontes mungkin kira-kira ini.
2: Yakin
1: aja.
2: Gak mau pilih jawabannya lain.
1: Tidak mau, aku kontes aja.
2: Coba dipilih lagi. Gitu.
1: Gak apa-apa, aku kontes aja, aku terbang.
2: Sepakat, deal. Congratulations, Anda benar sekali.
0: Berarti Fauzi keluar ya.
1: Fauzi
0: keluar. Oke. Aduh, sayang sekali Fauzi ya. Aduh,
1: kontesnya.
2: Padahal pengen dipakai di akhir-akhir gitu.
0: Iya ya.
1: Tidak apa-apa.
0: Itu soal Lyle sih harus disalahin Lyle ya. Harusnya tidak pakai ekspresi ya, gitu kan. Iya, itu kan bisa aja jadi referensi juga buat ini Zaki tadi kan.
1: Pasti gede poinnya nih.
0: Nah itu.
3: Lebih asik.
2: Dia sengaja itu supaya aku kalah.
0: Bentar, tadi mention tadi soal fitnah. Itu di mana letak fitnah-fitnahnya itu?
1: Nah, ini tanggung jawab ini.
3: Kayaknya salah perspektif, Bang. Lebih ke ini. Gacha ya judi ya.
1: Nabak-nabak di
0: gacha. Oh,
1: di fitnah-fitnah di sana gitu.
0: Oh, iya. Oke.
1: Eh, Laila tadi masih giliran.
3: Aduh.
1: Alah, sok pusing.
0: Kenapa?
1: Oh, princess tuh. Princess kayaknya.
0: Oh, princess
1: tuh.
0: Ya.
1: Princess kayaknya tuh. Oke, okay, handmade. Kebal dia.
3: Dia kebal.
1: Sip.
0: Di setiap putaran, selalu sampai
3: satu
0: akhir.
3: Satu putaran aja.
1: Kayaknya aku mainin canceler aja.
0: Canceler.
1: Dua kartu.
0: Ambil salah satu berarti.
1: Ambil salah satu, letak
0: dua lagi, taruh ke bawah berarti ya. Oke, okay, I got it.
1: Oke. Okay. Celak. Lanjutlah.
0: Oke, okay, di sini Laila berarti aman.
3: Aman, Bang.
1: Sepertinya, Bang. Oke, okay, mainin prince. Kok di sini? Buang dulu itu.
3: Oh iya.
0: Buang dulu.
1: Karena prince. Kasih sini. Buka.
0: Oh, dibuka.
1: Oke, okay. Ternyata kartunya prince juga.
0: Oh, dua-duanya double.
1: Ambil satu aja.
2: Satu, bukan kasar.
1: Satu, sengaja nih. Nah, sengaja cheating.
2: Ya, tekniknya begitu.
1: Ini namanya cheating ya, teman-teman.
0: Itu
1: mengikuti
0: rules. Udah parah ya. Udah fitnah cheating. Aduh.
1: Oke, okay, karena Laila cheating, Laila kalah.
0: Oke. Okay, lanjut.
1: Oke, okay, kita mainin handmade kebal.
3: Aduh.
1: Kok kebal?
3: Kebal. Masa gitu sih mainnya?
1: Ya, begitu deh. Aku kan mau nyuci.
2: Nanti kasihkan nyuci.
0: Ayo, Laila kartunya ayo. Apa?
1: Oke, okay, Pris.
0: Pris.
1: Gak bisa, aku kan handmade.
3: Oh iya.
1: Ini namanya misplay.
0: Tidak fokus.
1: Betul. Sebutannya misplay
0: iya.
1: Biasanya. Dia tidak tahu.
0: Oh, dia fokus gitu. Fokus. Padahal tinggal ini. Kalian ini aja kan, face to face kan.
1: Iya.
0: Udah gak fokus. Padahal tadi dia kebal kan. Dia punya handmade tadi.
1: Coba deh. Aku mau nebak Laila. Baron gak?
3: Gak dong.
0: Enggak. Oke, lanjut.
3: Habis Baron.
1: Iya deh.
0: Apa lagi itu?
1: Baron. Mainin Baron.
0: Oh, Baron.
1: Meng-compare poin kali.

0: tuh jadi ini moment of the truth-nya.
1: Nah. Oh, ya. Boleh dilihat. Saling oh diperlihatkan dua-duanya ya.
0: Jadi kartu aku cancelor, kartu Layla itu yang king.
1: Oh, king ya.
0: Nah, karena poin yang kartu king itu lebih gede, jadi yeah, Layla yang menang.
1: Yeah. Layla yang menang. Yeay. Walaupun tadi enggak fokus ya. Aduh.
0: Kayak dapat satu token kemenangan ini.
1: Dapat satu token kemenangan. Ya, itu kayak koin-koin gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Oh,
0: jadi goals kita tuh ngumpulin 4 sampai dapat 4.
1: Oh, siapa yang dapat 4?
0: Dia udah menang.
1: Oh, iya. Hadiahnya apa?
0: Tidak.
1: Ditraktir jangan-jangan.
0: Waduh. Mana ya, Bang? Jadi kartu yang ditutup tadi itu gak. Kartu yang dibuang tadi itu gak.
1: Iya, oke.
0: Princess
2: belum keluar ya. Princess.
1: Oke, lagi. Kayaknya masih belum... Masih setengah-setengah gue paham nih kayaknya ini. Juga pendengar nih kayaknya juga... ini apa namanya... siapa tahu kan kalau misalnya ada yang mau nanya WA aja gitu kan, kita lagi sibuk main, jangan telepon ya, jangan ganggu. Kalau mau nanya WA aja nanti ya, karena kan kalau aku tadi udah beberapa kali nanya ya, ada beberapa ininya ya, nanti kalau misalnya ada yang nanya WA aja ya, silakan nanti aku sampaikan ke teman-teman nanti. Oke, lanjut.
0: Kedua, silakan Layla dulu.
1: Layla, karena dia yang menang ya, Layla dulu. Okay.
0: Agak berhati sebenarnya.
1: Kenapa? Kirain bagian dari permainan ini. Main-main hati ini.
0: Oke.
2: Baru main langsung nambah.
0: Siapa?
3: Bang Fauzi.
0: Bang Fauzi ke aku, oke.
3: Okay. Fauzi.
1: Berarti bebas mau tebak siapa gitu ya. Oke. Mau terserah mau tebak punya siapa. Oke. Ini jangan-jangan belum apa-apa udah keluar lagi.
0: Siapa tahu aja.
2: Siapa tahu.
0: Sering kejadian.
3: Itu Baron.
2: Congratulations.
1: Oh iya.
2: Kita lanjut lagi.
0: Kita lanjutkan permainannya. Kita lanjutkan.
1: Udah bikin seneng ya. Ternyata enggak gitu ya.
0: Aku handmade dulu. Kita kebal dulu.
1: Handmade.
2: Kasihkan nyuci ya.
1: Oke.
3: Keriput itu tangan.
1: Ayo.
2: Kita pakai freeze ya.
0: Yup.
1: Priest.
2: Lihat dulu kartunya, Pak.
0: Tengok dulu. Aduh.
1: Oh, priest itu bisa nengok ya.
2: Oh. Kuat kalah sih ini.
0: Gak kalah ya.
1: Nah, tuh kan pakai kode-kode itu bisa tuh. Kode-kode kayak gitu tuh. Ya, lanjut. Tadi Zaki kebal ya.
0: Kebal.
1: Karena ada handmade.
0: Oh, gagal. Menebak siapa?
3: Abang.
0: Aku handmade kebal. Nah, ini yang namanya
1: kan?
0: Itu
1: gak fokus.
0: Misplay ya teman-teman. Dua kali loh. Ini namanya misplay.
1: Besok nih yang misplay itu harus dihukum tuh kayaknya misplay. Itu. Itu kayaknya pikirannya gak di sini deh kayaknya.
0: Silahkan
1: tepuk. Ayo. Silahkan.
3: Fauzi itu.
1: Ayo.
3: Spy?
1: Aduh. Fauzi malam ini apes banget ya, udah dua kali ditendang ya. Aduh.
2: Ada orang yang sama juga, Bang.
1: Orang yang sama.
0: Aku mau
1: kamu ada dendam ya. Apa sih sama Fauzi? Kira dendam deh kayaknya nih.
0: Mainin tengok kartu.
3: Biasanya aku yang dibully, Bang.
1: Oh gitu. Siap.
3: Malah ini saya akan lawan.
1: Rasain lo Fauzi. Ayo. Udah menang loh satu, dia udah dapat
2: tok. Pelopor pembulu.
1: Dia dapat satu. Oh iya ya.
2: Pelopor pembulunya yang ini yang kena saya.
1: Oh iya.
0: Loh kok saya? Saya kenapa?
1: Ya.
3: Oke, aku keluarin prince.
0: Prince.
1: Prince.
0: Cancellor.
1: Cancellor.
0: Oke, dah.
1: Cancellor berarti ambil dua kartu. Ya, oke.
0: Cuman tadi itu dibuang kartu jadi enggak jalan efeknya.
1: Iya.
0: Kita nyuci lagi.
1: Nyuci lagi. Aduh, kebal lagi.
0: Kita nyuci lagi.
1: Kebal lagi. Ayo mainin apa? Dia kebal, jangan misplay lagi.
2: Bisa
0: nebak. Bisa, bisa. Berarti jalan aja efeknya.
1: Gitu. Karena mungkin yang dipegang bagus kali ya. Iya. Yeah.
0: Kayaknya mainin ini aja deh, canceller.
1: Canceller lagi.
0: Ambil dua.
1: Oke.
0: Waduh, narik nih.
1: Layla lihat kaca di belakang loh, dia lihat pantulan.
2: Oh, menang terus dari tadi.
0: Ini namanya cheating ya teman-teman.
1: Enggak. Gue bercanda. Aduh, yaudah. Ayo, Bandi.
0: Nah, ini namanya bluffing ya teman-teman. Pura-pura menghela nafas.
1: Oh iya. Pura-pura ini ya, mode kayak.
0: Kamu mau Baron?
1: Padahal ini ya.
3: Yakin.
0: Oke, okay, Baron, Layla Baron, ngecek kompet kartu, mari kita tengok.
1: Iya.
3: Karena percuma.
1: Oh, Baron juga.
0: Kartunya nah, Baron juga. Aku oh. kartu aku ada kontes.
1: Ya, oh.
0: Yang poinnya 8.
1: Oh, berarti gitu ya. Hmm. Berarti tadi Baron bisa compare gitu yeah. ya. Kalau compare siapa yang berarti Jackie yang menang berarti yeah. ya. Yang menang dapat satu token. Fauzi kapan?
3: Fauzi pulang aja lah. Itu pintu
1: ha. Oke, okay, habis ini Fauzi menang. Oke, okay, yuk.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Semangat.
0: Amin paling
1: serius. Semangat. Amin aduh ya dia ini shuffle shufflenya sini biar adil biar gue yang shuffle
0: boleh boleh
3: boleh, boleh. Boleh. Abang nggak mau main aja nih
1: masih bingung kayaknya ya oke okay. Shufflenya boleh kayak gini aja berarti
0: boleh
1: boleh apa shuffle ala ala apa gitu
0: poker ya
1: oh iya aduh ya deh gue pengen lihat dulu sebentar ya
0: boleh bang, boleh,
1: ini
0: boleh.
1: Praise okay. Oh iya, yeah. Berarti langsung di sini ya. Choose and look at another player's hand. Oh gitu. Lihat tangannya aja gitu katanya.
3: Gak dikasihin ya sama bapak.
1: Oh gitu.
0: Oh ya, ini ada
1: apanya? Itu apanya?
0: Panduan. Semacam guide-nya gitu.
1: Oh guide-nya, ini gak masalah
0: kayak ya. Lebih ringkasnya gitu aja sih.
1: Oh handmade. Until your next turn, other player cannot choose you for their card effect. Kebal Baron. Baron ya. Oke okay. Siap. Oh ada panduannya di sini ya. Oke okay, siap. Oke.
0: Okay. Fauzi usahakan menang itu.
1: Gimana? Bisa nggak gue ikut main nih? Gue coba nih.
3: Boleh
1: nggak? Boleh, boleh ya. Oke boleh.
0: Jauh nih. Jauh nih.
1: Lempar aja nanti. Ya. Lempar aja.
0: Aduh,
1: nanti.
0: Jangan.
1: Gak apa-apa ya.
0: Sopan aku nanti.
1: Gak sopan.
0: Sopan aku nanti.
1: Oke okay, siap. Silakan dibagikan.
0: Oke. Okay.
1: Agak jauh ya, gak apa-apa ya. Oke okay. Kayaknya penasaran juga ini. Penasaran ya, oke okay. Oke, okay. Oh iya.
0: Oke, okay, dari aku dulu. Kan aku tadi menang. Oke, okay, draw satu.
1: Oke okay. Siap.
0: Mainin guard aja deh di awal. Aku gak tahu soalnya lagi nih.
1: Main apa?
0: Mainin guard aku.
1: Apa no guard?
0: Handmade.
4: Yakin banget?
0: Iya yakin.
4: Saranku dipindahin
0: aja. Gak apa-apa.
4: Ini kenapa aku terus yang diincar dari tadi ya?
1: Padahal kartunya lagi bagus ya.
0: Iya. Menang lagi.
1: Cuman main. Belum keluar aja gitu ya.
0: Iya. Tiga lucu kali. Banget lagi.
4: Tiga kali berturut-turut. Lucu banget.
1: Belum sempat keluar udah kena ya. Iya. Kalau keluar kan tadi bisa iya, kebal kan. Iya, betul. Tapi udah keluar duluan gitu kan.
0: Oh, ini gitu. Kartu untuk Bang Ian dulu.
1: Oke. Okay. Aduh capek ya, ya kayak gini bisa, ya.
0: Gak apa-apa, okay. Gak apa-apa. Kayak Bang Ian mau mainin yang mana?
1: Oke. Okay. Wait ya. Kayaknya mau guard.
0: Guard juga nih.
1: Mau okay, nebak okay. Punya Lyle.
0: Cepet J.
1: Punya Lyle.
0: Kamu udah kalah J. Cepet J.
1: Ya. J yang bergerak. Karena kalah.
0: Nah boleh, boleh.
1: Anda jadi pesuruh.
0: Boleh, boleh. Eh hey, kamu guard.
1: Aduh.
0: Silakan Bang nebak.
1: Oke, okay, mau apa? Nebak punya Lyle itu priest.
3: Next time aja deh.
1: Next time aja ya. Oke. Oke. Oke.
3: Waduh.
0: Ah, main-main guard aja nih semuanya.
1: Guard ya. Ayo.
0: Ke siapa?
3: Abang. Mana tadi?
0: Ini.
3: Abang Baron.
1: Tebak ayo.
3: Baron.
0: Bener dong.
1: Keluar. Baru main udah kena aja nih.
0: Aduh,
1: tapi paling enggak seapes Fauzi.
0: Ya.
1: Di awal udah. Padahal lagi megang ini ya, apa handmade ya. Padahal
0: tadi
1: lu bagus ya.
0: Kan cuma handmade. Langsung di awal.
1: Iya.
0: Nah,
1: okay, okay.
0: Nih handmade nyuci kita.
1: Iya. Oke.
0: Kan Layla.
3: Oke.
0: Dia manage spy, ngamanin
1: tahu doang
0: bang dia.
1: Oke. Okay.
3: Daripada kau menang.
0: Aduh. Layla, apakah king?
1: Oh guard ya.
0: Tidak. Silakan lanjut.
1: Oke, okay, lanjut.
3: Aduh, maaf ya.
0: Aduh, dimainin lagi.
1: Main lagi.
0: Satu aja. Canceler.
1: Canceler. Dua kartu. Oke. Okay. Berarti ini kalau misalnya nanti Pak Ada gak kejadian kalau sampai habis kartu gak ada yang masih ada dua orang yang bertahan?
0: Masih.
1: Oh, endingnya itu kayak gimana?
0: Berarti cuman compare poin aja lagi
1: compare.
0: Gitu.
1: Siapa yang paling gede. Oke, okay, I see. Oke. Okay. Di akhir permainan ya. Sering terjadikah seperti itu?
0: Sering.
1: Sering juga ya?
0: Kalau rame bisa sering sih.
1: Oh gitu, siap. Berarti kalau rame, ya tadi berarti benar ya, nggak bisa di doublein kartunya berarti ya, tetap kartunya segitu aja ya. Itu kartu main apa Lail berarti itu?
0: Canceler.
1: Canceler ya, ambil dua berarti, oke.
2: Okay. Asik ya, tarik-tarik kartu terus.
0: Ya, asik ya, tarik-tarik kartu.
2: Kapan ya bisa ikut
0: when ya?
2: Tarik lagi?
0: When ya, menang. Ya.
1: Oke. Taro. Siap. Lanjut, Jaki.
0: Aduh. Ini info paling gede sih.
1: Apaan
0: ini.
1: Tuh?
0: Kontes kukulkarin.
1: Oke.
0: Okay. Itu okay. Itu info paling gede sih.
3: Oke.
1: Okay. Apa itu? Okay,
0: Pris, mau tengok?
1: Pris, yeah. Ya.
3: Damn. Aduh.
0: Nak tengok juga? Mau tengok juga? Oh itu, oke. Okay. Kalau gar habis apa? Aku takut, ya. takut. Ya, princess langsung, keluar.
1: Langsung ya, aduh. Info. Udah dua token dia. Fauzi, sabar Fauzi ya. Abis ini gue yang menang. Ya.
0: Gak butuh sih.
1: Ada apa Pak Oji? Apa kesini mandi gak tadi?
0: Mandi gak?
1: Aduh. Lagi apes ya.
0: Jadi. Ada masanya.
1: Ada masanya. Oke. Okay. Sementara ini kalau misalnya pun waktu kita habis berarti Lail yang ini ya. Yang yep. Menang ya karena dua token ya. Tapi targetnya memang 4 token ya. Oke okay, siap. Siapa yang mulai duluan?
2: Yang menang lagi,
0: yang menang tadi lah.
1: Yang menang tadi. Oh iya, yang menang.
2: Kalau kena lagi lucu sih loh.
3: Flexing banget.
0: Fauzi usahakan menang itu.
3: Guard. Bang Jack.
2: Syukur.
3: Prince.
0: Hah?
1: Ekspresi apa itu?
0: Di cancel aja dulu ya.
1: Ayo cancel aja dulu. Oke.
0: Okay. Kita amankan dulu deh spy.
1: Spy ya. Oke. Okay.
0: Jangan ini. Kita jadi kurir.
1: Kurir. Oke.
3: Okay. Masa numpang menang sih?
0: Iyalah.
1: Oke, okay, mau
0: daripada numpang nyuci.
1: Oke, okay, mau mainin Priest.
0: Mau tengok kartu siapa?
1: Sorry ya gue lempar enggak apa-apa ya.
3: Oke,
1: okay. Okay. Lail deh, Lail.
0: Nah, silakan ke sana dulu. jangan nanti tengok itu, ditengok nanti itu. Ini namanya mengambil kesempatan dalam kesempitan ya teman-teman, tidak boleh.
2: Oh, oke.
0: Okay. Oh, itu.
3: Oh, itu. Okay. Jangan
0: ditebak-tebak ya teman-teman.
2: Oh, iya.
1: Silakan.
0: Silakan Fauzi.
1: Fauzi.
0: Okay. Wah, kalah.
1: Aduh.
2: Ini supaya mengantisipasi kejadian lagi lah.
0: Ya.
2: Mau discard dulu lah.
0: Discard kartu deh. Kayak dia buang print juga. Silakan lah, draw satu karena giliran Laila.
1: Apa itu? Oh, guard.
3: Abang.
1: Oh ya, silakan.
3: King.
1: No.
3: Intuisi jelek.
0: Alhamdulillah.
1: Gue jujur ya, gue.
3: So good.
0: Tengok dong.
1: Oke. Okay.
3: Kok bersekongkol gitu?
0: Nol kalah tuh.
1: Wow.
0: Spy kalah tuh. Tak, jadi kurek lagi kita.
1: Oke. Okay. Oke. Okay. Ntar gue mau mainin apa ya.
0: Urusan kemenangan. Tuh. Wih, nyuci. Akhirnya kebal.
3: Pakai rinsa ya, Bang.
1: Oke, kalah.
2: Dan tadi kita digardin terus kan, kita coba guard dulu sekarang.
0: Boleh.
1: Oke. Guard.
2: Lah, mu itu kanselor ya?
0: Di-cancel dulu aja.
1: Cancel aja dulu.
0: Aku tadi udah nengok kan, di-cancel aja dulu sih.
1: Cancel aja dulu. Ya, udah tahu ya Jack ya. Apa itu?
3: Fauzi.
1: Oh, guard juga.
3: Fauzi Baron.
2: Yakin.
3: Yakin.
2: Ya udah nanti aja ya.
1: Sudah nanti aja. Oke, okay. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hampir saja.
0: Hampir aja.
3: Oke. Okay. Setengah permainan ya, Bang.
2: Setengah mainan.
0: Alhamdulillah. Sebuah progres yang sudah sangat bagus.
3: Kelihatan. Kelihatan, Bang.
1: Emang mau turun ya.
0: Eh, mainan spy tadi.
1: Kodit lagi ya. Oke,
0: I'm back.
1: Mau mainin
0: Gar. Tebak siapa, Bang?
3: Siapa, Bang?
1: Sekarang Jaki deh, Jaki.
0: Boleh.
1: Oke.
0: Boleh.
1: Jaki itu
0: kalau lupa nih ada guide-nya nih, Bang. Mungkin mau butuh.
1: Enggak, kayaknya wajahnya lagi berseri, kayaknya kartunya handmade deh kayaknya.
0: Enggak mau yang di saku kiri aku aja, Bang. Saku kiri aku aja nih, Bang.
1: Handmade deh kayaknya.
0: Aku lagi enggak mau nyuci hari ini, Bang.
1: Oh iya, siap, siap.
0: Soalnya
1: lanjut,
0: udah
1: lanjut. Lanjut. Lanjut. Siapa tahu kan.
0: Udah penuh.
1: Biasanya orang-orang wajah-wajah senang itu megang handmade biasanya itu.
0: Wah, mau nyuci aja senang gitu ya.
2: Kita coba gambling dulu ya.
0: Boleh.
1: Oke, okay, silakan. Baron,
0: sama siapa?
2: Silakan.
0: Silakan. Ah, tampang-tampang tidak senang begini kayaknya.
2: Wow.
0: Oke. Okay. Siapa yang kalah?
2: Wow.
0: Wah, Gar yang poin satu aja kalah dengan kartu Fauzi.
1: Keren. Oh, iya.
2: Iya.
0: Berarti poin berapa Fauzi ini?
1: Poin berapa Fauzi?
0: Oke.
1: Yo.
0: Selor aja deh.
3: Aduh, kalah.
2: Oh, akhirnya kalah juga, Bang.
3: Akan saya balas nanti.
0: Oke, berarti ini kurir lagi.
1: Kurir lagi, oke.
2: Apakah dia belum keluar?
1: Wah.
0: Waduh, gak enak nih.
2: Waduh,
0: gak enak nih.
2: Feelingnya agak gimana ya?
0: Gak enak feeling nih. Ya, tadi aku balikin kartu, aku tahu sih kartunya apa itu. Oh, Baron.
1: Mau sama siapa?
0: Dia
1: sama
0: Fauzi.
1: Ya, sama
0: Zaki.
1: Enggak, kayaknya gede deh dia tadi.
0: Oh, iya, enggak apa-apa.
1: Oke, okay, sama Jaki deh.
0: Oke. Okay. Huh? Sama aku.
2: Oh, ya udah, enggak apa-apa. Syukur.
1: Wah, ya udah deh. Selamat tinggal. Pantas dia pede banget ya.
0: Takkan Fauzi.
3: Kartu terakhir.
1: Aduh, ya deh.
3: Udahlah.
1: Kartu terakhir.
3: Pasti itu.
2: Karena tadi kartu gede gak keluar, kita coba.
0: Oke.
2: Coba dulu.
0: Udah, compare kita lagi.
1: Compare.
0: Karena udah gak ada. 9. Princess.
1: Gak ada lawan ya itu, gak ada lawan ya. Aduh.
0: Fauzi sudah senang tadi nampaknya. Fauzi sudah sangat pede.
1: Akhirnya bisa bukan yang terakhir ya, bukan ini ya, bukan
0: bagus,
1: yang perdana.
0: Itu udah progres sangat bagus.
1: Ada progres. Abis ini menang nih kayaknya.
0: Iya, menang. Fauzi usahakan menang itu.
1: Ayo, kita percepat. Ayo, sedikit lagi.
0: Aku udah.
1: Ayo, kurir ya. Terima kasih. Oke.
0: Okay. Oke, okay, dari aku dulu. Oke. Okay. Kita mainin spy aja.
2: Baru main ya.
0: Baru main.
1: Oke. Okay. Wow.
3: Aduh, ketebak lu.
2: Agak mencurigakan ya.
1: Oke. Okay.
0: Itu princess sama kontes tuh. Bingung tuh kan.
2: Nol aja kalah kata.
0: Keluarin
2: spy aja kalah nanti.
0: Keluarin kontes ketahuan.
1: Iya, spy jadi.
0: Spy. Wih, mengamankan poin.
3: Boleh.
0: Jadi deh ini surat cinta yang tersampaikan ke princess. Silakan Fauzi.
2: Kanselor lah.
3: Ah, pulanglah sana.
0: Pulang. Pulang.
1: Ayo. Main apa?
0: Oke, tebak.
3: Abang.
1: Ayo.
3: Handmade?
1: Salah.
0: Waduh, gak mau nyuci orang ini.
1: Salah. Karena gue bilang tadi senang. Kalau gue orangnya senang terus gitu. Ayo lanjut.
0: Aku mau coba
1: Jaki.
0: Deh. Baron sama Fauzi deh.
2: Ya.
0: Kalah sih ini. Yakin awak kalah sih ini. Kalah sih.
1: Iya.
2: Bisa taruh di situ dulu
1: ya. Iya, kalah. Wah, gede ini kartunya ini.
2: Gede ini.
0: Poin 5 itu kalah loh sama kartu Fauzi.
2: Bisa jadi angkanya sama.
1: Mau main ini deh.
3: Apa tuh, Bang?
0: Apa itu?
2: Ya sama Fauzi deh.
0: Apa itu? Baron atau Baron. Gimana? Oh, Prince mau tengok kartu.
1: Iya.
0: Tunjukin aja.
3: Iya.
2: Oke.
0: Oh.
3: Itu.
1: Oke, lanjut.
3: Fokus dulu.
1: Nah, kan
0: ini namanya
1: gak fokus.
0: Mengambil giliran orang.
1: Gak fokus.
0: Advantage.
1: Oke oke oke.
2: Karena kamu gak sabaran banget ya lah ya. Silahkan dulu canceler lah.
0: Hah? Ini kan Fauzi canceler yang ngapain canceler, ke orang efeknya.
1: Iya. Ya.
3: Ini namanya.
0: Ini namanya salah efek.
1: Salah efek. Pantes kalah ya.
0: Pantes. Wah, bukan aku yang ngomong ya.
1: Iya. Padahal aku yang pemula enggak gitu deh kayaknya.
0: Silakan Laila.
1: Silakan. Ayo. Mau main apa?
3: Biar aku yang nyuci.
0: Ya, handmade lagi.
1: Silakan. Oke.
0: Mantap pula di kuliah ini.
1: Oke, aku mau main ini deh. Mau main. Nah ini.
0: Siapa itu?
2: Apa touch?
0: Apa touch? Apa itu? Wah, wow, keluarin kontes. Oke. Okay.
3: Oke, okay, ketahuan tuh.
0: Oke, okay, sip. Kenapa ya kontesnya keluar padahal poinnya gede? Ayo. Apakah ada poin yang lebih gede lagi? Oke. Okay. Mau ganti sama siapa kartunya? Draw dulu. Draw dulu. Okay. Kamu mainin king kan? Berarti tukar sama siapa tuh? Trek sama siapa kartunya?
2: Lihat dulu ya.
0: Nah, mau trek sama siapa kartunya?
2: Lah, silakan lah. Nah, berarti kita ganti COD dulu, COD dulu.
0: Ganti kartu, ganti
1: kartu. COD.
2: COD dulu
0: lah. COD biawak. Silakan tarik kartu. Silakan tarik kartu. Kalau dapat guard, Fauzi habis.
3: Jelek banget.
0: Ya udah.
2: Itu kartunya bagus-bagus kok.
0: Bagus, bagus, bagus banget lagi itu kartunya.
1: Waduh, sayang banget.
3: Gimana lagi ya teman-teman? Memang sudah seharusnya.
1: Ayo mau main apa?
0: Tuh tadi udah mainin canceler.
1: Oh, canceler ya dia ya.
0: Lagi mau bingung nih.
1: Bingung mau milih kartu yang mana ya.
0: Balik ke bawah.
3: Bye-bye.
1: Repot ini.
0: Tidak masalah.
1: Tidak masalah ya. Sering-sering ya.
0: Sering-sering ya. Boleh.
1: Oke, mau main Prince.
0: Prince. Mau target ke siapa, Bang?
1: Ke Jang Poji deh yang udah jelas. Target ke Lyle.
0: Berarti ini buang ini discard.
2: Silakan dia buang lah.
1: Yeah.
0: Dibuang lah, buang lah. Duh, yang dibuangnya ternyata princess. Kamen lagi udah discard.
1: Udah discard.
0: Princess kan kalau udah ke discard udah kalah. Nah, silakan Fauzi.
1: Ayo.
0: Usahakan menang itu Fauzi.
1: Iya, usahakan. Udah bantu nih, udah bantu nih. Udah keluarin Lyle nih.
0: Oke, okay, guard. Mau ke siapa?
2: Mas Jeki.
0: Aku kan udah selesai.
1: Udah selesai. Satu-satunya. The one and only ini lawan.
0: Okay.
1: Ayo, kita tinggal berdua.
2: Handmade ya, Bang?
1: No.
3: Padahal
1: no.
3: Tadi udah dikasih clue.
1: Oke. Okay. Ayo.
0: Apa itu? Apa
3: itu, Bang?
0: Oh, Gak. Silahkan di tempat Fauzi.
1: Dari roman-romannya Fauzi lagi... Ini lagi, kayaknya...
0: Dari aromanya belum mandi.
1: Apa ya? Kita dulu. Baron.
2: Jijik banget.
0: Akhirnya.
3: Udah lagi pulang lagi.
0: Dapat satu token.
1: Reward and only yang gak dapat adalah
0: Fauzi.
1: Padahal satu lagi guard juga.
2: Berapa ronde loh.
0: Aduh.
3: Ya, berapa kali kita main.
1: Dapat token dan ini permainan kita terakhir. Fauzi memang tidak ditakdirkan untuk dapat token malam ini ya. Karena waktu kita yang sudah di ending gitu ya. Iya, sudah di ending. Iya. Ending. Jadi karena udah 25-9 ya, kita sudahi dulu ya. Ini menyenangkan sekali, aduh. Yang paling menyenangkan adalah kita...
2: Saya gak menang sama sekali.
0: Yang menyenangkan itu Fauzi kalah. Ha.
2: Dari awal main sampai sekarang gak ada menang.
1: Aduh, menyenangkan sekali ya. Oke, terima kasih banyak ya. Aduh, kapan-kapan kita main lagi.
0: Boleh.
1: Kapan-kapan kita main lagi. Ya. Ya. Jadi ternyata strategi itu kayak apa ya, tadi mainnya kayak... Walaupun gue itu membuang kartu Prince apa tadi? Bukan siapa Countess. Tadi?
0: Eh?
1: Countess. Countess. Padahal gue buang kartu Countess tadi kan. Nah, itu mungkin ini juga kan kayak mikir juga ini mana yang harus dibuang. Nanti kayaknya ini lebih bagus ini kesempatan ini gitu kan buat bisa apa discard kartu orang gitu kan bisa ambil kayak gitu gitu. Jadi mengurangi mengurangi persaingan kita juga gitu kan. Jadi ya udah ini aja buang gitu kan gitu. Ada strategi juga sih di situ. Makanya Fauzi harus ada strategi.
0: Waduh, itu tuh, itu poinnya tadi tuh. Itu poinnya tuh.
1: Oke, oke, oke. Terima kasih banyak Zaki, juga Lael, juga Fauzi. Terima kasih banyak ya. Next time mudah-mudahan kita ketemu lagi ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Ini first time gue bawain ya, main on air. Waduh, langsung menyenangkan
0: candu
1: sekali
0: nih,
1: ya.
0: Candu nih.
1: Candu nih kayaknya nih. Ya, oke. Okay. Ya deh, terima kasih banyak ya. Sehat-sehat juga buat kalian ya.
0: Amin, sehat-sehat juga, Bang.
1: Selamat. Amin, amin. Ini juga kayaknya udah mau weekend deh kayaknya ya. Ya deh, kalau gitu pendengar semuanya juga kita sudahi dulu untuk ruang komunitas malam hari ini bareng sama Padang Board Game ya. Tadi kita main tadi Love Letter ya. Love Letter. Kalau gitu untuk kalian semuanya yang kemana-mana tetap bersama kami di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Persatu RRI Padang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 Kilas Info.

Pukul 21 waktu Indonesia Barat, selamat malam mendengar Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat dan akan menggelar pertunjukan seni budaya padu si Gadang Lasuang di halaman kantor Bupati setempat pada Jumat 13 Juni 2026 mendatang. Kegiatan tersebut dimulai pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat hingga sore hari, menampilkan atraksi Gadang Lasuang dari Sasak Ranah Pasisir serta berbagai lomba seni budaya tradisional. Ya, Kepala Dinas Pariwisata Pasaman Barat, Afrizal di Pasaman Barat kepada RRI pagi tadi mengatakan persiapan kegiatan masih terus dimatangkan melalui koordinasi dengan pihak event organizer. Dan intinya, tujuan kegiatan ini digelar sebagai upaya melestarikan seni budaya khas Pasaman Barat sekaligus memperkenalkan tradisi menumbuk padi kepada generasi muda agar tidak hilang ditelan zaman. Informasi ini selengkapnya Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selanjutnya, kita ikuti program Ruang Rindu.

0: Bersatu RRI Padang Kantong Informasi dan Inspirasi. Kita ketemu lagi pendengar di Ruang Rindu. Malam hari ini kita akan mainkan lagu. Ayo, lagu apa? Ayo. Di malam hari ini kita mainkan lagu Kamis ya, Kamis kita main Indonesia. Oke. Okay. Wah, bagus nih. 2010 sampai 2020-an lagu-lagu Indonesia baru nih. Kita mainkan lagu-lagu Indonesia yang baru, boleh silakan. Yang mau gabung di 812878 atau bisa juga di 08116666975. Oke. Okay. Kita terima dulu di line telepon. Selamat malam. Oke, itu. Halo, selamat malam. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Rindu. Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Halo.
1: Halo, sudah malam.
0: Iya, sudah malam, Uncu. Apa kabar?
1: Aman, amin, lancar, lancar.
0: Dan sentosa. Mantap, luar biasa. Jadi gimana, Solo panas hari ini atau gimana? Di Padang panas loh.
1: Iya, panas.
0: Panas ya.
1: Sampai malam nih, biasanya malam sejuk.
0: Iya.
1: Ya.
0: Yaudah. Oke, Uncu mau diputarin lagu apa, Uncu?
1: Tulus Manusia Kuat.
0: Oh, Manusia Kuat. Manusia, kira-kira manusia kuat. Itu kita. Gitu ya.
1: Iya, biar aku juga bisa kuat kayak tulus menghadapi marah.
0: Oke, oke. Siap, mau disalamin buat siapa, Uncu?
1: Salam dan spesialnya tuh Uda yang mendengarkan suara kita berdua. Uda di studio Persatu RI Padang di Padang. Itu di Wadinam Suku, Kota Solo.
0: Oke.
1: Turunnya bikinannya, fan-nya.
0: Siap.
1: Sama di Wadinam Suku, Kota Solo. Salamnya untuk yang akan menyalamin semuanya dari awal sampai akhir. Terima kasih ya salamnya. Salam duo dari Ipidipo. Salamnya untuk yang biasa gabung dan tidak bisa gabung. Yang akan gabung semuanya dari awal sampai akhir. Salamnya mengingat kata jam lalu radio streaming semua di digital dimanapun berada. Salamnya untuk semua-semua. Lalu semua-semua Ipidipo. Cepat salam dari Ipidipo di 67 Kota Solo. Menyapa dari 67 Kota Solo. Ditunggu lagunya ya, udah putar lagunya di sana. Untuk dengar lagunya di sini. Makasih. Siap. Ya, dah.
0: Sama-sama.
1: Banyak maaf. Assalamualaikum, udah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia Kuat. Selamat malam.
2: Sudah malam ya.
0: Oh iya, sudah malam ya. Kirain masih siang.
2: Iya.
0: Bu Ir, apa kabar Bu Ir?
2: Aman, amin, lancar, luncur, dan sentosa.
0: Alhamdulillah. Cuciannya kering dong ya. Karena
2: kering
0: gak ada, gak ada hujan kan tadi
2: ini.
0: Kan
2: iya.
0: Gak nyampe.
2: Sampai malam nih panas juga nih.
0: Gak nyampe sore udah kering ya.
2: Udah.
0: Sehat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Makan apa tadi, Bu Il?
2: Makannya? Makan nasi.
0: Nasi. Masih makan nasi ya?
2: Masih dong.
0: Jangan salah makan nanti ya.
2: Enggak.
0: Oh, iya deh. Gimana ya Pak Cap? Gimana kabar Pak Cap?
3: Aman.
0: Aman
2: katanya.
0: Pak Cap aman ya.
2: Aman.
0: So, pokoknya kalau udah makan damai dunia ya Pak Cap ya.
2: Iya. Damai.
0: Oke, oke. Bu Ir mau diputerin lagu apa, Bu Ir?
2: Yang Tagor Pangaribuan Jangan Menilai Dua, yang kedua.
0: Hah? Lagu lama itu Bu Ir.
2: Hah?
0: Lagu lama bukan itu?
2: Enggak, kan ada yang keduanya tuh.
0: Yang kedua yang mana? Tagor ya?
2: Enggak salah, ada dulu Ibu dengar tuh hari Kamis nih juga
0: nih. Kamis ya. Waduh, ada tuh kita ya? Soalnya kan lagu Indonesia 2010 sampai 2020-an.
2: Iya.
0: Ya.
2: Kalau enggak yang anu aja yang
0: apa tuh?
2: Itu aja lah.
0: Apa?
2: Rosa Wanita.
0: Rosa.
2: Iya, Wanita.
0: Yang Wanita, Wanita, Wanita, Wanita ya. Oke, mau disalamin buat siapa Bu Ir?
2: Salamnya buat Ian, serta keluarga sehat selalu, amin. Lancar aktivitasnya.
0: Amin.
2: Terus buat yang curi po tadi.

0: buatnya uncul siapa tadi tuh, Cut Abang Pita Mame, buatnya Angkal Gazi, Rahma dan Mary, buatnya Diana. Buatnya Ika, buatnya Terinda di Bogor, buat Ciguria, buatnya Widira, pokoknya buat semuanya aja lah ya yang biasa gabung semuanya di Pro 1 aja. Salam kompak selalu, makasih ya,
1: terima malam. Kasih Bu Ir, selamat malam. Oke, Bu Ir di Parapisan, Bu Ir Zahanum ya. Parapisan. Oke, kalau ada yang mau gabung lagi silakan. Kita terima di 812878 atau bisa juga di 08116666975 ya. Ini lagu kita, lagu Indonesia tahun 2010 hingga 2020-an ya. Oke, 2020-an. Benar ya? 2010 Kamis 2010 sampai 2020-an. Oke, kita coba lagi ya. Selamat malam. Halo, selamat malam.
2: Ya, selamat malam Bang. Iya, malam kok. Belum sore, belum pagi. Malam.
1: Sore udah lewat.
2: Oh, betul, oh, Bang. Lah lama namanya Cie jo Bang Iko, kok apa Bang I?
1: Udah berapa tahun?
2: Udah sekitar sebulan lah.
1: Sebulan.
2: Apa kabar Bang I?
1: Oh, aman, amin, lancar dan sentosa. Amin, lancar, luncur dan sentosa.
2: Ah, itu yang penting Bang. Udah sebulan gak komunikasi sih.
1: Oh iya, iya, sebulan ya?
2: Iya.
1: Sebulan?
2: Iya. Udah kalau menurut pantechan mungkin udah sebulan. Tapi kalau yang lain gak tahu lah.
1: Oh, iya,
2: entah 2 minggu, entah 3 minggu, pokoknya lama lah.
1: Oh, lama lah ya pokoknya.
2: Iya, kalau Piala Dunia ini kayaknya Bang I gak sibuk dikit lah ya. Kerjaan tuh banyak, bukan siaran aja.
1: Mungkin, bisa jadi.
2: Nah, iya, bisa jadi. Karena Bang Tejan gak tanya ke Uni Macan sih, Bang I-nya kemana? Oh, sibuk di situ-situ.
1: Oh, katanya, sibuk.
2: Ya udahlah kalau gitu.
1: Oh, iya.
2: Okay. Om Tito juga sibuk juga itu, Om Tito.
1: Iya.
2: Nah, yang nongol yang empat ini aja ini. Tiga cewek satu cowok.
1: Jadi. Bang T, Bang T gimana kabarnya Bang T?
2: Bang T Chan, Bang T-nya gak ada lagi.
1: Oh ya Bang T Chan apa kabar?
2: Iya, sudah Bang I kasih nama kayak gitu. Masa dipanggil kayak gitu? Kalau Bang T Chan panggil Bang I itu wajar.
1: Oh, iya.
2: Tapi kalau Bang I gak bisa lagi, itu udah habis itu.
1: Kalau Bang Tejan apa kabar nih Bang Tejan?
2: Alhamdulillah.
1: Aman.
2: Amin, lancar, luncur
1: dan sentosa. Mantap.
2: Nanti kalau Ibu Macan gabung sampaikan salam istimewa Bang Tejan buat Ibu ya.
1: Boleh.
2: Jangan lupa tuh ya. Itu okay, utang siap. Bagi Bang I. Nanti kalau Ibu gabung sampaikan salam Bang Tejan.
1: Siap.
2: Ya, ini salam istimewa ini, bukan salam biasa gitu ya. Mana tahu ada cerita lagi, ada itu lagi kan. Yuk kita dengerin gitu ya.
1: Kayak ditungguin banget ya cerita dari Bu Macan ya.
2: Iya. Ini babak pertama 0-0 baru Bang I, belum pecah telur itu.
1: Belum ya.
2: Indonesia Australia. Mudah-mudahan di babak kedua nanti sambil dengerin lagu ada gol yang terjadi.
1: Oh iya siap.
2: baik penyanyinya Keisha Keisha Lefronka. Apa ya namanya Bu Ibai?
1: Keisha Lefronka.
2: Iya, dulu ada iklannya di Opsi, ada lagunya itu tak usai di sini, tak apa itu. Bang Tejan mau itu lagi, Bang. Apa jadi lagunya
1: di sini,
2: Bang?
1: Ya.
2: Ada. Keisha itu kan kalau enggak salah itu iklan lagunya Opsi itu.
1: Keisha.
2: Ya udah gak lama lah, sebelum Bang I gabung itu lagu udah ada juga itu.
1: Keisha.
2: Dulu Opsi kan iklannya gak kayak gini.
1: Tak ingin ada... usai ya.
2: Hah? Apa judulnya?
1: Tak ingin usai.
2: Wah, mungkin itu mungkin. Mungkin tak itu. Ingin usai ya.
1: Tak ingin usai, oke okay, boleh.
2: Iya, kita dengar tak ingin usai gitu ya. Oke deh, kalau begitu ya Bang I ya.
1: Oke, okay,
2: mau siap. Lanjut nonton bola lagi nih Bang I. Oh, ya. Salam-salam.
1: Berarti udah menit ke berapa ini?
2: Yang mana? Nah, baru istirahat. Masuk babak kedua lagi.
1: Oh, masuk ke ini udah half time.
2: Iya, babak pertamanya udah selesai. Mainnya enak kok, Bang. Enggak ada kecurangan gitu.
1: Iya, enak ya.
2: Enggak sama kayak Vietnam pakai jatuh bangun. Lah kalah ya, kau lah. Ini itu sih, tapi
1: Kau lah.
2: Tapi kalau kau lah seorang anak kapal tangguh, kau lolos semifinal, kau indah doh. Malah Kamboja dah lolos.
1: Iya, iya, iya.
2: Ah, itu okay, Kamboja okay. Tadi lah nyukupa di Thailand sampai kosong Bang I.
1: 4-0
2: jadi
1: ya.
2: Thailand menunggu final ya Bang I ya.
1: Okay.
2: Antara Indonesia dan Australia. Itu makanya kita lihat nanti lah.
1: Berarti sekarang masih 2-0 ya?
2: Apa ini? Masih 0-0 Bang I.
1: Kan iya 2-0-nya kan? 2-0.
2: Apanya 2?
1: Ya kan,
2: belum menang, kita belum menang.
1: Iya kan maksudnya kosongnya 2 kan, 2-0 kan?
2: Maksudnya kosong Australia 1, kosong Indonesia 1. Ya,
1: 2-0 kan?
2: Wah, ambo kere kalau jombang I kayak gini ini kere ambo ya. Namo tuh salut gitu. Eh, enggak terbayang deh. Lakudian lu baru tekan 2-0. Iyalah betul. Kosong bagi Australia, kosong bola bagi kita, berarti 2-0.
1: Iya, 2-0, 2 buah kosongnya
2: iya,
1: kan.
2: Iya, salah itu istilahnya apa namanya itu teori yang baru kayaknya itu bagus itu Bang ya, tanda Bang itu ada kemajuan gitu ya. Kita simak ini sedikit, Meksiko Afrika Selatan nanti jam 2 ya.
1: Oke.
2: Kalau Bang Techan kayaknya hasilnya imbang Bang I. Ini pilihan kita ya Bang I.
1: Berarti Meksiko versus
2: Afrika Selatan.
1: Afsel ya.
2: Iya, karena ya, memang main di kandang Meksiko di stadion bersejarah itu mainnya. Oh, iya, gitu kan. Iya.
1: Jam 2.00.
2: Nah, jadi kita lihat aja. Oh,
1: kalau 0-2, di waktu 0-0, waktu Indonesia Barat. Di waktu Indonesia 0-2, Baratnya 02 ya.
2: Ya 02, tapi yang main pagi ada dapat kita. Entah ya, jam 8 atau jam 9 itu.
1: Benar.
2: Wah, okay. Itu mungkin satu lagi sebentar Pak, jangan terlalu cepat, satu lagi ini bola juga ini. Kalau 0-2 dong lo main tadi, berarti otomatis pukul 1 Padang nggak siaran ya Bang I, karena penyanyinya udah tidur semua ya.
1: Iya, penyanyinya udah tidur.
2: Berarti kita lari ke Pro 3, 24
1: jam. Iya, Pro 3.
2: Ah, itu yang penting, jadi yang lain bisa dengar Bang I.
1: Iya.
2: Jadi buat penggemar bola ya, Pro 1 nanti malam nggak siaran, tapi pergilah ke Pro 3.
1: Pro 3.
2: Itu kan Pro 3 ini kan siarannya 24 jam ya Bang I ya.
1: Iya, 24 jam.
2: Nah, maka di sana kalau kita nonton bola di radio gitu.
1: Oke.
2: Okay. Ah, salam lah buat Ucu Dipo sama Ibu Izanem tadi ya Bang I. Nanti yang akan gabung juga disalami semua. Salam istimewa buat Bang I. Spesialnya buat trio macan baru sana. Masuk Bang I, kok ilang mak?
1: Hah? Ilang kok? Nggak dengar ya suaranya ya?
2: Ya.
1: Kok bisa hilang?
2: Masuk. Iya, masa dorong pertama ini semangat dulu Bang I. Jadi ini bola Indonesia ada, piala dunia juga ada.
1: Iya, timnas ada ya.
2: Ini kan udah piala dunia.
1: Bener,
2: rumah
1: bener.
2: Piala dunia kata Bang I kan.
1: Iyalah.
2: Makanya ya kesini aja kita fokusnya dulu.
1: Siap.
2: Gak usah tanya-tanya ini gak usah dulu. Kita fokus ke bola. Fokus. Minimal penyiar bisa tanya-tanya lah ya. Ini main mau pegang siapa itu kayak gitu kan. Jadi enak juga sih, mana tahu ada yang betul nantinya.
1: Yes, benar sekali.
2: Prediksinya gitu ya.
1: Okay,
2: Bang I.
1: Okay, Bang Taichan.
2: Jangan lupa salam Bang Taichan buat Ibu Macan ya Bang I ya.
1: Siap.
2: Itu yang harus Bang I kanan dulu yang pertama, nanti kalau Ibu Macannya gabung. Udah lama juga nggak dengar Ibu itu.
1: Okay,
2: Bang I.
1: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Techan ya, karena udah 3 lagu, kita coba mainkan dulu lagu yang ada di request ya. Jadi yang lain juga nanti kita akan tunggu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: masa begini aja cara kamu bawa motor, Gi?
1: Kamu nanya, mau aku gas nih? Nih, gas, gas, gas, gas.
2: Utamakan keselamatan, bukan gaya-gayaan.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Arif Wicaksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia hari ini. Kali ini berbeda kan, diikuti oleh 48 negara, di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea

Selatan dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya, karena Meksiko memang sepak bolanya oke, dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya, dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, cukup berat, karena 4-4-nya cukup kuat. Apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay. Jadi ini cukup sulit. Tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory Coast, Pantai Gading itu, dan Ekuador. Kemungkinan Jerman sama Pantai Gading lah ini.

Jepang, karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head to head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut, dan Selandia Baru. Ini ya so-so lah, Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran, karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup, kemungkinan ini ada Prancis, karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya. Dan untuk runner-up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga. Tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti

Perancis itu punya kedalaman squad yang bagus sekarang untuk tahun ini. Terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, nah itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Tapi menurut saya ada dua, itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Persatu Hari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Baik, ada Bang Hanafi di Rimbo Datar ya. Aman Amin lancar luncur sentosa, sudah malam belum kick off pertandingan pertama dunia 2026 Piala Dunia. Pertama dunia maksudnya ya. Pertama dunia piala dunia. Oke. Tadi sudah diputerin ya, Maudie Ayunda tahu diri, dan salam buat Bang Ia lancar luncur sentosa, Niken di Tabing, Bu Nancy veteran, Bu Anwar di Tunggul Hitam katanya ya. Selamat malam. Halo.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Ya,
1: ini dengan Hendra.
0: Oh, Bang Hendra.
1: Hendra. Di Sungaiang Batu Sanggar.
0: Sungaiang ya.
1: Ini dengan Bang apa ini?
0: Berarti masih di kampung gitu ceritanya.
1: Oh, masih lah. Oh, baru juga 10 hari di kampung.
0: 10 hari. Berarti sebelum Idul Adha udah nyampe ya.
1: Oh enggak, habis lebaran haji.
0: Oh, habis lebaran haji. Iya, iya, iya.
1: Iya.
0: Rencana kapan mau balik?
1: Oh, mungkin habis bulan ini kayaknya.
0: Habis bulan
1: ini dengan
0: ya.
1: Mas Ian ya?
0: Benar sekali.
1: Iya.
0: Gimana gimana? Udah dibawain belum oleh-oleh saya?
1: Oh, tenang aja. Nanti saya anterin ke Sudirman lah.
0: Waduh. Ngerepotin nih. Aduh. Gimana di kampung? Ini pasti harus dilama-lamain, kangen kampung kan?
1: Kalau di kampung sih suasana adem ayem aja gitu.
0: Adem ayem ya.
1: Iya.
0: Oke lah kalau gitu.
1: Terus suasananya kalau di sini tuh kalau malam dingin banget.
0: Oh iya ya, beda sama di
1: beda.
0: Gimana sih tempat
1: beda sama di Padang?
0: Hah? Di mana sih
1: tempat merantaunya? Kenapa?
0: Tempat merantaunya lupa.
1: Di Cilacap, Jawa
0: Cilacap,
1: Tengah.
0: Cilacap, iya, iya, benar-benar. Berlupa ya. Oke. Okay. Jadi malam ini mau diputerin lagu apa, Bang Hendra?
1: Oh, Bang Hendra baru nyimak nih. Baru abis minum cetalu barusan.
0: Ya, kita mainin
1: warung,
0: lagu
1: gitu, kopi.
0: Lagu Indonesia tahun 2010 sampai 2020-an.
1: Ariel Noah masuk gak ya?
0: Ada Noah? Noah maksudnya ya?
1: Iya.
0: Ada
1: Bang.
0: Noah yang mana?
1: Apa aja nih judulnya dari Noah?
0: Noah ada... Apa ya? Kalau rata-rata sih masuk sih ada... Mungkin ada... apa sih? Hero mungkin... Atau apa lagi ya?
1: Menunggu ada ya, menunggumu.
0: Andaikan kau datang. Menunggu apa?
1: Menunggumu.
0: Menunggumu ya.
1: Hmm.
0: Menunggumu itu tahun berapa sih? Noah ya. Noah.
1: Iya, kemungkinan di atas 2010 lah.
0: Menunggumu. Kita cek dulu. Oh iya iya, boleh. 2014 kalau nggak salah.
1: Iya, 2014-an lah.
0: Oke, mau disalamin buat siapa?
1: Siapa aja yang udah masuk, Bang Ian?
0: Tadi udah rame lumayan sih. Ada Bang Nafi di WhatsApp juga. Terus ada siapa lagi? Bu Ir. Ada Bang Teddy, yeah. Bang Techan maksudnya. Terus ada Uncu Dipo di Solo, Bu Irza Hanum.
1: Kirim salam buat On Judipo yang ada di Solo, Judipo, buat okay. Ibu Irza Hanum, terus buat Hanapi, buat Rama di Batu Sangkar, buat Ika yang ada di Batipu, buat Uncle Gazi.
0: Udah ketemu belum?
1: Terus sama siapa ya?
0: Uncle Gazi nggak kopdar?
1: Nggak, belum ke mana. Dia mah nomaden, kadang-kadang di berpindah-pindah tempat gitu.
0: Oh,
1: loh
0: gitu.
1: Dia
0: oh, iya, iya.
1: Kadang-kadang di Batu Sangkar, kadang di Padang Panjang, jadi kok susah kalau nebak Uncle Gazi mah.
0: Oke.
1: Kadang-kadang lanjut. Dia nongkrong di jembatan kembar tuh di Selaing, kadang-kadang.
0: Iya.
1: Uji nyali di sana dia.
0: Uji nyali ya. Oke, terus buat siapa lagi?
1: Buat Kak Mary yang di Bekasi mungkin saat ini lagi ngupingin Pro 1 Padang.
0: Oke,
1: terus,
0: okay,
1: terus buat ke Putra yang ada di Cikarang Bekasi. Terus okay, spesialnya nggak pakai telur buat anak istri yang ada di Majenang Cilacap.
0: Oke, okay, oke, okay, siap.
1: Aku nggak dengerin lewat RRI digital nih Mas Ian.
0: Udah itu aja berarti.
1: Dengerin lewat 93,5.
0: Oh iya ya. Oh iya, semantap mantap.
1: Mantap, bening banget bening, tuh 93,5 ya. RRI Padang di Batu Sangkar.
0: Iya, cuman paling agak delay dikit lah ya.
1: Iya agak delay. Ya, masih enakan kan di RRI digital.
0: Iya iya iya ya. Siap siap.
1: Tapi suaranya bening kok, nggak ada gangguan.
0: Bagus lah kalau gitu, alhamdulillah ya. Karena kan cuaca juga lagi bagus. Dia kadang-kadang tergantung dari cuaca juga.
1: Oh gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nanti mau dukung siapa nih? Saya Meksiko.
0: Meksiko ya. Kayaknya aku nggak dukung yang.
1: Siapa-siapa?
0: Ya siapa-siapa kayaknya. Aku dukung timnas aja, timnas Indonesia. Walaupun nggak masuk Pildun, walaupun nggak masuk Pildun ya.
1: Iya. Nanti di Pro 3 ya?
0: Hah? Iya di Pro
1: 3. Nanti siaran langsungnya di Pro 3.
0: Enggak, nanti Pro 1 juga relay kok.
1: Pro 1 nanti relay?
0: Iya, Pro 1 relay juga.
1: Asik, mantap. Tak tungguin di Pro 1 Padang nanti. Di RRI digital aja.
0: Oke.
1: Okay. Biar bagus.
0: Siap,
1: oke,
0: siap.
1: Makasih Bang Ian.
0: Sama-sama Bang Endra.
1: Mat tugas sampai tuntas.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Endra di sekarang lagi di Sungaiang katanya ya. Karena kemarin itu kan beliau di Cilacap gitu. Jadinya sekarang baru pulkam lagi gitu kan. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi.

0: malam.
1: Halo.
0: Sudah ruang malam. Rindu. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Selamat malam, Ian. Sudah malam?
0: Iya, sudah malam.
1: Oh
0: sudah,
1: iya, sudah.
0: Sudah
1: malam.
0: Lewat sore.
1: Iya. Udah hampir jam 10 ya.
0: Iya. Apa kabar Ibu Macan?
1: Aman, amin, lancar, luncur, sentosa.
0: Sentosa.
1: Kan tambahannya.
0: Oh iya, tambahan. Kan kalau misalnya udah di tahun yang baru terus tambah lagi dong.
1: Iya. Makanya diingat-ingat tadi, jangan lupa sentosanya gitu. Sentosa. Soalnya nanti terlalu ketinggalan gitu kan terlalu dari yang lain. Ya. Kita kan nggak mau ketinggalan, kita harus terupdate gitu.
0: Benar.
1: Iya kan?
0: Oke.
1: Oke, gimana dirimu?
0: Oh, apanya?
1: Iya, semualah.
0: Oh, semua.
1: Sehat,
0: termasuk
1: walafiat.
0: Semua termasuk cicilan.
1: Itu nggak sentosa namanya.
0: Ika, maksudnya tadi semua ditanya, semua apanya gitu, semuanya. Semua termasuk cicilan, kakak, KTP,
1: iya, iya.
0: Semuanya.
1: Yang utama aja deh,
0: apa
1: kesehatan.
0: Kesehatan alhamdulillah aman, amin, lancar, luncur. Kalau cicilan alhamdulillah nggak ada lah, aman lah, aman,
1: gak ada,
0: aman.
1: Kan? Nggak. Aku tahu makanya aku nggak nanya.
0: Ya aman lah. Alhamdulillah kan gaji di RRI lumayan lah.
1: masih ada lowongan nggak?
0: Ada.
1: Ada kan?
0: Ya,
1: untuk
0: ada.
1: Jadi MD gitu.
0: Ada.
1: Ngalahin Tito.
0: lowongan yang lewat-lewat air itu kan?
1: Masa kan aku kemarin request sama Rani kan, Vince Jill, I Still Believe You, gak ada. Kan gimana itu MD?
0: Wah parah nih MD nih.
1: Parah itu kan, mesti diganti tuh MD.
0: Wis. Waduh.
1: Kayak
0: ambis
1: gitu.
0: Banget kayaknya ya. Kalau mau jadi MD ya ambis banget ya. Sampai jelek-jelekin ini ya.
1: Soalnya ini bukan yang pertama gitu.
0: Oh gitu.
1: Requestnya. Terpaksa lah, aku tadi minta sama Eka.
0: Oh iya ya.
1: Begitu rindunya dengar lagu itu kan. Karena di zamannya itu memang betul-betul lagu yang sangat inilah. Top.
0: Siap.
1: Kalau sekarang lagu Indonesia kan?
0: Lagu Indonesia ya, benar.
1: Yang ini deh. Dear Diary. Yang dari S Warung. Warung. S Warung. Dear Diary
0: dari
1: S Warung. Warung ya.
0: Siapa tuh? Kita lagi Indonesia kan?
1: Iya, Indonesia. Dia orang Manado itu.
0: Dear Diary. Oh, S Warung.
1: Kok kamu nggak tahu sih?
0: Nggak, maksudnya tadi kan tadi kan
1: jadi MD.
0: Nanya ini kan, nanya apa gitu kan? Ternyata orang Manado yang nyebut lidah Batak gitu, susah jadinya kan.
1: Astaga, kamu menjatuhkannya itu ampun deh.
0: Ya abis, siapa suruh ambis banget. Itu temen aku loh Tito, kamu jangan gitu dong sama temen
1: ya,
0: aku.
1: Ya masa kan udah berapa kali minta tolong deh bilangin sama Bung Tito itu.
0: Minta tolong zaman sekarang udah zaman efisiensi, gak bisa minta tolong, gak boleh.
1: Soalnya
0: gak bisa gratis
1: minta tolong. Kadang-kadang dia ruang rindu jarang ya Bung Tito ya. Banyakan Rani sama Bu Macan.
0: Iya. Aku juga jarang ya kayaknya ya. Sampai-sampai
1: iya,
0: Bang
1: udah...
0: Oh iya, Bang T tadi pesan katanya, Bang Tecan katanya salam. Yang pertama dan paling utama itu Bang I harus menyampaikan salam aku sama Bu Macan katanya.
1: Terima kasih. Kok aku merasa
0: sampai
1: terhormat,
0: kayak ada
1: gitu,
0: amanat
1: ya?
0: gitu kan.
1: Iya, aku merasa terhormat gitu. Salam kembali deh buat Bang Teddy. Bang Teddy gak mau dipanggil Bang Teddy lagi.
0: Enggak,
1: ya,
0: dia
1: Tecan,
0: harus
1: ya.
0: Tecan.
1: Tapi
0: dia,
1: aku udah biasa ngomong Teddy.
0: Dia sangat-sangat
1: gitu.
0: Appreciate banget nama yang aku kasih gitu kan.
1: Soalnya kan nama Teddy ini jangan main-main loh. Itu deket sama Pak Prabowo.
0: Oh iya ya.
1: Itu harus pertahankan aja Teddy-nya.
0: Tapi dia maunya yang Tecan. Mana dia?
1: Supaya lucu kayaknya.
0: Aduh, ya deh, ya deh.
1: Iya, iya, okay. Iya.
0: Mau okay. Mau disalamin buat siapa?
1: Salam buat semua yang sudah gabung ya.
0: Siap.
1: Oke.
0: Okay. Terus itu aja.
1: Iya, itu aja.
0: Udah, oke. Okay.
1: Buat semua. Kebetulan aku ada telepon juga mau masuk. Oke ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke. Okay. Siap, kalau gitu kita mau ada lagi enggak sih? 812878 atau bisa juga di 0819666975. Selamat malam. Halo. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam. Sudah malam.
2: Lagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya. Halo.
2: Halo.
0: Sudah.
2: Sudah. Hah?
0: Kerasa-keresek soalnya kan.
2: Teman Amin lancar luncur
0: dan
2: Sentosa.
0: Iya benar, sejak abis demam terus pilek itu kok suaranya berubah ya. Kayak benar-benar berubah banget gitu.
2: Berubah ya?
0: Iya benar-benar berubah gitu.
2: Waduh. Ini yang disalamin sama Bang Hendra tadi OTW Pro 1 katanya, Pro 1 Padang katanya.
0: Iya, tapi kata nggak mungkin lah malam-malam gini kan.
2: Itu. Hmm? Udah gabung doang yang dari Bekasi ini ya.
0: Mana serius?
3: Assalamualaikum Bang Ian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ntar. Aku nggak mau julid ya. Satu lagi mana? Satu lagi mana?
2: Satu lagi nggak tahu. Dan rahasia umum Anda yang ngulit-ngulit ya.
0: Hey, kenapa saya yang disalahkan? Halo, kenapa saya yang disalahkan? Kok tiba-tiba saya yang disalahkan ya? Halo.
2: Yang rompi dia kan.
0: Halo, kenapa saya yang disalahkan?
2: Yang satu mungkin ada kesibukan lain ya kan. Kemudian bisa gabung lagi gitu kan. Bang Dian.
0: Hey.
3: Halo.
0: Gimana?
2: KWR-nya kapan itu?
0: Ya Allah, sampai ke sana ya bahasnya ya. Ada yang bahas sampai ke sana ya. Siapa yang bahas itu kok jadi kayak
2: apa?
0: Pasti ini Uni Macan yang bahas berarti ya di on air ya. Padahal itu schedule internal ngapain dibahas di on air loh. Aduh, ya deh.
2: Nggak, jangan seuzon.
0: Kenapa?
2: Seuzon.
0: Jadi?
2: Ya, kan iya kan?
0: Ya, jadi bocornya dari siapa?
2: Ya, dari sumber terpercaya aja deh.
0: Oh, Kak Vio.
2: Teman emang Ian ya.
0: Udah semoga paham. Dapat, udah paham aku pasti sama Kak Vio berarti ya.
2: Kak Vio.
0: Soalnya Kak Vio kan ikut juga.
2: Oh ya?
0: Iya, Kak Vio ikut juga.
3: Oh ya.
0: Jadi gimana? Aku nggak mau julid satu lagi mana?
2: Lagi sibuk, ada kesibukan yang lain. Mungkin lain waktu, besok atau lusa mungkin bisa gabung lagi. Julid? Nggak mau julid kan?
3: Julid?
0: Enggak, aku nggak julid. Cuman bertanya aja, bertanya dengan nada dering boleh lah ya.
3: Iya, Anda bertanya jawab, sudah dijawab.
2: Ya, sudah dijawab dengan nada sumbang ya.
0: Kamer, Idul Adha nggak pulang? Cuman Idul Fitri aja pulang. Takut dikorbanin.
3: Korbanin.
0: Iya.
3: Emang seberapa sih Mary?
0: Lumayan lah buat sup kan.
3: dikorbankan.
2: Tanya aja sama Kak Lydia deh Bang Yan. Dia kan udah dijumpa sama Kak Lydia. Mau bisa di sup atau di rendang atau di pengak. Mau diapain nih kalau Kak Mary ini hilang lah.
0: Tanya. Mary kayaknya di Kalio lah.
3: Enak banget di Kalio.
0: Ya kan walaupun aku gak ketemu kan Lydia kan share ini juga foto bareng kan.
2: Waduh, share foto bareng.
0: Iya.
2: Orang Bekasinya udah balik.
0: Iyalah kan namanya juga apa yang baik-baik kayak gitu harus di-share kan sama teman-teman. Siapa yang ketemu di-share di grup per satu gitu kan. Teman-teman tadi ada Kak Mary ke sini gitu kan. Terus foto bareng di-share gitu.
3: Ya tentu.
0: Jangan kan Kak Mary aku ini sama ini aja nih yang belum ketemu sama calonnya Uncle Gazi aku udah ketemu kan.
3: Iya.
2: Enggak, Fathani udah pulang dari Bekasi.
0: Udah.
3: Bawa apa dia?
0: Aku dapat tuku aku.
3: Apa?
0: Promosi dong. Ada kopi-kopi yang terkenal gitulah di situ kan.
3: Oh, iya. Tahu.
0: Oh.
3: Kopi-kopi.
0: Oke.
3: Ayo.
2: Oke.
0: Mau lagu yang mana ini?
3: Oke. Aku dari itu aja.
0: Apa?
3: Cariin. Dari Agnes.
0: Agnes yang mana tuh?
3: Ya yang 2010 kesini lah.
2: 2010 ke atas.
3: Mm-mm. Iya.
0: Agnes kesini. Yang ini.
2: Rindu judulnya enggak? Yang ada 2011.
0: Rindu ya?
3: Rindu
2: ada yang 2011. Kalau Agnes Monica ya. Kalau Matahariku 2008.
0: Rindu lah ya, rindu aja ya.
3: Boleh.
0: Oke, kalau gitu salamnya buat siapa?
3: Salamnya nanti.
2: Rindu. Aku dong. Salamnya. Sulit banget jadi orang. Mentang-mentang aku belum nyampe di Pro 1 ya.
3: Salam dulu nih.
2: Enggak, aku lagu satu dulu Kak.
3: Oh iya.
2: Oke, nyanyinya dari ini Bang Yan. Fadila Intan Bang.
0: Siapa?
2: Fadila Intan.
0: Dawai. Oh Dawai.
2: Ya.
0: Kayak lagu-lagu Fadila itu lagu-lagunya kayak lagu-lagu sejak dia cover lagunya Melly kayak lagu-lagu Melly ya lagu dia ya.
3: Si Dawai.
2: Dawai ini bagus ini Bang.
0: Yalah, nanti diputarin pas Barale nanti ya.
3: Barale gadang.
0: Orang sangka Barale gadang.
2: Aduh.
0: Jadi kapan ini?
2: Apanya? Baraleknya tuh.
0: Enggak, kapan nih salam-salamnya kapan ini?
2: Baralek lah tanggal 6 petang orang. Salam Kak Mary.
3: Salamnya ya buat.
0: Udah tanggal 6 enggak ngundang-ngundang walau parah.
3: Salam buat Bang Ian.
0: Baralek enggak ngundang-ngundang parah.
3: Orang dia udah baralek kok.
0: Parah. Enggak ngundang-ngundang lagi ya.
3: Dianya udah barale.
0: Iya, enggak ngundang-ngundang.
3: Ya, nantilah acara khususnya ada dia.
0: Parah.
2: Oke, deh. Salam buat siapa, Kak Mary? Salam
3: buat semuanya aja lah. Tanpa terkecuali.
2: Aku mau ke Meksiko nih ya.
0: Ke Meksiko.
3: Oh, oke deh. Aku salamnya buat Bang Ian deh, salam sehat selalu dan buat semua pencinta RRI Satu Padang.
2: Lanjut perjalanannya ke Kepulauan Riau besok ya Kak Mary ya, buatnya Bang Ian.
3: Iya, jangan lupa oleh-olehnya.
0: Serius ini? Jangan ketawa-ketawa mulu, ya Allah. Di ini ketawa mulu, ya Allah. Pantes ke ini ya, Indarung belok kiri ya. Ketawa terus ya. Yalah, oke. Okay. Itu aja udah.
2: Oke, salamnya yang pertama dan sama sekali buatnya ibu semua ya. Sehat selalu, penjamun moral rezeki dan bahagia selalu. Salam buatnya ini, buatnya Kak Mary yang lagi ngomong sama Bang Ian nih, keluarga nih, sehat selalu, bahagia selalu keluarga.
0: Amin.
2: Salam buatnya terus, buatnya Kak Surpio Dila di Bukit Tinggi, selalu bahagia selalu keluarga.
0: Ya, Angkel di Batu Sangkar apa di Padang Panjang?
2: Lagi di Batu Sangkar.
0: Oh iya, berarti besok work from home gitu maksudnya.
2: Iya. Salam buatnya ini Bu Irza Hanum, buatnya Bang Hanafi, salam buatnya Bang Teichan, buatnya ini Kak Diana, Kak Ulan, salam juga buatnya Bang Benijo, salam buatnya Cece Indah, salam buatnya Kak Natasha Lila, salam buatnya Bang Kit Itamame. Pokoknya salam kompak aja lah buat semua-semuanya.
0: Oke.
2: Buat Bang Ian, buat Palu, sukses Palu.
0: Amin, terima kasih. Karirnya.
2: Semoga ujian kompetisinya lancar. Dengan
0: amin, terima kasih Uncle. Sudah didoain.
2: Siap ya besok, Kak Surpio Dila.
0: Oh iya, siap-siap. Aku juga titip salam dong.
2: Hah?
0: Aku titip salam dong.
2: Titip salam sama siapa?
0: Sama Kak Rahmah.
2: Oh, dia dengar mungkin dong.
0: Oh iya, dengar Kak Rahma. Selamat malam Kak Rahma. Kenapa ketawa orang yang kirim salam lagi? Ketawain.
2: Iya. Iya. Oke.
0: Okay. Oke.
2: Okay. Oke.
0: Okay.
2: Selamat malam,
0: Mang
2: Ian.
0: Selamat malam.
3: Selamat malam,
0: Kak Mer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, kita mainkan lagunya ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya Uni, makanya kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga kebersihan pantai ini.
1: Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan, Bi?
0: Maksud Uni?
1: Lihat deh, Bi, ada jejak hewan di pasir.
0: Wah, iya. Ini kayaknya jejak burung camar deh, Uni.
1: Kalau ini, Bi?
0: Ini jejak kepiting bukan ya?
1: Tapi di bawah cemara itu kok kotor, Bi?
0: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh, Uni.
1: Manusia yang kayak di mana, Bi? Hewan aja cuman ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik bekas?

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.

0: melalui telepon 0751 812 8778 atau GSM 0811 66 66 975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Ruang Rindu untuk kesempatan malam hari ini, dan kita terima lagi untuk yang ingin bergabung, silakan 812878 atau 0811666695. Selamat malam.
1: Halo. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Sudah malam.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu bersama Adrianto.
0: Apa kabar Kak? Kak Rahmat.
1: Alhamdulillah. Ini karena dipanggil-panggil aja nih.
0: Ya Allah. Gabung nih. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, enggak, bukan aku ya, bukan aku ya. Aku enggak manggil ya.
1: Udah.
0: Aku cuma nanya ya, aku enggak manggil ya. Aku cuma nanya ya.
1: Lempar batu tangan nih.
0: Aku cuma nanya.
1: Udah dua kali nih Karama Preti ini. Waktu itu gabung sama Karama juga, mancing juga.
0: Mancing mania, mantap.
1: Kan Karama udah bilang. Ah. Karama gak pingin ganggu orang bahagia.
0: Iya,
1: jadi,
0: iya, iya, iya. Iya, jangan gitu dong.
1: Mereka bahagia.
0: Jangan gitu dong, jangan gitu dong. Jangan, gak boleh gitu. Sama, bahagianya harus sama-sama dong.
1: Iya, dia pingin berdua. Gimana? Udah biarin lah.
0: Jadi,
1: kan bahagia itu kan banyak cara yang lain. Kalau dia pengin berdua bahagia, ya ngapain juga kan?
0: Jadi
1: itu
0: sekarang,
1: iya, ada
0: sekarang trio tinggal duo dong berarti.
1: Itu duo cintanya, itu love-nya bagi Ika tuh. Kalau Ika kan dia bilang tuh love. Aduh, ya.
0: Love.
1: Si Ika, Ika.
0: Gimana? Karama, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Iya, sehat.
0: Oh, aman amin lancar luncur dan sentosa.
1: Oh, tetap ya, tetap aman amin luncur ya.
0: Wah, harus dong. Harus. Kalau enggak, siapa yang nemenin pendengar Prosatu dong? Asik.
1: Iya, kalau enggak meluncur ke Prosatu RI Padang ya enggak ini ya, enggak siaran ya.
0: Benar.
1: Apalagi kalau enggak ini, enggak bisa gabung ini kan, kalau Karama ya enggak bisa gabung di Prosatu. Ya ini ya nggak bisa ngoceh-ngoceh sama Ian. Apalagi kalau, tapi kalau mereka berdua tadi, kalau nggak bisa telepon berdua, dia sama-sama pusing berdua gitu. Kalau nggak bersemangat salah satunya tuh, berarti itu mereka nggak teleponan berdua itu aja.
0: Ya deh.
1: Itu makanya jangan nanya-nanya lagi. Udah, dia udah bilang kan, udah rahasia umum katanya. Udah, jangan nanya lagi.
0: Gini, kalau gitu my bad. Jadi mau diputerin lagu apa?
1: Lagunya De Baginda Saja, Empat Mata.
0: Empat Mata. Oke. Udah enggak enam lagi ya.
1: Enam aja. Matanya di mana, entah di mana, entah ini di mana, enggak tahu ya. Yang ada mata-mata, bukan mata, mata-mata.
0: Mata-mata ya.
1: Deh, salam selalu deh buat Ika di batu itu.
0: Entar. Ini enggak ada nih yang empat mata, enggak ada kayaknya nih.
1: Enggak ada ya?
0: Enggak.
1: Udah cariin aja lah lagu sama Ian di situ. Masalahnya waktu ini udah
0: ada. Siap. Terus muat di buat Kak Ika, terus buat siapa lagi?
1: Buat Ika, pokoknya sehat, susah dibagi selalu buat Ian beserta keluarga, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, ya rabbal alamin.
1: Sehat buat keluarga besar Karama di Batu Sangkar, selalu semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, beserta di perantauan Rama Sister Yara dan Yami, buat itu kencana kita misa, selalu semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat Tanjudin di Minahasa, selalu beserta ayah tercinta, beserta kakak tercinta. Buat Cudivo, buat Anapi, buat Ibu Irzahanun Salam, selalu beserta keluarga. Buat Bang Cut Itanami, buat Tedinda, buat Deona, buat Bang Aye, buat Bang Techan, buat Diana, buat Ayu Manise, buat Ibu Ayu, buat Ibu Nur, buat Pak Agus, pokoknya buat semua-semuanya deh, salam sehat selalu. Ika mungkin mau gabung tuh kayaknya tuh.
0: Iya. Yeah.
1: tapi ini kok susah ini telepon biasa.
0: Oh iya ya. Atau enggak ini karena ini juga kayaknya waktunya juga
1: karena udah, itu ya lagu diputar lagi satu tadi ya,
0: waktunya juga waktu udah mepet kayaknya.
1: Iya deh. Sukses selalu buat Ian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Itu tadi ada Kak Rahma di Batu Sangkar. Begitu kita lanjut. Oh, enggak sempat lagi kayaknya ya, karena sudah di menit 50. Kita putarkan aja dulu lagunya. Yang penting buat Anda semuanya juga, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Persatukan Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: ing tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
0: Iya, anak.
6: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
7: Punten, Ibu. Ngiring ngalangkung.
0: Mangga, Jang.
6: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
8: Metepeng Gandong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metepeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan suit jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.

0: Iya, Mak. Pusing deh kalau gini.
1: Kenapa sih? Uring-uringan aja dia telepon Mak sendiri.
0: Ya iyalah, minta duit doang diomelin.
1: Kamu juga sih, belum juga bulan baru, udah minta transferan.
0: Yee, kamu kan tahu, nongkrong di kafe itu gak murah. Terus, aku juga harus shopping, belum lagi beli paket data buat online anywhere anytime.
1: Ya elah, kamu itu hedon banget sih, gak takut melarat apa?
0: Heleh, sewot aja kamu, modal-modal aku juga.
1: Terus hutang yang kemarin gimana?
2: Hidup hedon sih boleh-boleh aja, asalkan sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai hedonisme justru mengorbankan masa depan.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Iya, iya, Mak. Pusing deh kalau gini.
1: Kenapa sih? Uring-uringan aja dia telepon Mak sendiri.
0: Ya iyalah, minta duit doang diomelin.
1: Kamu juga sih, belum juga bulan baru, udah minta transferan.
0: Yee, kamu kan tahu, nongkrong di kafe itu gak murah. Terus, aku juga harus shopping, belum lagi beli paket data buat online anywhere anytime.
1: Ya elah, kamu itu hedon banget sih, gak takut melarat apa?
0: Heleh, sewot aja kamu, modal-modal aku juga.
1: Terus hutang yang kemarin gimana?
2: Hidup hedon sih boleh-boleh aja, asalkan sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai hedonisme justru mengorbankan masa depan.

adalah hewan khas yang ada di negara Indonesia dan kini terancam punah. Dikutip dari detik.com, menurut para arkeologi, komodo sudah ada sejak zaman prasejarah, diperkirakan sekitar 30 juta tahun yang lalu. Perkiraan ini semakin kuat setelah ditemukannya fosil hewan dengan susunan rangka yang menyerupai tubuh si kadal raksasa ini. Selain disebut sebagai kadal raksasa, komodo juga dikenal dengan kadal purba terbesar. Berikut fakta unik tentang komodo. Pertama, komodo dikenal memiliki indera penciuman yang kuat. Komodo diketahui dapat membau sampai jarak 5 hingga 11 km. Mereka lebih mengandalkan indera pembau ketimbang penglihatan, meskipun mereka memiliki penglihatan yang baik. Ketika sedang membau, komodo akan menjulurkan lidahnya. Saat itu, mereka sedang menangkap partikel zat kimia dari tanah dan udara. Kedua, komodo betina dapat berkembang biak tanpa kawin. Tahun 2006, peneliti memverifikasi bahwa komodo adalah hewan khas yang ada di negara Indonesia ini untuk betina dapat bereproduksi secara aseksual melalui proses yang disebut dengan partenogenesis. Jika tidak ada jantan, komodo betina masih bisa bertelur.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi dan hening.

saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

saudaraku, jika kemarin kita berbohong kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, selanjutnya kita akan langsung bergabung bersama Pro 3 RRI untuk nantinya mengikuti siaran langsung ya untuk pertandingan dini hari nanti ya, pertandingan Piala Dunia yang mana nanti akan bertanding di pukul 2.00 waktu Indonesia Barat, tentunya Meksiko melawan Afrika Selatan. Dan untuk kan semuanya pendengar, setelah ini jangan kemana-mana, pastikan untuk Anda menyimak siaran untuk siaran langsung pertandingan antara Meksiko dan Afrika Selatan. Dan tetap bersama kami di Persatu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Persatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Persatu. Paten kali lagu campur sehari ini. Sesekali, jazz lah.
4: Linda, semangat ya manggungnya.
5: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI.net. Informasi, budaya, dan global. RRI.net, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian UMKM meluncurkan program Bursa Wirausaha Unggulan untuk menangani sejumlah permasalahan akses permodalan yang dihadapi pelaku usaha UMKM. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
1: Akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian UMKM menghadirkan Bursa Wirausaha Unggulan di Gedung Smesko, Jakarta. Kegiatan ini membuka akses pembiayaan dari berbagai sumber, mulai dari perbankan, kredit usaha rakyat atau KUR, hingga perusahaan teknologi finansial atau fintech. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, program tersebut dirancang sebagai ekosistem pembinaan usaha yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk membantu pelaku usaha memperoleh akses modal yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas bisnisnya.
2: Ini program baru namanya Bursa Wirausaha. Dan kita lakukan program ini tidak di tengah momentum Hari Kewirausahaan Nasional. Apa maksud dari Bursa Wirausaha ini? Ini sebetulnya tujuannya kita ingin melakukan upaya pembinaan, pemberdayaan, menciptakan wirausaha-wirausaha muda secara komprehensif. Artinya apa, dari perencanaan awal dari hulu.

0: Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mukwena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik

Amerika Selatan menempati peringkat ke-60 FIFA. Artinya secara peringkat Meksiko lebih diunggulkan, namun ya sering kita mendengar kalimat klise bola itu bundar, di mana bisa saja Afrika Selatan membuat kejutan dengan mengalahkan tuan rumah Meksiko di babak awal ini. Kami masih menunggu pembukaan Piala Dunia langsung dari Stadion Azteca yang sepertinya belum dimulai dari sananya. Di mana dijadwalkan pada dini hari ini waktu Indonesia Barat pada pukul 24:30 ya, yang nantinya akan diisi oleh beberapa artis internasional. Pengisi acaranya diantaranya ada Shakira, Burna Boy, J Balvin, Tila, dan juga Alejandro Fernandez. Ya, pembukaan pertama ini dilangsungkan di Meksiko, namun seperti saya ulas tadi, pesta pembukaan ini juga dilangsungkan di Kanada dan juga Amerika Serikat. Jadi ada 3 kali pembukaan Piala Dunia kali ini. Sedangkan di pembukaan kedua nanti akan berlangsung di Kanada, tepatnya di Toronto, pada saat pertandingan Bosnia dan Herzegovina. Jadi nanti sebelum Kanada melawan Bosnia juga akan ada pesta pembukaan yang berlangsung di Toronto Stadium pada esok di jam yang sama, di pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Dengan pengisi acaranya nanti di Kanada antara lain ada Alanis Morissette, Michael Buble, dan Alessia Cara. Sedangkan pembukaan ketiga akan berlangsung di Amerika Serikat, di mana nanti pembukaannya akan berlangsung sebelum dimulainya laga Amerika Serikat melawan Paraguay. Pembukaan ketiga di Amerika Serikat akan berlangsung di SoFi Stadium pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, dengan pengisi acaranya ada Katy Perry, ada Lisa, dan juga lainnya.

Silakan mendengar bagi Anda yang ingin memberikan mungkin analisa dan juga prediksi ya terkait dengan pertandingan pembuka kita nih, atau terkait dengan Piala Dunia 2026 secara umum, silakan Anda bisa berinteraksi langsung bersama kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, pendengar, kita akan segera ya mengikuti siaran langsung. Ini laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia langsung dari Stadion Azteca, Meksiko. Yang akan dilaporkan selengkapnya oleh Luna Elia dan Tomo Hakim. Silakan Luna dan Tomo.
0: Kita ikuti upacara pembukaan Piala Dunia 2026.
2: Iya, terima kasih. Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dan juga pendengar Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
3: Iya.
2: Pagi hari ini senang sekali kita akan kembali menyiarkan secara langsung ya pandangan mata dari proses opening ceremony atau upacara pembukaan untuk Piala Dunia 2026.
3: Ya, dan pendengar di seluruh penjuru tanah air, saya Tomo Hakim dan juga Luna Elia. Kali ini kita akan ajak Anda menuju Stadion Azteca Mexico City, di mana saat ini dapat kami informasikan bahwa sedang berlangsung rangkaian upacara opening ceremony ya. Kalau upacara kesannya kayak ini ya, bendera seperti itu ya.
2: Yeah.
3: Opening ceremony ini adalah sebagai bentuk pembukaan dari berlangsungnya Piala Dunia 2026.
2: Betul, menandai bahwa gelaran Piala Dunia tahun ini resmi diselenggarakan begitu ya. Untuk kick off-nya sendiri kan nanti laga perdananya sekitar jam 2 pagi ya Tom,
3: yeah. Ya.
2: Jam 2 pagi waktu Indonesia Barat, kalau di Meksiko itu siang hari di sana ya.
3: Ya, panas banget ini Luna, kalau misalkan kita perhatikan ya.
2: Betul.
3: Di Meksiko ini para pendukung yang memang mayoritas adalah pendukung Meksiko Luna, karena hampir satu stadion ini mengenakan seragam serba hijau.
2: Hijau, betul, sebagai tuan rumah. Kemudian mereka juga tadi sebelum acara seremoni ini dimulai kan juga berduyun-duyun begitu ya,
3: yeah.
2: Pendukung Meksiko, tuan rumah, ini memasuki stadion. Bahkan ada yang membawa serta anak-anak mereka gitu tadi ya,
3: yeah.
2: Dengan wajah yang ceria.
3: Gak mau ketinggalan juga Luna,
2: gak
3: untuk menyaksikan secara langsung Karena ini jarang-jarang Luna, satu kegiatan berlangsung di tiga negara sekaligus.
2: Betul, betul.
3: Kalau dulu kan pernah di Korea dan Jepang. Mm-hmm. Nah sekarang langsung tiga nih, Amerika, Kanada, dan juga Mexico.
2: Iya, dan opening ceremoninya juga tiga kali.
3: Iya, betul.
2: Kali ini yang pertama, besok opening ceremony lagi di Kanada.
3: Iya.
2: Lusanya masih ada opening ceremony lagi ya.
3: Di Amerika. Amerika. Kalau sekarang di Mexico, panjangannya adalah Mexico Hibiniu.
2: Oke, kembali ke stadion di Meksiko ini ya. Ini kita lihat penampilan penuh dengan warna-warni ini pengisi acaranya ya. Mm-hmm. Karena cukup banyak ini pengisi acara yang dijadwalkan tampil di acara opening ceremony di siang hari waktu Meksiko ya. Yang pasti banyak yang menunggu-nunggu nanti penampilan dari Shakira ya.
3: Yeah.
2: Yang merupakan pengisi acara utamanya. Ini juga musisi Amerika Latin dan beberapa bintang internasional ya. Selain Shakira, ada Burna Boy. Mm-hmm. Tadi Sabil juga sudah sempat spill beberapa pengisi acara. Ada Alejandro Fernandez, kemudian ada Lila Down, dan juga penampilan dari aktris Salma Hayek. Oh, yeah. Itu juga akan tampil ya di Meksiko hari ini. Dan tentunya rangkaian dari kegiatan opening ceremony ini dimulai sekitar pukul siang hari ya, siang hari waktu Meksiko begitu ya. Ini kalau Meksiko dan juga Jakarta itu perbedaan waktunya 13 jam, Tomo.
3: Aduh, lumayan jam. Ya.
2: Lumayan, lumayan. Jadi kalau di sana itu masih siang. Biasanya kalau sepak bola itu kan di sore hari ya, kalau yeah. di Indonesia gitu yeah. ya, umumnya ya. Tapi di sana siang hari.
3: Ya, yeah. karena mungkin mereka jarang-jarang kena matahari kali.
2: Bisa jadi.
3: Ya, berbicara mengenai Stadion Azteca Mexico City ini, Luna dan juga pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air, ini sudah ditetapkan sebagai tempat pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 hari ini ya, di hari Jumat tanggal 12 Juni 2026 waktu Indonesia, kalau di sana hari Kamis ya. Ini juga menjadi stadion pertama yang menjadi tuan rumah bagi tiga pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA. Nah, tuan rumah Meksiko ini juga nanti pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan menghadapi Afrika Selatan. Ini mendapat kehormatan mereka memulai turnamen di ibu kota mereka, memulai pertandingan di tempat bersejarah Luna, yang menjadi tuan rumah putaran final Piala Dunia dan pertandingan pembuka di tahun 70 dan juga 86.
2: Wow, setelah sekian lama ya stadion yeah. ini akhirnya digunakan kembali untuk pertandingan berskala dunia.
3: Yeah, luar betul.
2: Biasa ya, betul. Oke, kita ini kita lihat penampilan-penampilan dari pengisi acara ya di siang hari ini.
3: Ini J Balvin. Ini J Balvin, Luna. Ini penyanyi dan rapper asal Kolombia. Ini sedang menyanyikan lagu yang menjadi salah satu original song dari Piala Dunia juga. Ini asli Kolombia.
2: Asli Kolombia.
3: Ya, rapper. Yeah. Dan sepanjang karirnya dia ini sudah memenangkan 5 Billboard Latin Music Awards, 4 Latin Grammy Awards, 2 MTV Video Music Awards, dan juga 4 Latin American Music Awards.
2: Gak kaleng-kaleng ya.
3: No can-can.
2: Gak kaleng-kaleng pengisi acaranya memang. Yeah. Skalanya dunia ya. Mm-mm. Dan memang kalau kita lihat ya Tomo, dari opening ceremony saja itu sudah penuh dengan warna-warni ya.
3: Yeah.
2: Colorful sekali ya.
3: Betul.
2: Tabrak warna gak sih?
3: Iya sih, tabrak warna. Tapi ya mungkin mencerminkan kemeriahan, Luna.
2: Selain kemeriahan, mencerminkan juga keberagaman dari berbagai negara kan yang mengikuti
3: iya,
2: turnamen ini gitu kan.
3: Betul.
2: Dari benderanya aja kan juga

0: 48 negara yang mengikuti turnamen ini gitu ya.
1: Ya. Dan kalau misalkan bisa kami gambarkan saat ini peringkat ketiga RRI dan juga Pro 1 di seluruh penjuru tanah air. Di tengah-tengah stadion Azteca ini, lapangannya ini dilapisi dengan karpet kayu semacam palet gitu ya Luna ya. Semacam palet berwarna mayoritas berwarna hijau.
0: Hijau,
1: Tosca. Tosca, dan di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Oh bukan.
0: Ada kita dong berarti ya.
1: Iya. Tengah-tengahnya ini ada replika raksasa dari Piala Hules Rimet atau ya, Piala Dunia. Ya. Trofi Piala Dunia. Dan Piala Dunianya ini berukuran cukup besar ini. Tingginya ini bisa mencapai sekitar 5 meter dengan diameternya itu sekitar 3 meter ini.
0: Dan berwarna gold ya.
1: Berwarna gold ya. Apa penyangganya pun juga ini berwarna gold, berbentuk seperti kembang ya Luna ya. Dan ada tangga, beberapa anak tangga di situ yang juga bisa digunakan oleh para pengisi acara untuk naik ke panggung ya. Kurang lebih sekitar 3 meteran lah itu panggungnya ya. Tangganya itu menuju ke panggung sekitar 3 meter dari lapangan. Nah, ini seperti Shakira ini Luna.
0: Iya, betul ya. Ini yang juga ditunggu-tunggu ya.
1: Iya.
0: Karena lagu ini kan menggema sekali ya, menjadi salah satu theme song resmi dari Piala Dunia 2026.
1: Ya, mungkin kita bisa kasih dengar ya bagaimana penampilan Shakira yang mengenakan baju berwarna kuning cerah sekali dengan para penarinya yang berbaju putih serba putih.
0: Betul.
1: Dan ada rapper juga ini, Burna Boy, penyanyi asal Nigeria ini berduet dengan Shakira. Burna Boy ini mengenakan seragam berwarna hijau, jeans ya. Jeans berwarna hijau, ada ornamen-ornamen kerang sepertinya Luna ya.
0: Kerang
1: atau kupu-kupu itu?
0: Aduh, gak terlalu kelihatan sih. Tapi memang unik ya, memang khas penampilan seorang entertainer.
1: Ya, betul. Satu-satunya penampil yang gak tabrak warna sepertinya gitu.
0: Iya.
1: Karena serasi sekali baju dan celananya ya, sama-sama berwarna yang sama ya, agak abu-abu seperti itu.
0: Iya, Burna Boy. Ini juga disebutnya tuh raja musik afrobeat dari Nigeria.
1: Ya.
0: Nah, ini kalau bicara tentang Shakira ya, Tomo dan juga pendengar, ini kan sudah kali keberapa ya Shakira itu mengisi acara Piala Dunia begitu ya, mengisi official anthem atau lagu resmi utama untuk Piala Dunia FIFA, termasuk di tahun 2026 ini. Nah, ini kan lagunya Dai-Dai tuh.
1: Iya.
0: Apa judulnya ya? Ini diambil dari bahasa Italia, Tomo. Artinya itu ayo maju, ya, apa memberikan semangat. Ya untuk para peserta Piala Dunia untuk mengikuti turnamen bergengsi ini ya.
1: Iya. Dan penari-penari Shakira ini juga identik dengan hitnya ya, atau pinggulnya ya, goyang pinggulnya ya.
0: Aku ikut-ikutan loh Tom.
1: Aduh, kok aku pikir aku aja yang ikut-ikut goyang pinggul sekarang. Ternyata Luna juga ikut ya.
0: Ini sudah, waduh.
1: Ini membentuk formasi segitiga ya Luna ya.
0: Tiga atau V?
1: V, Victory v. mungkin ya.
0: Victory.
1: Ya, kalau Victor kan operator kita ya, teknik kita ya. Wah, ada tulisan we are ready juga
0: we
1: tuh. Ya, kami ready.
0: Siap ya untuk menggelar turnamen Piala Dunia ini.
1: Ya. Dan tentunya juga ada tulisan FIFA di atas stadion Azteca ini, tulisan dengan ukuran yang cukup besar, sangat besar ya kalau
0: super
1: kita,
0: jumbo.
1: Ya, super jumbo. Seperti mie instan ya. Super jumbo.
0: Iya, super jumbo. Dan ini memang menjadi penanda bahwa FIFA adalah apa penyelenggara dari turnamen ini ya.
1: Satu lapangan ya Luna ya, penuh ya.
0: Satu lapangan
1: ya.
0: Penuh, betul.
1: Satu lapangan penuh ini dilapisi oleh karpet
0: palet. Berapa
1: palette.
0: Lapis ini ya?
1: Ratusan.
0: Bukan. Kok saya kenal ya itu ya? Enggak, maksudnya berapa lapis ini? Kayaknya ada berlapis-lapis tribun ya.
1: Iya.
0: Banyak
1: satu,
0: sekali
1: dua,
0: ya.
1: Satu, dua, tiga, empat kurang lebih nih ya.
0: Yang terhitung dari sini.
1: Iya.
0: Aslinya kita enggak tahu.
1: Iya. Ini ada semacam apa nih, asap, kepulan asap.
0: Kepulan asap
1: berwarna-warni.
0: Betul. Ya. Meriah sekali di sana pasti ya.
1: Iya.
0: Dan tentu kalau para penonton atau support

0: Ter yang hadir di sana ini buy one get one nih Tom.
1: Oh ya?
0: Iya kan mereka beli tiket nonton sekaligus opening ceremony.
1: Oh iya ya betul ya.
0: Iya kan jadi paket bundling.
1: Oh.
0: Iya wow mereka sudah melengkapi diri dengan topi nampaknya ya. Banyak yang sudah membawa topi yang lebar begitu. Karena memang panas cuaca yang ada di Meksiko ya. Hari ini, oke, menarik nih penampilan-penampilan dari para pengisi acara di Meksiko ya hari ini ya.
1: Sombrero, topi khas Meksiko.
0: Sombrero namanya.
1: Ya.
0: Tapi unik ya.
1: Apa tuh?
0: Itu kepalanya masih nongol, dia hanya.
1: Bukan, itu hanya ini apa?
0: Apa tuh?
1: Adaptasinya. Aslinya enggak.
0: Aslinya tetap tertutup
1: aslinya
0: ya.
1: Aslinya tetap tertutup.
0: Tapi banyak yang terbuka di bagian atas kepala.
1: Ya, itu mungkin hanya untuk apa?
0: Melindungi ornamen-ornamen ini aja ya.
1: Ornamen adaptasi dari sombrero yang asli Luna.
0: Oke.
1: Karena kalau misalkan kita lihat sendiri atau kita coba cek mengenai sombrero, ini merupakan topi yang memiliki ciri khas pinggirnya ini sangat lebar. Dan mahkota runcing yang secara tradisional dipakai untuk melindungi wajah dan bahu para pemakainya, penggunanya ini dari terik matahari pas sekali ya.
0: Pas sekali makanya mereka sengaja menggunakan topi seperti itu karena memang panas ya. Melindungi bagian muka, wajah dan bahu ya tadi ya.
1: Betul.
0: Asik ini musiknya ya. Ramai sekali FIFA World Cup 2026 ya. Tulisan yang

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti. Hari Jumat tanggal 12 Juni tahun 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali. Selamat mengikuti acara kami dan tetap Merdeka.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

Dari Kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kita berjumpa kembali dalam siaran program Salto RRI Padang untuk edisi hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Bersama saya Rani Zue menemani Anda tentunya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti dalam Padang pagi ini ya. Seperti biasa pendengar, untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Dan pendengar, sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda yang berada di wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Tadi azan subuh masuk di pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Jadi mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan di pagi hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar, tentunya nanti akan ada program-program seru ya, seperti biasa akan ada informasi dan hiburan yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan pastinya nanti akan ada program-program, salah satunya nanti kita akan bergabung juga pendengar dalam Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16 ya, nanti akan disiarkan langsung oleh Pro Salto RRI Bukit Tinggi. Nanti kita juga akan bergabung di pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian akan ada Warta Berita Daerah, Warta Berita Sentral juga di pukul 7 waktu Indonesia Barat ya, bersama dengan program 3 RRI. Akan ada Dialog Padang Menyapa juga. Dan ada yang spesial juga pendengar, nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat kita juga akan kembali merelay ya pertandingan Piala Dunia 2026 nanti antara Korea Selatan versus Ceko ya di pukul 9. Jadi pastikan untuk Anda tetap stay tune aja di RRI Pro 1 Padang. Oke, di pagi hari ini pendengar, selamat menjalankan segala aktivitas ya. Jangan lupa juga untuk melaksanakan ibadah sholat subuh bagi kaum muslimin dan muslimat. Nanti hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan jelang kita nanti juga akan bergabung ya bersama dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami akan hadirkan juga serangkaian lagu-lagu islami yang tentunya akan menambah kesejukan hati kita di pagi hari ini. Dan sebelum ke lagu-lagu islami, pendengar, terlebih dahulu kita akan simak pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surah Al-A'raf ayat 88-93 dengan Kori Budi Henry dan terjemahan oleh Rika Sandra. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaum Su'aib berkata, "Wahai Su'aib, pasti kami usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami." Su'aib berkata, "Apakah kamu akan mengusir kami, kendatipun kami tidak suka? Sungguh, kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah. Jika kami kembali kepada agamamu setelah Allah melepaskan kami darinya, dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya, kecuali jika Allah, Tuhan kami menghendaki. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, berikanlah keputusan antara kami dan kaum kami dengan baik atau adil. Ya Tuhan kami, berikanlah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak atau adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik." Dan pemuka-pemuka dari kaum Su'aib yang kafir berkata kepada sesamanya, "Sesungguhnya jika kamu mengikuti Su'aib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi." Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Orang-orang yang mendustakan Su'aib seakan-akan mereka belum pernah tinggal di negeri itu. Mereka yang mendustakan Su'aib itulah orang-orang yang rugi. Maka Su'aib meninggalkan mereka seraya berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu, dan aku telah menasihati kamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang kafir? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
2: Ilmu menginginkan untuk diamalkan. Apabila orang mengamalkannya, maka ilmu itu tetap ada. Sebaliknya, jika tidak diamalkan, maka ilmu akan hilang

0: Woi, para pecinta sepak bola, jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya, setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi untuk mengikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.
2: Kita lelah mengejar dunia, namun lupa membawa jiwa kita untuk pulang kepadanya. Untuk menata kembali niat dan menjemput perubahan nyata dalam hidup kita, mari bersama kita tundukkan hati. Kita luaskan samudera ikhlas kita untuk menyimak dan meresapi untai hikmah dalam tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Muhammad Zakir LCMA selaku penyuluh agama Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Baik Ustaz, kita berbagi dengan pendengar kita ya Ustaz ya.
3: Insyaallah.
2: Baik, kepada Ustaz kami persilahkan Ustaz.
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pendengar Radio RRI Pro 1 Bukit Tinggi dalam acara Mutiara Pagi yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah rabbil alamin, berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik para pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi, di pagi hari ini kita akan coba untuk mengurai Mutiara Pagi dengan tema esensi hijrah dan perubahan nyata. Setiap manusia menginginkan perubahan dalam hidupnya menuju yang lebih baik. Mungkin barangkali sebelumnya dia sudah mendapatkan rezeki, penghidupan, namun di lubuk hati yang paling dalam, dia ingin kehidupan yang lebih baik lagi, rezeki yang lebih banyak lagi. Begitu juga

Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka itulah orang yang terlaknat. Wa man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabihun. Siapa yang ada hari ini lebih baik dari hari kemarin, itulah orang yang beruntung di dalam kehidupannya. Maka untuk itu, para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bukit Tinggi yang kami muliakan, apa konsep untuk berubah dari kehidupan yang sebelumnya baik menjadi lebih baik? Maka Islam menawarkan konsep hijrah. Hijrah dalam artian secara bahasa, hijrah itu adalah berpindah. Berpindah tempat, berpindah karakter, berpindah dari perilaku buruk menjadi yang lebih baik. Sementara hijrah secara terminologi, secara istilah, hijrah itu adalah berpindahnya Rasulullah SAW dari Mekah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah pada tahun yang ke-13 dari kenabian. Hijrah di zaman Rasulullah SAW berpindah tempat dari masyarakat yang penuh dengan kemusyrikan, kekufuran, menuju masyarakat yang bertauhid, yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun setelah terjadinya Fathul Makkah, tahun yang ke-8 dari hijrah, Rasulullah mengatakan, la hijrata ba'da amihim hada. Tidak ada lagi hijrah setelah tahun ini. Artinya apa? Tidak ada lagi hijrah berpindah tempat. Yang mungkin barangkali sekarang kita berada di Indonesia, negara yang kita cintai ini, dengan berbagai macam problematika kehidupan yang ada, kita ingin pindah ke negara lain atau di sebuah negeri, pindah ke negeri yang lain. Kata Rasulullah, la hijrata ba'da amihim hadha. Tidak diperlukan lagi hijrah tempat. Namun hijrah yang dibutuhkan al-jihadu wan niyah. Jihad dan niat yang tulus untuk berbenah diri dalam kehidupan ini. Para pemirsa RRI Pro 1 Bukit Tinggi dalam acara Mutiara Pagi yang kami hormati, bagaimana memaknai hijrah secara konteks kekinian? Maka kita melihat kepada hadis dari Rasulullah SAW, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Yang dikatakan orang hijrah itu adalah orang yang menahan dirinya terhadap segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah di dalam kehidupan kita ini ada syariat yang mengatur kita? Ada perintah-perintah yang wajib, ada perintah-perintah yang sunat, ada larangan-larangan yang haram, ada larangan-larangan yang makruh untuk dilakukan, bahkan ada juga yang mubah. Dari aturan-aturan itu, kewajiban yang wajib kita tunaikan, larangan yang wajib kita tinggalkan. Maka untuk hijrah ini lebih kepada meninggalkan, selain mematuhi perintah Allah, lebih ditegaskan kepada meninggalkan larangan-larangan Allah. Kita melihat sejarah dari Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam berada di surga, beliau dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekati sebuah pohon. Wala taqraba hadhihi as-sajarah. Namun karena larangan itu, iblis selaku aduwwum mubin, musuh yang nyata dalam kehidupan ini, iblis berusaha sekuat tenaga untuk mempengaruhi bagaimana larangan ini bisa dilanggar oleh Nabi Adam. Akhirnya iblis berhasil.

0: Adam alaihissalam memakan buah khuldi dan akhirnya Nabi Adam dilemparkan ke atas dunia ini. Begitulah para pemirsa, para pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi dalam Mutiara pagi ini, kita melihat larangan Allah itu ada mudaratnya sebenarnya bagi kita. Namun larangan Allah itu sering terabaikan oleh kita. Banyak orang yang salat, banyak orang yang menjalankan perintah-perintah Allah, namun sering juga di saat perintah Allah ditunaikan, larangan Allah juga dikerjakan. Untuk itu, dalam momentum menyambut tahun baru Islam ini, 1 Muharram 1448 Hijriah, mari kita perbarui niat kita kembali untuk hijrah dari kebiasaan, dari karakter, dari tabiat yang mungkin sebelumnya buruk kepada yang baik, yang mungkin sebelumnya baik kepada yang lebih baik lagi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-218, innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang itulah yang akan mendapatkan keampunan dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para pemirsa, para pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi yang dirahmati oleh Allah, kita berubah kepada yang lebih baik lagi. Kita berubah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Mungkin hanya ini tausiah singkat yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk yang menyampaikan dan untuk para pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi yang mendengar pada pagi hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, semoga apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz tadi kita bisa mengambil pelajaran, hikmah, dan semoga di tahun baru Hijrah ini Ustaz ya, bisa kita perbaharui niat lagi dan memperbaiki diri lagi. Dan pendengar, kita undang buat Anda yang ingin bertanya langsung bersama Ustaz kita di pagi hari ini, silakan di 0811-66-99720 dan di 0752-64-3856. WA juga kita buka. Baik Ustaz, kita terima dulu penelpon kita.
0: Iya, insyaallah.
1: Ya halo, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, jadi dengan siapa ini?
2: Dengan Ocu Amin di Provinsi Riau, Pak.
1: Baik, silakan bertanya langsung bersama Ustaz ya, Bapak.
2: Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Ustaz, kita melihat ada di masyarakat kita ini hati yang dangkal, dalam artian dia sudah dewasa, sudah punya keluarga, tapi pengetahuannya tentang ilmu agama ini agak sedikit dangkal ya, tidak mengambil wawasan perubahan. Apa yang dia ketahui semenjak dulu itu yang dia kerjakan. Tapi kadang-kadang bukan bertentangan apa, cuma dalilnya saja kadang-kadang agak lemah. Dia tidak mau berpindah kepada dalil yang lebih kuat lagi. Kita kan, walaupun tidak diamalkan, tapi janganlah marah ketika disebutkan orang ada yang lebih kuat dalilnya tentang amalan yang lain lagi yang lebih pantas diamalkan. Dia tidak mau, Ustaz. Dia agak sedikit tersinggung. Nah itu, apakah itu tidak hijrah namanya? Mereka bukan tidak mengetahui, cuma pengetahuannya tidak dangkal, Ustaz. Bagaimana perpindahan antara pengetahuan yang dangkal dengan wawasan yang lebih jernih di dalam agama ini, Ustaz? Apakah itu perlu juga kita hijrahi atau dibiarkan ajalah keyakinan mereka begitu, memang itu apanya dari dulu yang diajarkan guru dari dulu katanya. Apakah dibiarkan atau harus kita pindah juga itu, Ustaz. Hmm. Terima kasih, Ustaz. Syukran kasiran, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Ustaz, silakan langsung aja, Ustaz, kita jawab, Ustaz.
0: Iya. Terima kasih, Bapak. Siapa tadi?
1: Pak Min dari Riau.
0: Dari Riau, Pak Min dari Riau, ya. Terima kasih, Pak, di atas pertanyaannya. Seperti ini, Pak. Memang betul di tengah-tengah masyarakat kita ada fenomena yang seperti ini kita lihat. Mereka berpegang teguh, bersikeras dengan pemahaman yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Mereka terkadang tidak melihat dalil-dalil, tidak mengetahui dalil-dalil, pokoknya apa yang diajarkan itu yang yang betul dan benar menurut mereka. Kalau kita melihat esensi dari hijrah ini, konsep dari hijrah ini, tentu perubahan itu akan terjadi, bisa terwujud, hidayah itu akan datang ketika seseorang memahami kekurangan dirinya. Kalau seseorang itu tidak memahami kekurangan dirinya atau menganggap dirinya paling benar, ini susah. Namun ketika seseorang menganggap dirinya itu ada kekurangan, dan pasti semua manusia itu mempunyai kekurangan, maka kita melihat perlu adanya introspeksi diri atau muhasabah diri. Bagaimana caranya mengintrospeksi diri, memuhasabah diri kita? Yang pertama, tentu kita melihat kekurangan-kekurangan diri kita. Kita perhatikan orang yang lebih dari kita. Yang kedua, kita harus mendengarkan. Mungkin bisa jadi kita mendengarkan dari orang yang membenci kita. Karena kalau orang itu fanatik, menghormati kita, mereka tidak akan mau mengeluarkan kekurangan dari kita. Namun orang yang benci dengan kita, mungkin barangkali dalam tanda kutip musuh-musuh kita, mereka akan mengutarakan, menyebutkan apa kekurangan-kekurangan dari kita. Maka perlu kita dengar juga apa kekurangan dari kita. Yang ketiga, memuhasabah diri itu, kita harus kembali kepada role model dalam kehidupan ini. Apa yang menjadi role model kita? Tentu apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya, dalam Al-Qur'an, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, begitu juga oleh para salafus saleh, oleh para ulama-ulama kita, bagaimana pemahaman yang betul tentang agama ini. Mudah-mudahan dengan adanya muhasabah diri kita, introspeksi diri kita, sesuatu yang sebelumnya menurut kita benar mungkin akan berubah kepada yang lebih baik dan lebih benar sesuai dengan tuntunan agama. Ini mungkin, Pak, yang bisa kita jelaskan. Kembali kepada muhasabah, meyakini bahwa sungguhnya manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan. Kenali diri kita kembali, mau berubah dalam kehidupan ini, insya Allah akan kembali kepada jalan yang lebih diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
1: Baik, Ustaz, terima kasih, Ustaz, dan kembali kita terima pertanyaan lagi, Ustaz. Ya, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Uda dan Ustaz, dengan Ustaz siapa dah?
1: Bersama Ustaz Zakir nih, Cudivo.
3: Halo Ustaz Zakir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zakir dari Cudivo di Nantuku, Kota Kelo, Ustaz Zakir.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, apa dah tema tadi, Da?
1: Tema kita untuk pagi ini, Uncu Divo, esensi hijrah dan perubahan nyata nih, Uncu Divo. Silakan bertanya langsung bersama Ustaz.
3: Gimana gitu ya, ada orang dia Islam tapi tidak sholat, tapi dia tidak sholat, tapi dia melakukan yang lain-lain, dia jalan, tapi cuma nanya satu yang tidak dia lakukan itu sholat, tapi katanya sholat itu yang agama. Gimana gitu ya, kita bisa lebih baik dari hari esok, lebih baik dari hari kemarin, dari hari ini, pokoknya lebih baik lah gitu, supaya jadi tabungan dunia, di dunia dan itu akhirat kita nanti itu, kita iya menjalani hidup yang lebih baik ke depannya, selamat dunia akhirat gitu. Itulah pertanyaan saya. Sudah jelas, Uda?
1: Insyaallah, Cudivo.
3: Udah lama nih Bukit Tinggi ini. Ini monitor dari Rile Padang nih, dari Bukit Tinggi udah lama gue hidup nih.
1: Mohon maaf nih Uncu Divo, kita ada gangguan juga nih di Singgalang. Insyaallah nih dalam waktu dekat nih akan diperbaiki nih Uncu Divo.
3: Ya udah semuanya, dan juga jawabannya terima kasih. Siap. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah diberikan
1: takdir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustaz ya. Iya. Silakan Ustaz.
0: Ya, terima kasih
1: Uncu Divo
0: ya. Memang salat itu adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad tarakaddin. Salat itu adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan salat, dia mendirikan agamanya. Siapa yang meninggalkan salat, dia telah menghancurkan agamanya. Maka salat ini adalah tiang dari seluruh ibadah yang kita tunaikan. Semua bermula dari salat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amali as-salah. Fa in salahat faqad faza wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa qasir. Sesungguhnya awal nanti yang akan dihisab di hari akhir dari amalan kita adalah salat kita. Siapa yang salatnya baik, dia akan menang, dia akan lolos. Siapa yang salatnya tidak baik, tentu dia akan merugi dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita hijrah, ketika kita memutuskan inna dina indallahil Islam, yang pertama yang kita pegang, yang harus kita tunaikan adalah salat. Ini juga termasuk kepada rukun Islam itu sendiri. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, ketika kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti kita telah memeluk agama Islam. Setelah itu, wa yuqimunas salah, mereka yang mendirikan salat. Salat ini bisa merubah kehidupan seseorang. Salat ini bisa merubah diri seseorang. Karena di dalam salat kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengadu kepada Allah problematika kehidupan kita. Dan dalam hadis dikatakan ketika kita mengadu kepada Allah dalam salat, terutama dalam surat Al-Fatihah yang kita baca, Allah langsung menjawab, "Hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al." Ini adalah untuk hambaku dan untuknya akan kuberikan apa yang dimintanya. Untuk itu, mari kita jaga salat kita dengan sebaik-baiknya. Orang Islam kalau tidak salat, ini sangat berbahaya. Rasulullah mengancam dalam hadisnya, Al-farku bainana wa bainal kufri at-tarkus salah. Perbedaan antara kita dengan orang kafir adalah karena meninggalkan salat. Mudah-mudahan kepada saudara-saudara kami yang telah memeluk agama Islam, kita perhatikan ibadah yang satu ini lebih dalam lagi. Kita perhatikan, kita jaga hafidhu ala salawati wa salatil usta. Kita jaga salat-salat 5 waktu dan salat-salat pertengahan. Mudah-mudahan dengan menjaga salat ini, aqimis salah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ketika kita mendirikan salat, salat inilah yang akan menjaga kita dari perbuatan keji dan munkar. Ini terima kasih.
1: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan nampaknya kita hanya bisa 2 penelpon ya Ustaz. Waktu juga memisahkan kita. Dan terima kasih atas kebersamaan di pagi hari ini yang penuh berkah ini pendengar. Dari perbincangan kita tadi, kita belajar bahwa hijrah bukanlah tentang menjadi manusia yang sempurna tanpa celah, melainkan tentang proses perjuangan yang tak kenal lelah untuk menjadi hamba yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala ya Ustaz.
0: Betul.
1: Dan diucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Muhammad Zakir LCMA selaku penyuluh agama Kecamatan Baso Kabupaten Agam dan atas ilmu dan bimbingannya ya Ustaz ya pagi hari ini pagi dari studio ya Ustaz ya. Dan terima kasih juga kepada pendengar kita dan juga pemirsa kanal RRI Bukit Tinggi yang telah senantiasa menemani dan berbagi cerita di balik garis telepon maupun pesan digitalnya. Mari kita bawa semangat perubahan nyata ini keluar dari ruang dengar kita, lalu kita wujudkan dalam setiap helaan nafas dan tindakan kita sehari-hari. Baik pendengar, saya Dedi Putra beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16. Sampai jumpa.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Momennya itu ada yang tertunda sehingga yang kedengaran ke publik itu kesannya semua, padahal kasusnya berbeda-beda gitu.
3: Dari segi lahan, mereka yang memastikan lahan itu ada apa enggak dan apakah ini juga lahannya cocok untuk kita gunakan sebagai minapan.
1: Sari berita, Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia atau Gapembi Sumatera Barat memastikan dapur penyedia makan bergizi gratis yang tergabung dalam organisasinya masih beroperasi normal. Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat LP2M Sumatera Barat mendorong pemulihan pasca bencana di Kabupaten Agam berbasis pemberdayaan masyarakat melalui sekolah lapang. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026 bersama saya, Rani Zue. Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia atau Gapembi Sumatera Barat memastikan dapur-dapur penyedia makan bergizi gratis yang tergabung dalam organisasinya masih beroperasi normal. Berikut laporan Dodik Setio.
4: Sekretaris Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia, Gapembi Sumatera Barat, Doni Marta memastikan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, yang berada dalam himpunan Gapembi Sumatera Barat hingga saat ini masih beroperasi. Hal itu diungkapkan Doni menjawab kabar adanya dapur SPPG di Sumatera Barat yang berhenti beroperasi karena keterlambatan pembayaran operasional dari Badan Gizi Nasional, BGN. Doni mengakui sepekan lalu sempat terjadi keterlambatan pembayaran dana operasional pada beberapa dapur SPPG. Dana operasional yang biasanya ditransfer BGN setiap 2 pekan mengalami kendala karena persoalan proses administrasi dari masing-masing dapur. Namun demikian, pembayaran dimaksud telah tuntas Rabu kemarin.
2: Ada yang pembayarannya tertunda gitu. Tetapi untuk proses tertunda kemarin itu sudah selesai semuanya. Per hari Rabu kemarin itu sudah gitu kan. Karena momennya itu ada yang tertunda sehingga yang kedengaran ke publik itu kesannya semua, padahal kasusnya berbeda-beda gitu. Tergantung dapur masing-masing gitu kan. Sepanjang dapurnya tidak bermasalah itu sudah clear semuanya.
4: Doni menjelaskan dapur SPPG yang terhimpun dalam Gapembi Sumatera Barat hingga saat ini masih menyalurkan makan bergizi gratis pada penerima manfaat. Berdasar catatan, terdapat 200-an dapur SPPG yang terhimpun dalam Gapembi Sumatera Barat. Doni menambahkan saat ini sedang melakukan pendataan guna memastikan dapur SPPG yang menjadi anggota Gapembi Sumatera Barat. Tujuannya untuk memastikan keanggotaan sekaligus saling berkoordinasi dalam menyukseskan program MBG di daerah. Doni Istio melaporkan.
1: Pemulihan pasca bencana tidak hanya soal memperbaiki kerusakan fisik, tetapi juga membangun kembali kapasitas masyarakat untuk bangkit. Di Kabupaten Agam, Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat LP2M Sumatera Barat mendorong rekonstruksi berbasis pemberdayaan masyarakat melalui sekolah lapang. Berikut laporan Febian Syafitra.

0: Iya, mohon maaf pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan terus memperkuat komitmennya dalam meringankan beban pendidikan masyarakat melalui program pemberian baju seragam gratis bagi seluruh siswa setiap tahun ajaran baru. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda.
1: Bupati Kabupaten Solok Selatan, Khairun Nas kemarin saat ditemui RRI di ruang kerjanya mengatakan program baju seragam gratis merupakan bagian dari visi pemerintah daerah yang telah berjalan sejak periode kepemimpinannya. Yang pertama, program ini bertujuan membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah anak-anak. Khairun Nas menjelaskan, bantuan seragam gratis diberikan kepada seluruh siswa yang bersekolah di Solok Selatan, baik di sekolah yang berada di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas Pendidikan Provinsi, maupun Kementerian Agama, termasuk sekolah negeri, swasta, dan pesantren. Selain program seragam gratis, pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun ini juga telah menggratiskan biaya sekolah untuk tingkat SMA dan SMK yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi.
2: Sekarang kami ya berterima kasih awalnya dari visi-misi kami di periode pertama, kami baju gratis. Anak-anak meringankan beban bagi orang tua. Sekolah yang ada di Solok Selatan, apakah sekolah di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan, Dinas Provinsi, dan termasuk di bawah Kemenak Kementerian Agama. Semuanya pesantren yang ada, anak-anak sekolah yang ada di Solok Selatan, maupun negeri maupun swasta, kami telah memberikan pakaian gratis setiap tahun ajaran baru gitu.
1: Sementara itu, warga negari Sangir, Isus menyampaikan bahwasanya program baju sekolah gratis sangat membantu masyarakat, apalagi pemberian seragam gratis ini diperuntukkan bagi siswa yang baru masuk pada tahun ajaran baru.
3: Rancak tuh, kalau dapet dilanjutkan, dapet agak meringankan.
1: Isus berharap program ini terus berlanjut karena selain membantu meringankan beban ekonomi keluarga, khususnya bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah, program ini juga meningkatkan semangat belajar siswa, mengurangi kesenjangan sosial di lingkungan sekolah, serta menjadi bentuk perhatian nyata pemerintah dalam mendukung pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Ya, kita ke informasi berikutnya. Warga Nagari Kapujan, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan mengeluhkan kondisi jaringan listrik yang disebut menumpang ke rumah warga akibat dugaan kekurangan tiang listrik. Menanggapi hal itu, PLN UID Sumatera Barat memastikan akan melakukan verifikasi lapangan dan meminta masyarakat menyampaikan laporan disertai data pendukung. Berikut laporan Fabian Syafitra.
4: Kalau di sana sudah ada listrik tapi ditarik dari rumah warga, itu namanya SRT Red. Istilahnya kalau dalam bahasa kita SRT Red.
5: PLN Unit Induk Daerah Sumatera Barat atau UID Sumbar segera menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan kekurangan tiang listrik di Nagari Kapujan, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Keluhan tersebut disampaikan warga bernama Nofri dalam program Halo RRI. Nofri mengungkapkan wilayahnya masih kekurangan tiang listrik sehingga sebagian kabel distribusi ditarik dengan menumpang pada rumah warga. Kondisi dimaksud menurutnya perlu mendapat perhatian agar jaringan listrik dapat tersalurkan dengan lebih aman dan merata.
6: Ini ada rumah orang tua saya di sini kan, kabel listriknya itu kan ditumpangkan ke rumah orang itu.
5: Menanggapi hal tersebut, General Manager PLN UID Sumatera Barat Arjun Karim mengatakan pihaknya perlu memastikan kondisi sebenarnya di lapangan sebelum mengambil langkah lanjutan. Karena itu masyarakat diminta mengirimkan foto atau data pendukung terkait kondisi jaringan listrik yang dikeluhkan. Menurutnya tidak semua kabel yang terlihat ditarik dari rumah warga menandakan adanya pelanggaran. Dalam distribusi listrik terdapat metode sambungan rumah atau SR deret yang masih diperbolehkan sesuai standar teknis dan keselamatan.
4: Dari tiang ke rumah 1, ke rumah 2, ke rumah 3. Itu namanya SR deret. Masih memungkinkan dengan asumsi pertama tidak mengganggu jalur rumah itu. Yang kedua masih aman secara safety, secara kelistrikan. Yang ketiga kapasitasnya tidak lebih besar dari rumah yang pertama ditarik. Terkait dengan tadi, kalau bukan SR deret, kita akan pastikan kalau ada data, foto, atau apapun di lapangan, apakah itu resmi tarian dari PLN atau warga yang...
5: Ia menjelaskan SR deret umumnya dapat melayani hingga 3 rumah rumah pelanggan. Namun, penerapannya harus memperhatikan kapasitas daya, keamanan instalasi, dan tidak mengganggu lingkungan sekitar. Arjun menegaskan, PLN akan melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi jaringan yang tidak sesuai standar. Jika diperlukan, perusahaan akan mengupayakan pembangunan tiang dan jaringan baru di lokasi tersebut. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak memasang jaringan listrik secara mandiri dengan memanfaatkan pohon atau bambu. Praktik tersebut berisiko menimbulkan gangguan dan membahayakan keselamatan warga. Febian Cefitra melaporkan.
0: Iya, pendengar, kami sampaikan kembali terkait informasi pemulihan pasca bencana tidak hanya soal memperbaiki kerusakan fisik, tetapi juga membangun kembali kapasitas masyarakat untuk bangkit. Di Kabupaten Agam, Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat LP2M Sumatera Barat mendorong rekonstruksi berbasis pemberdayaan masyarakat melalui sekolah lapang. Kembali Febian Syafitra melaporkan.
7: Di lahan, mereka yang memastikan lahan itu ada apa enggak dan apakah ini juga lahannya cocok untuk kita gunakan sebagai mina padi.
5: LP2M Sumatera Barat mendorong rekonstruksi pasca bencana berbasis pemberdayaan masyarakat di Nagari Paninjauan, Kabupaten Agam. Pendekatan tersebut dilakukan dengan melibatkan warga dalam setiap tahapan pemulihan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program. Staf lapangan kemitraan multipihak LP2M, Nurul Ulia mengatakan, proses pemulihan diawali dengan pendampingan untuk menggali kebutuhan masyarakat terdampak bencana. Ia menjelaskan pendekatan pemberdayaan dilakukan melalui sekolah lapang Mina Padi, yang menjadi ruang belajar bersama bagi masyarakat.
7: Berproses dari asesmen itu, kami karena itu dikumpulkan pada saat itu Wali Nagari, kemudian perwakilan dari kelompok tani akan menerima manfaat dari pilot project tersebut. Misalnya kayak Dinas Perikanan dan Pangan, gitu. Jadi Dinas Perikanan dan Pangan kan pasti punya keilmuannya, pengetahuan tentang budidaya ikan gitu yang bisa kita bawa ke masyarakat.
5: Program tersebut melibatkan puluhan petani dari berbagai kelompok tani di Nagari Paninjauan. Selain menerima materi pembelajaran, peserta didorong untuk menerapkan langsung praktik yang dipelajari dari lahan masing-masing dan membagikan pengalamannya kepada petani lainnya. Dalam pelaksanaannya, LP2M turut membangun kolaborasi dengan pemerintah Nagari, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Agam, serta berbagai pihak lainnya. Dukungan tersebut diberikan dalam bentuk pendampingan teknis, penyediaan narasumber, hingga bantuan benih ikan untuk mendukung pengembangan mina padi. Menurut Nurul, rekonstruksi pasca bencana tidak cukup hanya dengan memperbaiki kondisi fisik lahan yang terdampak. Pemulihan juga harus disertai penguatan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas masyarakat agar lebih siap menghadapi resiko bencana maupun perubahan iklim di masa mendatang. Febian Syafitra melaporkan.
0: Nagari Pangian, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar terus mendorong pengembangan usaha masyarakat melalui berbagai pelatihan. Salah satunya dengan melibatkan mahasiswa dan kelompok usaha lokal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda.
1: Wali Nagari Pangian Hijrah Adi Sukrial kemarin mengatakan sejumlah hasil pelatihan yang diberikan kepada masyarakat di Nagari Pangian mulai berkembang, salah satunya sejumlah produk yang menjadi inovasi mahasiswa saat melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN saat ini telah diproduksi oleh masyarakat. Menurut Hijrah, beberapa produk yang berhasil dikembangkan antara lain minuman jahe bubuk, serai bubuk, serta berbagai produk olahan lainnya yang memiliki nilai ekonomi. Produk dimaksud menjadi peluang usaha baru bagi masyarakat sekaligus menambah variasi produk unggulan yang dapat dipasarkan dari Nagari Pangian.
8: Ada beberapa hasil pelatihan dari anak-anak mahasiswa ini yang jadi produk ibu-ibu sekarang, seperti minuman jahe bubuk, serai bubuk, beberapa lainnya. Kita juga belajar kompos, bagaimana membuat arang sekam, karena di sana banyak sekam, kotoran ayam. Kita kebetulan daerah adalah daerah peternakan juga gitu.
1: Hijrah menyampaikan, selain pengolahan produk pangan, masyarakat juga mendapatkan pelatihan terkait pengelolaan limbah pertanian dan peternakan yang tersedia melimpah di daerah tersebut. Masyarakat diajarkan cara membuat kompos serta arang sekam yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung sektor pertanian secara berkelanjutan. Hijrah menambahkan, melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan, pemerintah Nagari Pangian berharap masyarakat semakin kreatif mengolah potensi lokal menjadi produk bernilai tambah yang mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Jemaah haji yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari asuransi atau Kementerian Haji dan Umroh sampai jemaah haji tersebut sembuh dan layak untuk diterbangkan menuju tanah air. Berikut laporan Armen Ramli.
9: Sejumlah jemaah haji di Embarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, Muhammad Rifki, mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan laik terbang, para jemaah akan ditanazulkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Rifki, jika hingga pemulangan kloter terakhir di Embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah haji dari provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
10: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir Indonesia. Ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi dirawat, pakai alat bantu, buruk orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara. Sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, antarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh kantor urusan haji. Jadi jemaah masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jemaah haji kita yang masih sakit di tanah suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jemaah haji di sana.
9: Sementara itu, proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 7 kloter telah tiba di tanah air. Sedangkan kloter 8 asal Kota Padang pagi ini dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau pada pukul 8 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Armen Ramli melaporkan.

Mendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia atau Gapembi Sumatera Barat memastikan dapur penyedia makan bergizi gratis yang tergabung dalam organisasinya masih beroperasi normal. Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat LP2M Sumatera Barat mendorong pemulihan pasca bencana di Kabupaten Agam berbasis pemberdayaan masyarakat melalui sekolah lapang. Demikian warta berita daerah pagi hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia, terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Hello.
5: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
6: Hello.
5: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
7: Yeah! Jakarta's finest special.

Bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar atau kalian dimanapun berada di pagi hari ini ya. Ini kayaknya Kota Padang pagi ini lumayan cerah ya, walaupun memang belum muncul nih mataharinya ya. Cahaya mataharinya belum kelihatan, tapi sepertinya ini akan cerah Kota Padang. Dan pastinya nanti kita juga akan mengupdate informasi ya, perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Oke, di bagian ini masih dalam Padang pagi ini, pendengar menemani Anda tentunya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Saya akan menemani Anda dalam Padang pagi ini, dan tentunya akan ada program-program seru juga. Nantinya kita juga akan merilai kembali pertandingan Piala Dunia 2026 nanti bersama dengan program 3 RRI di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ini pertandingan antara Korea Selatan versus Ceko ya. Jadi pastikan untuk Anda jangan kemana-mana, standby aja ya di Pro 1 RRI Padang. Dan nanti pendengar akan ada dialog Padang Menyapa juga. Kemudian akan ada seperti biasa informasi-informasi hiburan yang akan menambah semangat kita juga di pagi hari ini. Yang lagi beraktivitas pagi ini tetap selalu semangat ya. Jangan apa? Jangan tidak semangat, harus selalu semangat ya. Biar segala aktivitas kita juga berjalan dengan baik. Amin. Harus lancar-lancar ya. Walaupun mungkin ada sedikit kendala, nanti yang penting harus tetap selalu fokus ya dan tetap selalu semangat aja dalam menjalankan segala aktivitas kita pagi ini. Oke, tetap selalu jaga kesehatan juga yang paling penting ya pendengar. Tetap selalu bahagia pastinya, tetap selalu jaga kesehatan, dan yang paling penting adalah tetap selalu berhati-hati untuk Anda yang sedang beraktivitas, terutama lagi di luar ruangan. Pagi ini mungkin lagi siap-siap menuju ke tempat aktivitasnya masing-masing. Wah, boleh dicek kembali ya barang-barangnya, mungkin biar tidak ada yang ketinggalan, biar tidak bolak-balik. Dan pastinya juga yang bawa kendaraan tetap selalu berhati-hati, patuhi segala rambu-rambu lalu lintas juga pastinya pendengar. Dan apalagi ya, kayaknya terlalu banyak pesan-pesan di pagi hari ini.

0: Love you guys.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Bayangkan satu panggung terakhir yang menyatukan dua nama terbesar dalam sejarah sepak bola. Yap, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Piala Dunia FIFA 2026 berpotensi menjadi momen perpisahan mereka di level dunia. Sebuah akhir yang dramatis untuk rivalitas yang telah berlangsung lebih dari satu dekade. Messi yang sudah mengangkat trofi di 2022 masih menyisakan kemungkinan tampil untuk terakhir kali. Sementara Ronaldo dengan ambisi dan konsistensinya belum menutup pintu untuk satu penampilan pamungkas bersama negaranya. Jika keduanya bertemu, entah di fase gugur atau bahkan partai puncak, dunia akan menyaksikan duel terakhir dua legenda hidup. Namun, faktor usia, kebugaran, dan keputusan masing-masing pemain akan sangat menentukan. Yang pasti, harapan publik tetap besar. Satu laga terakhir, satu cerita penutup, dan satu kenangan abadi dari dua ikon sepak bola modern. Apakah panggung itu benar-benar akan terjadi? Dunia menunggu dan waktu akan menjawabnya.

0: Carta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
2: Namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung sebaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

dari Kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Kita ke informasi dulu, pendengar, di mana Julian Quinones mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia sebagai pencetak gol pertama Piala Dunia 2026, di mana penyerang timnas Meksiko itu membukukan gol bersejarah saat menghadapi Afrika Selatan pada laga pembuka turnamen Jumat 12 Juni 2026. Gol tersebut, pendengar, tercipta saat Meksiko menjamu Afrika Selatan di Stadion Azteca, Mexico City. Bermain di hadapan puluhan ribu pendukung tuan rumah, Quinones mencetak gol pada menit ke-9 pertandingan. Penyerang berusia 29 tahun itu melepaskan tembakan yang gagal dihentikan oleh kiper Afrika Selatan, Ronwen Williams, di mana gol tersebut sekaligus membuka keunggulan Meksiko pada laga pembuka Grup A Piala Dunia 2026. Tentunya sorak-sorai supporter langsung memenuhi Stadion Azteca setelah bola bersarang di dalam gawang lawan. Momen tersebut menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia edisi 2026. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id. Pendengar, untuk Anda, nanti di pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita juga akan bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Warta Berita Sentral. Jadi pastikan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Dr. Andes Haji Muhidi MM, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bahagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sini ah. Bakalan ada kolam baru nih di jalanan. Repet terus kutnya, biar airnya gak bisa ngalir.
1: Siapa suruh habis makan kita malah dibuang seenaknya. Jadi gak salah dong kalau kita juga seenaknya.
2: Manusia emang gak pernah belajar dari kesalahan. Udah sering banjir gini, tetap aja gak peduli lingkungan.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian hiburan di pagi hari ini. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya.